Dua gananamang dengan enang dengan Roh Kudus. Amin. Bala kebambrodi dua gana Yesus Kristus. Sibayu kita pisulung program aran pemudip iti. Jabo kita angkeping Injil dedok tulis pada Santa Matthew bab semengni ayat 25 tok taropuru. Aleluya, aleluya. Biberkat mah akam emang Tuhan surga dengan dunia. Ngin misteri perintah kem mepetengah minanek inya desegan awang. Aleluya, aleluya. Tanpa bisamah kini, bisamah roh akam. Baca Masa Injil Kudus ngajah Santa Matthew. Jesus nyanda, aku berkadakam emang Tuhan surga dengan tanah. Ngin nyukan bobo kayu iti masu bala depanai dengan depinter lalu petengahne negbala anak inya. Ayu emang ngin iti mah de nginyenang akam. Bobo kayu muadok serah neg aku beda emang aku lalu anyap inya mpuan anak mina emang. Mengse lagi anyap inya mpuan emang mina anak dengan neg asih anak pilih dengan pidaan. Gatiboh nek aku abupo balakine de kerja dengan de kunyuh. Dengan aku orang ngancak kinen ngiradih. Tabin mah abin aku dengan belajar mah masu aku. Ngin aku panti dengan sege awang. Dengan kinen ranapud ihang kinen ngiradih. Ayo abin aku duko

Masalah duit, masalah kerja, masalah asau benar, masalah dengan inya beken. Ahi macam masalah kita bala keban brodi. Adakah kita ngirasa abin kita nyangan dengan adakah lagi dengan ngirasa abin nesen bahat. Sampai kadang-kadang kita rasa putus asa, kecewa dengan beji, dengan adep kita, dengan inya beken. Bala keban brodi dua kena Yesus Kristus. Jabo kita sama-sama pirati sanak Tuhan Yesus iti. Gati boh neg aku abu po balakinen de kerja dengan de kunyuh. Dengan aku ira ngancak kinen ngirandi. Tabit mah abin aku dengan belajar mah masu aku. Ngin aku panti dengan segana wang. Dengan kinen ranapud ihang kinen ngirandi. Ayo abin aku duko dengan kayu bincu aku nyangan. Senak Tuan Yesus ti mana-mana panti. Dengan wang kita kedengah pun asal kita tiba-tiba panai jadi lemah lemut. Terhibur dengan kai kaku lagi. Ngin kita ngerasa aduh inya ada masih irang kuah ngilamat. Nyanyang piara dengan peduli kita. Dua Injil itu lagi bala keban brodi dua kenan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ngajak kita mudip segana wang dengan belajar masuk adepna. Bala keban brodi kita mesti rapi saya dengan tuan tanpa sien ada dengan kita. Nekain tegan kita wang kita selalu ngabakna. Ne selalu ada bedinga dengan kita. Ngilamat kita dengan selalu bedingan kita. Depi-depi pun nehen kita ngandai kerja atau mudip. Sama mung anak inya de icek ne selalu rapi saya dengan ande emang ne ngin rapi saya ande emang ne dapat ngelung adepna. Bala keban brodi dua genan Yesus Kristus. Tuhan Yesus puan ne anih pingago dengan penyusah kita de melanganu. Tuhan Yesus paham ne kita engkange susah aseng dengan wang kita juho masuk adepna. Ne masih dengan kita sen beda ne ngabak kita nyerap lepas abin kita sien mohon pemberi kita jaji tenang dengan damai. Wang pemberi kita ada ketenangan dengan damai. Inya akan suka dengan adep. Tuhan Yesus agak nuntubuk kita aba-aba susah aseng. Naira sama-sama dengan kita ngebin abin kita sien mohon abin kita sien makin nyangan. Mena luar biasa penyuka pemasih pinulung Tuhan Yesus dengan kita bala keban brodi dua genan Yesus Kristus. Bala keban brodi dua genan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ngapa kita nek adepnya. Mohon kita kuon ngunah penyalah lagi. Kuon kita mendara aseng dengan petang tipu kita. Ngetang apa-apa penyusah dengan abin kita. Mungkin kita dapat ngerasa damai. Tuhan tanpa dua pemberi kita. Bala keban brodi, ane-ane kayuh desungkah kita masuk Tuhan Yesus. Ne akan nyamut ne. Dengan ne era nyugon kayuh desungkah kita sen. Paktian bala keban brodi, kita mesti era puno pisaya dengan Tuhan tanpa. Dengan pinta mah minen aseng desekan. Abah selalu mikir adep pintar panai masuk inya. Ujung awang dengan nega mudip bisamah. Dengan bidamai dengan inya. Kita mesti ada lemah lembut, halus. Kaya kita dapat ngalah kuasa Tuhan Yesus de penuh pimasi penyuka dengan pengampun. Bala keban brodi dua genan Yesus Kristus. Masuk kita selalu susah awang ataupun stres. Ningat mah bala keban brodi. Tuhan Yesus ada bisamah dengan kita. Nesinek dengan kita. Tabak mah Tuhan Yesus wang kita selalu susah aseng dengan ahi penyusah dua pikir dengan aseng kita. Tuhan Yesus kait nen tegan kita wang adep kita ada masalah. Anyap kayuh dentusa dadak Tuhan. Nah sentiasa ngempan kita maneg neg adepna. Saya maharati kita mesti ira rajin semayang dengan nyerah bobo kayuh
dia selalu rengacuh dengan

apung jaran pemudi kita. Jabo kita sama-sama belajar masu adep Tuhan Yesus mudip panti dengan segana wang. Amin. Jabo kita semayang. Dadag pengampun pada gracia Jesus Kristus. Oh omang pada Jesus dengan aja sana akam anak dengan kuliah akam. Akam ngakat dunia de jatuh perimpas ami masuk dosa lalu taban ami de penyenang de babar kekal. Iti sungka ami pada Jesus Kristus anakam de modip dengan merintah bin anakam sama dengan Roh Kudus. Ini tanpa adu-adu hanya pengan. Amin. Jabo kita ngimau pisah kita dua semayang pisaya rasul. Aku pisaya dengan tepamang dapat lebih kuasa dengan surga dengan tanah. Aku pisaya dengan Yesus Kristus anak tambana Tuhan ami. Mayan masa Maria dayungan suci dan merebut pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus susah lemah perintah Pontius Pilatus ada pinasa di salib lalu kebes dengan dukuhan. Namuhun neksi bayan anu kita aruh namakat mespi ngabes nunyemak sorga dengan dua pegulu kena tahu tepamang depan lebih kuasa masukin na ira meneg dengan tu inya ada mudip dengan inya ada kebes. Aku pisai dan Roh Kudus gereja katolik kudus kuncinya kudus pengampun dosa pemekat ibu dengan pemudip babar. Amin. Minan pun pisaya jepo kita ngabak mang kita minan semayang dan aja Jesus na kita. Amang kami dua sorga karena kemungan kudus perintah kami negati pingkirakan era doktunah de tanah meng de dua sorga. Bima amil anganu juga de kami anuiti nampun penyalah kami memingapunnya de bisalah de kami. Niban kami masuk penghancuh dengan perimpas kami masuk ani de biek. Amin. Kita semayang dengan nyungkan de kita Maria nulung kita taat ngajak anaknya Jesus Kristus. Tabi Maria de penuh gracia tanpa biringan akam. Biberkat akam masa bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria de kudus ane tanpa semayang juga namanya de berdosa. Itiseh dengan lemami irak sena kebes. Amin. Mulia de gemang dan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegena itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat nyaga dengan piara kita semua. Dua gena namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jadi kita mau sama-sama ngajit program Aran Pimudip. Bersama Father Paul Harry di Sok Gereja RC Serian. Ingat apa ngajit seran ulangan program Aran Pimudip itu pukul moi ngarom ititia ya.

Jodin lagi basah lagi komen-komen desok geng-geng awak. Elizabeth Joanang, selamat pagi. Mesutu dan Miri Ira request lagu Mesut Fabian M atau Remang The Beast atau Joget Nanju Ikan. Lagu nak abala group, group fan club bala inya the WhatsApp, the TikTok, the Facebook. Thank you DJ na. Jadi tu palingan begitu ngajak radio pagi ti, pagi ti ngan bersama do DJ Lenny yo dan segmen Makak Krimuhas. Sepukul 6 pagi, 6 pukul 3 pagi ititia.

Ini di balingan dogi kidip kosuang ataupun ngio. Mak komut maan kosong ataupun ngio ingan yo. Sadia buki bori ni ada pokon. Sebab kalau kosong ataupun ngio ingan not ya, kayo-kayo di kawasan ada pokon, tak yo moki di tempat ada pokon, konya ko jiran ingan tuas tu do ingan yo. Sebab ino perlu maan binatang dekidipnya.

0: kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Ya, lagu Joget Naju Ikan, lagu Desok Fabian bersama dua Bivi mau menghibur to pagi tio nanti lagu pemita Desok Elizabeth Jan Arab nang ingan terhibur rami. Yaitu aku lagi sebut pasal kosuang ataupun ngiyau. Yang duduk balik dengan dogi oboh ngigit kosuang ataupun oboh grayut kosuang ke oboh grayut ngiyau ke. Lika-likas ni ataupun di klinik yo mak tanah. Pak Sebayu ingat ada di klinik. Ingat mam ya dia pun ingat no selama 5 minit. Pakai sabun dua piin mengalir ya piin pahit. Mungkin nangyan likalikas o di teban ke klinik ataupun o di ke hospital de sinok kawasan tepat dengan roo. Wajib meet injection ya. Sebab kalau ingat tanah, ingat dapat obah dengan penyakit rabies. Sebab buah penyakit rabies itu dapat otak penyakit asong ya. Jadi penyakit rabies itu memang bahaya. Persekinang selama maka krimu khas dengan selama berpagi anda minggu DJ dengan semua pekaping YFM Radio dan berpagi Tina. Kita semua sihat dengan terasa pagi anda ami dan kawasan tiba-tiba berpagi Tina. Yuk di kawasan Kuching pagi ti tong pagu gaya. Doi hujan di Kuching pagi ti. Ya, terima kasih duduk Nurul Atikah di mogi bersama doke pagi ti. Aguston Mawah Agustin nyenang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi duduk ingan. Ji Chun Fo nang selamat berpagi anda minggu jurhebah dengan baradingan Kaping YFM Pidayo. Rachel Merikan nang selamat berpagi DJ Tim DPP ngah geng-geng PPSMBK. Ya nang selamat lagi dengan mesra-mesra lusuk di seburan. Nah, terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidoyo. Ajak sama beribu lagi dua lagu Desok Jackson Boson. Lagu Bintangku.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan terstream langsung di RTM Click.

Ngunci Cinta lagu desa Chris Wooden kan bersama do Ellen Kayan mau menghibur to di pagi anu minggu itu ya. Arab nang ingat tribu rami ngojit lagu inot ya. Dari Asen nang selamat pagi dengan selamat petugas DJ ya, selamat pagi genduduk balai ingan. Arab nang ingat sihat Greenas di pagi anu minggu itu ya. Christina Mapena, selamat pagi. Blessed Sunday, selamat bertugas DJ. Salam ceria-ceria do sihat Greenas nudu seseingan delayan radio pagi Tina. Nuratikan nang selamat berpagi DJ Pekaping YFM Radio. Ngarap kita semua sihat terasa nandu Tina. Selamat manis mesu JB. Ini request lagu Natong Mu'u inan ngibur kita semua. Thank you DJ na. Lagu Natong Mu'u mau main ku jai saningan yo. Arab nak ingan teribu rami do terus bisa mah do ko eh. Dang segmen Makat Kermuhas. Drung ke besnang selamat pagi. Selamat bertugas nudu DJ di Konti yang nang salam damai. Blessed Sunday na. Rosin kunyau nang selamat pagi. Selamat anu minggu DJ geng-geng awah dengan pikaping-pikaping YFM Bidayah. Semoga semua sihat-sihat selalu. Salam damai mesu serian paguin. Ina. Terima kasih kerana sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidoyo ya. Sama-sama to bikusi info. Pait salam do mita lagu. Doda ingan ko imain di radio. Ini di balingan de gitu ang eh sarapan pagi ti. Aku juga selamat menjamu serera ni di balingan. Dua kepuan ke bugut balingan derepas ya parik semayang tak terus ya di man kipasar, di mawah kipasar.

ataupun jak di shopping ke mall di Kuching ya, ataupun jak penuh-penuh mewah ke waterfront ke. Pakai sebaya ingat penuh mewah, ingat cek dia ingat atas kereta ingat. Aduh, inyak kereta ingat asa kurang isi. Aduh, asa tayar kereta ingat bitang kurang ingat pam dia ya. Mak kemud gaya nak payung dang kereta ingan, so gaya dipakai ingan masa ingan ruas so kereta bila anu jan ataupun anu petiak. Lati Jeman nang selamat pagi DJ. Selamat pagi gendut ingan, Nur Atika enak ewah enak. Tiang pakok nang salam jawa anu nog DJ dang konti YFM bidayo yang stay safe and healthy always yang mitya DJ main lagu gerongan pejawa anu deso Alan DJ yang lagu nuju nog suap pengajit geng-geng awal YFM bidayo bayar suap pengajit fan club semua grinas atau pak berokat suap oto adu-adu amin enak.

Yang lagu Desa Alan Gerongan Pejabat Anu mau menghibur to pagi ini. Ya, terima kasih Genudu Aspen Mahyus sok mempawah Kalimantan Barat enang DJ Leni. Selamat pagi ceria-ceria DJ. Buat sahabat di YFM Bidayo di mana jua berada ne, ceria pagi. Bahagia pagi na. Johnny, Oni, kau dah biasa nang. Selamat berpagi on minggu dan selamat bertugas DJ. Yo nang mitia lagu joget naju ikan atau remang debihis. Mesu PBNM tuju nak komuniti kampung tesu kerat dengan tesu mawang. Nak PBNM dengan mamba nak de kampung baki tajung dengan nak semua pikaping YFM dari kait kambat lagi nak member GBS Grumpung buka resadung dengan nak semua ahli fan club. Fabian M Group ngarap semua nasihat dengan terhibur na. Ya lagu pemetik dengan lagu The Soul Fabian M lagu Joget Nanju Ikan membuka kemainan saningan harap na ingan terhibur rami ya. Charlie Chung Tizen Lime minang selamat pagi DJ dua tuduk suat geng-geng awah pagi ti. Ayo nang salam sok semuanya Selangor. Enang DJ request lagu Jobong yo. The Sok Eliza Suzina. Tuju tuduh suak geng-geng awah enang.

Ya, terima kasih Gunudu Nur Azira Azira Nang Hai DJ. Selamat pagi on the minggu salah. Selamat berkonti, semoga sihat selalu ena. Ya Nang Hai geng-geng awah dengan peminat setia awak FM Raya dikenal aku. Ya, nak request lagu Joget Bunga Payung Mesu Alun Lupeng dengan Biar Tuuh Asa Bigaya Tinan. Hiburan semua radio tetap on Peras Binua Ami Adutena. Lili Senorena nang salam pagi on the minggu tuduk DJ. Salam ke tuduk bala fan club semua Greenas di sopak kani Ayu Madis di kupak rasu ni. Rasu duo request lagu bala dengan Sok Mega Force. Thank you DJ nang.

Ya, terima kasih yang duduk Binet Thomas. Demogi bersama Dr. Pagi T nang Hai DJ. Selamat hari Minggu. Ngin salam duduk suap baladingan dengan di Ogik Ngojit Radio di Pagi T na. Ya nang salam satu bidayuh duduk suap ingan salam sok kupuak segar seniawan T na. Ya. Ya, terima kasih yang duduk Veronica Set. Jackson Ritan, Tony Subin. Aduh, Queenie Nosin, Mami Wibin. Jamanin sepia 25 minit lagi dengan Japuku Peri Pagi. Oh, tak menolong pindupan segmen Makat Krimoha selepas itu tiap Toyak Ngojit Abah di Pulau Radu Sok Nasional FM. Aduh, terus bisamah pingar untuk di bukon dan segmen Yunngan di Aren. Aku dan Nijemong, terima kasih. Selamat dan minggu. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrip pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. The Three Lions bakal bertemu pemenang di antara Argentina dan Switzerland.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Pengemudi itu dipercayai mengalami masalah kesihatan sejurus berlepas sebelum hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok. Pasukan penyelamat gunung tiba di lokasi namun usaha menyelamatkan mangsa gagal. Siasatan mengenainya kini sedang dijalankan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

segmen Yenyan di Arun. Barangandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semangdua Yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama. Sama.

Jadi selamat berpagi anu minggu nak semua ping-ping YFM bila ya da berpagi ti saya mencen ada 12 ada beranjuk 2026 bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D di segmen Yen Ngan Di Aran. Masa pukul peribu pagi sampai to pukul 12 nerang du. Jadi bila kita boleh kepingin media YFM bila ya di mana frekuensi ni 96.6 MHz Kuching juga bila kita ada nyanai di kawasan Serian boleh kepingin media mina frekuensi ni 96.7 MHz. Atau boleh lagi kepingin media mina aplikasi RTM Click atau bersama dengan media abis Facebook Live YFM bila ya. Jadi pukul semahang berpagi mati, bala kita boleh telefon nama di konti YFM Bidaya. Tinan bala kita pahit salam anu minggu kita. Dan benar nombor 02-2546 ataupun 6-5-0. Ataupun bala kita boleh lagi telefon nyugon komen di abis Facebook Live YFM Bidaya. Harap semua dah sehat dengan ceria selalu dah berpagi ti. Juga bila kita ada uang masa itu nak ira mohon semayang ataupun merik semayang. Sama-sama kita nyaga adep kita. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Alim Impira, Salam Masa Bintulu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Jadi saya macam mati nak lagu penghibur kita masuk Vivian Jim oleh buat outingku. Jadi juga malah kita ada baru muka radio The Jantik bersama dengan aku DJ D di segmen Yen Ngandi Aren. Sama-sama kita berhibur sampai to pukul 9 narangan tu. Jadi dah buruk pagi yang minggu ti, dah pukul semua yang buruk pagi mati. Bahkan bertelefon kami, tinan pahit salam. Balik kita ada buruk pagi yang minggu ti. Ataupun balik kita boleh lagi komen. Salam kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya.

Tadi sebayu aku macam salam kita ada Abi Facebook Live YFM Bidaya dah berubah gitu. Kita habis hibur tayar dengan lagu masuk Alon Lupeng CD Ayang Gula.

0: go hit no.
1: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, onde bu na ini bu.
1: Eh, onde di mana? Sampai mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, tih mendengar. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus kau na depan ngasong tak kau tanya.
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kau kespetal na?
0: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiap kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, dia baru sedih.
0: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya?
1: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
0: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama ke yo pun ingat kiat ano. Polo kan jangan idip idip kiri ne kiat ano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
0: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pinguman suaja ya ge. Subanya man sejak pinguman de

Jadi saya menceritakan Tina lagu penghibur pertama Suda Amedos, Jebong Darum Blues. Jadi dah bersama dengan kami dah habis Facebook Live YFM video dah berupa gitu si mentioner Rona Dennis. Selamat bertugas dengan selamat berpagi dan minggu nak semua geng-geng awah dengan ping-keping YFM. Harap semua nak sehat-sehat selalu kuan ya. Dan ada lagi tiang pako salam jawa anu nak dijadi kuana dan konti YFM di stay safe dengan healthy always. Terima kasih nak tiang pako. Dan ada lagi bersama dengan kami si Mishina Henry Bali. Selamat pagi, selamat bertugas di JD. Geng-geng awa fan club Sumuk Glinas. Peminat setia YFM Bidaya. Parik semayang sok gereja terus already ngojit YFM Bidaya. Kuan ya, salam manis sok kupuk bumbu. Terima kasih. Nek Henry Bali ingin sentiasa bersama dengan kami di stesen radio YFM Bidaya.

0: Jadi kita orang kapi pingabak kita ada bro pagi ti. Hello.
1: Hello, selamat pagi DJ D.
0: Selamat
1: tahun minggu
0: selamat
1: ringan.
0: Pagi. Asi pik
1: semua
0: asi ti
1: semua greenas ti.
0: Semua greena yo.
1: Yeah. Salam tahun minggu dengan DJ D.
0: Terima kasih boleh ingin salam dengan yo.
1: Yo. Aku terus min salam ya.
0: Ya boleh.
1: Aku min salam tuduk ingan dia le, tuduk para dengan pen club sembuh grenas. Nanti ayo kita kupok le sondi le sedua.
0: Ya.
1: Para noyong tua sama kita kupok serapit. Kazon kazon kita kupok stas. Ayo dengan dengan dapat tuduk ke sobot le mana ada ke sobot setiap. Mak mak tua ada para dengan berendaja, Mary Sarup, Nena Tambi, NJB. Barang ketua awal, cikgu Mandin, cikgu Su, Su ada ku ketongang, Mary Gredi Ajum, Mary Nonjew, ngansuk barang dengan pen club deti, barangan Sino El, Sino Denis, Sino Ayang Boy, barang pemantun-pemantun dega tiap ono dua ge pemantun dediku. Puan adoran dati ya dedi aku sobot watna si ayo. Yeah. Sebab mampu sobot sesu ati alora ge juga tuwi lagi. Iyo sija. Iyo sija ayo. Aku meti lagu bara dingan yo, bara dingan sok mega pos yo.
0: Boleh mati kita main lagu deh ya.
1: Iyo, terima kasih DJ.
0: Terima kasih dan semua greenas.
1: Yo, sama-sama. Thank you, DJ.
0: Okay, sama-sama. Thank you. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Okay, saya macam mana Martin, pengabar kita masuk Serumuk Greenas. Nanti ada lagi komen masuk Wan Sadel, Wan Sadel. Kuana, selamat berpagi, DJ. Wan masuk Kampung Kepayang Simunjan. DJ Bel main lagu bidaya masuk Embuja Rindu Bidingan kuana ya. Salam di One Cream sama anak-anak Cherry Esther, Fabian Casey. Masuk Kampung Senas Sadir Padawan kuana, semoga sehat-sehat selalu. Yang belajar rajin-rajin kuana ya. Terima kasih no One Sadir, One Sadir. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita masuk Willy WT Bujang Subuh.

0: Jadi saya mencintai mati nak lagu dan modal pinta pada semua Greenas, Mega Force, Baladingan. Jadi asyik apa ngapa kita ada seterusnya. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Asyik apa ngapa kita ada rumah kita.
1: DJ Di. Iya. Apa semua sih? Sino L.
0: Okay, Sino L. Pahit salam pada minggu ingan. Dah berupa gitu.
1: Iya, ini salam. Tak ingin salam dulu di jadi. Dia ada ini apa di jadi?
0: Oh, pagu. Terima kasih.
1: Okay, salam dia ya.
0: Iya.
1: Abi ini salam untuk di jadi. Dah bertugas sama gitu. Rusuk di jadi pokok nato. Dah bertugas sama gitu, ke?
0: Iya.
1: Ini tu dia dingan tu Sino Leno, teh. Juen. Sino Leno, teh.

0: Biru Ayang Boy, Baba Katang, Baba Jeb, Baba Julian, Baba Jawas, Nidia Sam, Andrian Sidol, Ayang Boy, Tengkat Semuk Rinas, Nudu suak pada geng-geng di awah ke. Nudu mandi ayu aku di kupak semolang, kupak sudak, kupak semobak.
1: Ya.
0: Kupak bombuak. Serikin Stas, Jawi Babang, Pak Oma, Pak Siga, Pak Kopid. Pak Abang, Pak Peninjau, Tio. Jadi Azir, Pak Angin, salah nuri sindok ku, guys. Sama Tuna Jadi, nuri sindok ku.
1: Wah, sama Tuna Jadi.
0: Iya. Alam ini, nanti sama Tuna Jadi, ya, sama sindok ku, ya.
1: Oh, boleh.
0: Nunggu suka, pada Mati Ayu, lagi ngaji Lady Orang Pagi Tih, ya.
1: Iya.
0: Jadi, terima kasih.
1: Terima kasih, Sino El.
0: Bye.
1: Jadi saya macam mana pingabak kita si Noel dah berupagi ti. Ya nanti saya macam nak anu pimayan yang si Noel ya. Jadi dah ada bisa maringan Ami dah abis Facebook Live YFFB day ya. Saya macam Nur Azira. Azira, hai DJ D, kuana, selamat pagi. Selamat berkonti anu minggu. Hai geng awah dengan Pim, peminat setia YFFB day ya. Ada kenal ada pena peruas, peras binua mi kuana ya. Request lagu Masu Tony Peace Band napa-napa ataupun timangan mengdayung kumang tinan hiburan semua radio kuana ya. Terima kasih nak Nur Azira. Azira, kita ada lagi ngabak kita ada seterusnya. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi dah BJ.
1: Selamat pagi. SCP ngabak kita ada berpagi ti.
2: Sino Denny.
1: Ah, Sino Denny. Okey, ingin salam ingan pagi ti.
2: Ingin salam ingan dia yo.
1: Okey, terima kasih.
2: Selamat pagi minggu dah ingan lagi.
1: Yo.
2: Selamat bertugas dah ingan. Aku ingin salam di Sendok LT ya. Ngojit ku ya nyobot aku di ya.
1: Iya.
2: Nah, ingin salam di Sumbuk Grinai. Ingin Sendok Ayang Boy, Kondolin, Meresem, Lebat Jawas, Hendri Bali, Sokupo Bombuak. Cikat Sudi ku Sokupo Siga. Sedara Malah Sokupo Tinjau, Kupo Tinjau Omba, Kupo Covid. Asal kau isi kuno, bi. Pak aku lho di atas yang biru. Mitnya dua aku. Di sini atas yang biru. Aku mau lho dati. Aku mengin salam di suak-suaknya ada monok deh.
1: Iya.
2: Aku dah ingin main lagu.
1: Lagu ni
2: Dusah Nege, yo.
1: Dusah Nege.
2: Mau main mati, yo.
1: Aruh, tiap aku main ni, yo.
2: Tak main saanku yo.
1: Ya boleh.
2: Terima kasih ada mu yo.
1: Ya cuba sama-sama.
2: Selamat minggu.
1: Terima kasih Sina Denny. Jadi si mencana pingabak kita ada berupa gitik. Kita era seterusnya dengan pingabak kita ada bukan. Hello, selamat pagi.
3: Hello, boleh jadi.
1: Hello, me the same.
3: Kami ada apa?
1: Pagu.
3: Pagu Happy Blessed Sunday.
1: Terima kasih. Happy Blessed Sunday lagi dia.
3: Mengupi. Mengupi.
1: Bayu aku ngupi.
3: Okey. Kurang juga nak salam untuk gemut ayah ya.
1: Terima kasih.
3: Warm swing arms and Happy Blessed Sunday. Kamu di konti. DJ dah berken. geng-geng awal pada peminat-peminat dapi-dapi ada tu. So Happy Blessed Sunday. Ni jadi.
1: Ya.
3: Memang main lagu napa-napa.
1: Mesti kita main lagu napa-napa.
3: Mati.
1: Ya, yeah, mesti.
3: Okey. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih mendegemu. Happy Blessed Sunday. And wishing you all the best for today. Okay, bye-bye.
1: Terima kasih, BDSM. Bye-bye.
3: Sama-sama. Okay, right. Bye-bye.
1: Jadi, saya macam mana mati nak pengabar kita, BDSM, the request lagu napa-napa dah berupa gitu. Jadi, kita silung dengan lagu penghibur kita masuk Tony Peace Band, napa-napa.

0: Jadi saya macam mana lagu penghibur kita Masu Furkadun, selamat onu jadi sino. Jadi kita terus dengan pengabar kita ada seterusnya ada Bu Pagi ti. Hello, selamat Bu Pagi.
1: Hello.
0: Hello. Asyik pengabar kita ti.
1: Hello, Tungjak ti.
0: Ayah.
1: Aku kirim salam ya.
0: Ayah boleh kirim salam
1: kau. Ayah. Juga aku nak anak boboi kaya.
0: Ayah.
1: Anak mang padel. Dengan padel, nanti kan tunjuk Edward Kalo, pengelur Bajawa, nanti kan kena puan Dorin, dengan beladingan ni ketemu, si anda kingkong, pasti, tunjuk ibuat, tunjuk dengan radio, ketemu mawak lagi,
2: sulit,
1: ya, nanti kan kena sulit, tak mawak ngai. Nak leh dengan sel nak nak bela dah setemang lagi terkait lagi nyebut nak yeah. Ya aku minta lagu boleh ya
0: boleh ni lagu daripada
1: aku nak nyukan lagu yang ngasak mau main lagu
0: lagu ni
1: lagu The Young One.
0: Oh, The Young One. Ayo, mati kita cuba main lagu tu
1: ya. Belum lah, mati ya.
0: Ayo.
1: Nanti saya terima kasih.
0: Bye-bye. Jadi, saya macam mana mati nak pengabar kita ada bro pagi ti. Jadi kembali masuk during kubes. Shalom, selamat pagi anu minggu kuana, selamat bertugas nuju DJ D di Konti, selamat pagi nuju Rachel American, Sino L, Jikin, Menek, Kenny, Sumujang, Puan Nyimoy, Pauline Linang, Rolin Ajun, Shelly Lai, dengan Mami Cikgu Esther. Salam damai kuana ya, terima kasih nak during kubes. Nanti lagi masuk Wellington MI. Selamat pagi DJ D sama semua ping-ping setia Radio YFM Bidaya dengan fan club Sumo Grenas. Kuana salam damai. So lubu antu. Terima kasih nak Wellington MI. Nanti Rachel American. Selamat pagi DJ D kuana tim DBP ngak geng-geng PPSMBK. Khas kali yang sis during gubes ku anak adik seraru nuju salam nak adep nak ku anak salam manis sok siburan. Terima kasih nak Rachel American. Nanti Mary Ubon Martin, selamat pagi DJ D, ku ada selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Ceria dengan senyum selalu. Salam hujung minggu. Terima kasih nak Mary Ubon Martin. Jadi pada kita boleh terus pahit salam menu minggu kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya atau boleh telefon kami ada konti minat nombor 02-226-436 Rimah Kusong. Dah berapa gitu? Terima kasih nak balik kita ingin milih stesen radio YFM Bidaya gerak bersama. Sama-sama kita berhibur sampai to pukul 9 nerangan duti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Wooden Gun Gang Sinapang Kayu.

tetap budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutus atau dapat

0: cak kati ya. Ponu nak ke ponu, mu tito sihat sebenar apa mu?
1: Tiak tadi kebuli dukun kena nga di tubun kepuak ti.
0: Nah,
1: nyu tiak ni sido je. Pandai pagu pemu. Boleh aku tolong di kati pemu.
0: Inoh le buat inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kepuan nyu ti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ko nonam nenu.
0: Mak, maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tu di mid nomor. Pada tu saat ini dia tomat berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Tiba tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, trouble. Ya,
0: betul. Gulu, ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kali siapa mau siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, mana nimbak lo ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya iyo ti. Ko dengar so pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa so lagi so enok ay mau umur yang ti. Ko rasa doya di pesa atau pai ko rasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek sa ngecek aduk.
1: Hah? Teh ku si Ian na.
2: Kai ku ngecek kamu mati. Kai
1: nama si Ian.
0: Itu ya nak si Ian mak mu no it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tu. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau kaki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: No aku dulu aku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ge paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyambakmu.
1: Ani nang no.
0: Bakmu kaning ke terus beiti.
1: Oh, bergorot dah.
0: Ah, bergorot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ali baku ulang ni ya.
1: Bak bergorot.
0: Mujit je, ngejit
1: je.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, mai tu. Ano lagi, ada lantai tu, mai?
2: Ngecek adak, mataya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah terlihat penuh iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sambung lah
1: ok mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tia, kodoh dia kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yolah. Ti
2: surat siklip mula, mitu bak urik dia sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ngin aku rampuan.
1: Boleh, Nas, boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong tu lah ketaban ya, Tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagalah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.

Jadi saya macam mati nak lagu penghibur kita masuk Texton Joget Dayung Timengan. Jadi kita era terus macam salam bala dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya Dah Berubah Giti. Di komen masuk Elizabeth John. Selamat pagi hari minggu DJ Kuana masuk Tu dan Miri. Ira request lagu masuk Fabian M Remang Debi His ataupun Joget dan Juikan. Lagu nak bala grup fan club baliknya ada abis TikTok, the Facebook, the WhatsApp Kuana. Thank you DJ Kuana ya. Terima kasih nak Elizabeth John. Jadi komen masuk Johnny Oni, selamat minggu dengan selamat bertugas DJ di Kuana. Sama lagi request lagu Joget dan Juika ataupun Ramah Demi His masuk Fabian M. Ruju nak community kampung tersekura dengan tersemawang nak Fabian M dengan mamba anda di kampung Baki Tajong dengan nak semua ping-ping YFM Bidaya. Kaya kamu lagi nak member GBS Gerumpung Bukasa dong dengan nak semua ahli fan club Fabian M. Grup ngarap semua nasihat dengan terhibur Kuana. Terima kasih nak Johnny Oni. Dan ada lagi komen masuk Paul Sekin. Selamat yang dengan di Aran. Dijadi dengan semua pinga-pinga YFM Bidaya Dah Berubah Giti yang duti. Harap kita semua sihat dengan cerasang paguh anduami di kawasan Tibede Dah Berubah Giti Kuana. Dah terang, terang jawab siru. Wadah ya, terima kasih nak Paul Sekin. Jadi kami masuk Cliff San Cliff, selamat san-san, selamat anu minggu DJ. Semoga ceria-ceria selalu, request lagu Joget Bunga Payung. Dan ini lagi komen masuk Emily Licham. Selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Kuana ni agah kuana ya. Aku ngucap selamat berpagi anu minggu nak semua bala ping-keping Station Radio YFM Bidaya. Kayak kembali lagi bala warga bibaru de kenal adep na. Harap semua sehat-sehat selalu. Jadi boleh kita boleh terus pait salam anu minggu kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya Dah Berubah Giti. Atau boleh lagi telefon kami di mana nombor 0-2-2-5-6-4-3 ataupun 6-5-0. Jadi terus berhibur dengan kami sampai top pukul 2 nerangan itu. Jadi terus bersama dengan kami di YFM Bidaya Gerak Bersama.

segmen Yengan Diarun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Okey, jadi kali ini atau bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince fo kadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Okay, jadi aku disikin ringan. So, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

Jadi saya macam mana Martina, lagu penghibur kita masuk Alan Lupeng, Joget Bunga Payung, ada mah pinta pada Clifton Cliff de berupa giti. Jadi di jam ti mas mengju minit rimpas pukul semeng ni berupagi. Terima kasih nabala kita ada masih sudi engkapi ngami the YFM bidaya the berupagi anu minggu ti si mencina semeng dua hanu beranju 2026 bersama dengan aku DJ D the berupagi ti. Jadi kita ada terus maca salam bala dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya Yeda berupa giti di komen Masu Jackson Ritan. Selamat isan-isan ka selamat anu minggu DJ Betugas Kuana. Salam kaya din yang seporong para pendengar setia YFM Bidaya, geng-geng PPS MBK, geng-geng awah, bara dengan FB, dengan diki-diki saja. Salam manis, salam damai, ngan mesra seraru sok kampung mambong pen riset. Jadi na request lagu sok Hamilton Joneng Ruruh Atinku. Kuana terima kasih nak Jason Ritan. Dan ada lagi bersama dengan kita siang mencari James Pengiran dengan Charlie Chung. Ini komen masuk Marvin Antonisius. Selamat pagi dan minggu DJ. Kirim salam nak baladingan di Kampung Kiding. Kayak kemat nak Lin di Santubong. Semoga sehat selalu Kuana. Salam nak DJ. Semoga sehat selalu. Request lagu Joget Mamuh masuk Revival.

Jadi bila kita boleh terus kirim salam malam minggu kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya dah berupa gitu ataupun boleh telefon nama ida konti dan menana ambak kusong hai 2 2 5 6 4 3 ataupun 6 rimah kusong bisa bareng aku DJ Dida berupa gitu. Okay, dah berpagi ti, balik kita mah ada dah sidia kayuh naan, tinan maan dah narang handu ti. Selamat maan ataupun selamat ngundah ping kerja kita ada berpagi ti. Harap semua nak berjalan dengan lancar. Terus berhibur dengan ambil di stesen radio YFM Bidaya Gerak Bisamah.

dok utusok angkah dok layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi jero yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong angkah dok layat musik nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wan ke hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Asing ira awang maya sium cina matina lagu penghibur kita masu Sindora ada berbagi ti. Jadi kita terus ira masya lagi salam aladin yang kita ada di Facebook Live YFMBD ada berbagi ti di komen masu Kiong Livindi morning DJ di kau nak geng awah madis madis dengan peminat YFMBD you have a blessed dengan sunny Sunday kau naya. Terima kasih nak Kiong Livindi. Jadi komen dengan kita Muhammad Haris Haika. Selamat bertugas. Selamat berpagi dan minggu warga RTM YFM Bidaya. Bing-bing setia YFM Bidaya dengan geng-geng awah. Kuana ya. Salam masuk Pasir Gudang Johor. Cuaca mendung. Kuana. Terima kasih nak dengan kita ada masuk Pasir Gudang Johor Muhammad Haris Haika. Jadi komen masuk Veronica said shalom berpagi dengan selamat anu minggu DJ di The Conti. Ini agak DJ dah berpagi ti kuada selamat anu minggu yang pendengar YFM yang berada dengan Mandis Ayu tuak samba di Kampung Beratan, Kampung Seratau, Kampung Kuap, Kampung Singai. Harap balas sehat dengan damai Beratan cuaca panas anu ti kuada ya. Dengan ini lagi komen masuk Ludut Lucy. Hai DJ bertugas. Kuana salam syariah selalu. Selamat bersiara. Salam damai. Happy always. Nak semua ping-keping. YFM Bidaya. Support selalu. Kuana sebaya bayar repo. Kuana mi bansa selako. Kuana ya. Bitanda abang kurang. Masuk aku tayung selako puas semata. Terima kasih. Nak Ludut Lucy. Jadi terima kasih nak balik kita ada sudi komen dan abis Facebook Live YFM Bidaya dah berupa giti. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita Asia Mencena, Natomu'u.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, nom ni kena naik apa ini?
1: Eh, mengasuh kot ni. Aku ingat main bola nak.
0: Nak bay, timbuk kopi ngalung nak bay. Bayu kan maat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mula. Eh.
0: Nanti dah botol modok ketilang. Dia mandi sama maat kait dah ke depan. Deng maat dia bang, maat ingat bol.
1: Eh, di boli no. Oke, kita pun ingat main bol. Sumbuk mau gasak ingat drama kiri yang.
0: Eh, yo ingat di TV. Oh, ni gago, teleponnya tu meja. Ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia kah? Telepon ti pakainya telepon, keginya pakainya nggak TV.
0: Ati, ingat eh. Ketemu ketik telepon kan?
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dang ada antin.
0: Eh, dah aku ingat gambar nih. Coba ketik. Aku lihat nih. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat nggak bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo, ati.
1: Dek, dek, dek, dek, bayar mai.
0: Doi, bayar nih. Tiap, coba ketik telepon kan? Wati nggak salah. Katiknya, tu ingat kan nih?
1: Eh, muti.
0: Wah, ada pun dayung ada penuh panu leh. Ingat tiyo ke?
1: So,
0: katik katik. Ingat tengah. Ngawati he, ngabuka iti. Telepon ngati, ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih?
0: Eh, tu saya sikit. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit te. Baku sana tekan te anu bokon. Ngamu doi tiya. Oki.
0: Asik asik. Nyamat tibi. Ingat tiyo. Nah, buat ingat, ngatikan Play Store di dia. Nah, ingat bertimbul nggak? Nah, lepahin no, ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah itu no. Kita nah. Hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Ah, mau tekan je lah.
0: Tekannya yo. Kalau telefon nak, dibuang teleponnya tiak.
1: Wah, ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat, tekannya aku tekan nggak no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
1: Yo.
0: Oke, boh. Siap dia mau download. Oke, baru terbuka. Ingat. Ingat ya.
1: Oh, wati no, padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telepon, doi. Nya tiada ingat TV.
0: Inoh, liya, ne. Acah ingat telepon, doi. Tiba-tiba nak gol. Inoh, liya. Ya ingat bol, sebenarnya. Dapat ingat suat telepon.
1: Oh, patut, le. Oh, ni ada nanti, ya? Ini ada nanti,
0: ya? Itih, le. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol, cerati. Cukupun, atau nak lorik, itu. Dapat ku teningat. Atau nak basio, ke.
1: Ada beli, dong. Takal-takal naik kerja sempagi, no. Di... kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal oh. Tempat tipon je. Asal tu dibadang di jaman tu kol ni. Pak mbak pun nak ni lah. Yak semua kogoh tu ya. Yak semua
1: kogoh tenang. Wah, senang lah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah bukan sedang. Mino. Ngijiling-ngijiling aku.
0: Ya.
1: Guru dati. Dari milik kupi ya nanti.
0: Ya. Tia kuguru dati. Datu.
1: Eh, bagus ku balik ke boli. Lek-lek guru di kursi sofa.
0: Yo. Ah, tinggal mogi ya. Si asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Ah, bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. Ah, si bi yo gi ge, dati agi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: So, eh,
1: miti-miti pali tipo nah. Eh, muti. Kre pali teban ke boli dak. Ah, ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Ah, okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Ah, mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Ah, menatik mati ne. Ya ya penuh-penuhnya.
1: Eh, dalam aku tak tinggal susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke. Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

0: kasih kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Jadi saya mencermati lagu Pingin Ibu kita masuk Pony Sebaya Baya Repo. Jadi dah jam ti aku Mahira ngemas tugas aku dah berupa giti. Aku dijadi orang ucap terima kasih na balai kita dah sudi bersama dengan kami di stesen radio YFM Bidaya. Bersama dengan aku dah segmen yang ngan di area dah masuk pukul peri berupa pagi je nak sampai top pukul 2 nerangan tu. Jadi kita bida pun bau dah segmen dah beken, dah andu dah beken dengan jam dah beken. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Hapan
1: pakai FM G07.7 dan FM G06.G.
2: Saya yang larang jauh dengan minggu pukul 22.22. Aku yang sunukung pejirin naik laut dalam segmen yang larang ngeluarin hapan. Mana pukul 22.22 atau dengan pukul telok lebih dalam kelarah tamak 2 minggu ini 22 bulan 7.

Eh, saya yang lara hujung minggu. Halaku, halangu nak lo apa na pulung kelara hati lo mana alasan na kelak puji ngelara hadin kami men RTM Miri berada ni dengan pemerintah tengah melangai tak tak kucing serian semarahan lunda bau. Ya nak tu kayak doh adalah apa na telok kerani aku ini utama konti ngap bela subi dalam nuti ngelidam dengan men telok langkat dalam pasar raya Miri kerani oh kanyana kelunan ha pasar minggu kurang ha. Ya, saya ngelarah hujan minggu malam minta malang kita dalam bahagian dalam dalam tamu Sarawak kalang pejadi na kami Ridho Kaya Mir FM dan kali halak anak telok na kerana win aman na telok lengket dalam pasar ayak sibu ada program ayak ana program Sarawak ku sayang. Wanita malang teh awang ngadalai saya kena pergi di nak kelok lem kena hadang apa kata dengan aman dalih apa na telok tak kaman telok lang yang jadi ha ujung ha usun tanah na pelahu ha awang banget kena hitam apa na dalam ada nak di na hingo si Tuhan. Okey, tak lama kesutana program tam habla doa ni pukul nak berdoa ajunang habitan peji tak lama program bitang urip tam peji dina pasal Thomas Anyek hati lang hipun batang dah lang kumak menghadu anak dah batang long Tuhan telo doa ni do migu gak tak perlu dua do bulan tusu. Wala na pukul lak jing do tam pihak peji keriang dengar halang anak pomo mana pun dengar radio mana kalau lumpur ampayan tamihat ngua kelarah peji dina kami tak lama dah telo ngadu ni. Teo aktif ha Facebook Radio Kayan Miri FM asan hado na kata dah hok teja dah tama do ni hati ibab mi bab pagi bab pi bab abit nun tam kayan hepun dah hok anan dah hen nok to gaya tama pake dah hok anan nok to gaya hadui tam jadi te ku mete kata gabar na mina pena januno sayu hinang gabar na agasi. Dan naga barek dah apa na telok perkataan dah alang antam pihak hatumun dari papa kali doa ni tak lama dah hentam kayaan. Kunci junang dah tangan orang ni tama peji gua tak lama dengar keliah. Pukul dua lebih dalam program berkelada serta pada tipe kala dua junang doa ni halam sejarah. Apa yang terpuji dalam mendengar suntara. Dia nak asan hadoh bukan telok lebih radio kan jemaka pelasan. Apa anda kami sang

0: Langku duet luluan hina tuku kami langku ma eka na aku ingia malang kita ma temo ha peji dalam kelarah tama dua ni puluh lima minit kita memutama dalam jam dua ribu pukul lapan belas dua belas do dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.
1: Si merat kuble atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak au gula hal macam kopi ne kre, memerana bleh ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan ka de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang nata. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran nata kopi ne kenak de a. Te-te ne do.
1: Dan nok pitok seng na. Jaita ne umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang nata bas kre.
2: Tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak ku ni sayur ke jam tudak ku ni pok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kan aja madu ji u sayur kan
2: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
3: Jibulan O Anan.
1: Silo kawit. Oh, silo kawit jenane ngetek deh. Oh, silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dak kui. Aduh, nok ni tu sak kenep. Oh.
2: Entam kurang gula halem ket penguman. Man akui Lorita Daluhat Haradio Kayan.
0: Iya kisah tepung dahin silo kawit mana telok alang naik tama pedong ngiam dapa pelan mana tak jauh hadu ilang antam na we nak tunggu jong minggu kina tami pun naji hadu ilang sayu ngelarah ilang sayu peji denda keluna alang telok nyalam ya halam Tuhan kan David Juman Radio Kayan BFM ngap jitam.

0: Alam Tuhan kan lagu alang kanan Dewi Juman alang geritam hat alam kio layando tak lama daletam adu ani kita menyenang antik jo kio layando tak lama daletam lebih ani anda ngio usan kuri-kuri awan alang te tak lama dalelerin dahi na malam anda ngio demegang gahan ke sudo hanah mana 24 atau ngat 34 derajat Celsius wana najima dok ji Ihati ha perlu tolak do bulan natusu jihimana an ngiyo do megang. Lebih an ngiyo usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin. Dahi nak malam an ngiyo usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin. Dahi naghan ke sudo yang nama na 24 atau ngan 34 derajat Celsius. Wana na do 24 do bulan natusu. Jema anengi usan ha kuri-kuri awan lebi anengi bahui belare ha kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin dahin malam anengi usan ha kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin dahin nagahan ke sudo ya nah mana 24 atau ngah 34 derajat Celsius onan ada 35 ada bulan tusu jema na anengi usan ha kuri-kuri awan lebi anengi bahui belare ha kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin Malam anye usan, ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin. Dahin dagahan kesudo, ya nah mana 24 atau ngah 34 derajat Celsius. Jadi mitam lim, nunai tama peji tak jauh kio layando. Alang angkapi temoh manita ma'adwa ni, ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anusang adwa ni demigu 22 adu bulan atusu. Kinadang barami tamlim, winak manita malang tihiriti, maya hadui alang antamna.
1: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
2: Pakai FM G0G petusu dan FM G06.G.
0: Ya, temuh penjidin dengan kami lagu langgan kuma You Never Let Go. Ini kita amat temuh tak lama program. Kita ngurip

Salam dan saya pesuk yang la'al mani tamlim wang sidang Tuhan dalam antuan Yesus nyalam. Haleluya. Okey, jadi saya lalang kenap ngapin hawa ni. Ngapan telok pihak-pihak sang pakalai dahun Tuhan la'an. Lahin telok pelahu sang pakalai marung tuk menghadau lah kan ni. Okey, telok sang pejauh dahun Tuhan dalam awan telok pakalai men migo lah oh di. Okey, jadi empayan telok pejauh saya telok naik pala Tuhan haring. Naik sebayang, okey, si tehak. Ya hal masih telo. Haleluya. Tuhan Yesus jangulaan kalau nai nukam ngelewa kenap palaika. Kalau kenap bara saya kenap kalau menika Tuhan. Abin kalau jam mau ini ham halam ka. Abin ham saya uka. Si lain kalau saya undang kuman unok lah. Abin saya uka kan ni. Halam ka kan ni. Ya kalau te atang doni. Jadi takap lana kalau hitok te ati. Talam murid kalau Tuhan Yesus Kristus. Jadi pejolaan. Kalau sang pakalai menbetok kan ni lau kan ni. Ya tin. Abin dahun Tuhan ngenap nangan kalau. Ya kalau ampletu letu teh dau ya talam muriba ni jadi masina ngejelo belum mengangka mau pengertian pemahaman men kalau ja kalau faham mengerti teh dahu menit Tuhan Yesus mempanyinka ni ya saya kenap abin hawa halang saya nilaan manakui imasina kui Tuhan bae nikak da palang duan ngejelo ba ku ni jalim lim dahu alang musang men ba ni lim nak nai menikak Tuhan Yesus haleluya menjual narangka dalam rangka Tuhan Yesus Kristus kalau lim sembayang amin. Nah, minat tek palang kumak. Ha ya, nak nun pa gebala ni pa antua nak long marong amteh mang mang hadau ni. Minak akan telo. Okay, si lah. Ya, okay, si. Amin tek pa kui ah mang nak long marong tok mang hadau ni. Amin aku pelemana aku sendiri kan ni. Amin lalek lalek ka kui ni lahun ni, malai lalek hadau ke. Jadi nunana utung-putung ko tenak long ti mesti aktang dalok te tema kat nun tema nun dahun Tuhan lang oh an pakalai mi golak oh di na te lang sayo tak dah ti EQ dah lang sayo kurang dah ti oi hitu ke dah te dah lang ami aku ni di tebengoh tebengoh ne bat aja ak nun dire nun dire nu tiket na na bin meleh ada oke jadi dalam hanunan ihana jangulaan dani telak sang nyinang telak sang pakalai telak sang kelenghi men beh marong tokan ni pelaan. Awin ayo ku mentang telok pelahu. Ya, minat tek kalang hitok nun dahun Tuhan alang telok pakalai men migolang oh di tek kalang uhadau. Jadi talang menuti hana telok sang pakalai kalang hilan men beh menghadau ni. Bi nu sini hak menghadau men beh lang oh nan di. Itok lah kalau do menghadau te sayu Tuhan di kita. Nah, menghadau te halam Tuhan alang kedua di. Mang peletu-peletu telok teh hadau te hi batong telok ni, oke? Okay? Jangan sekali-kali kita melupa siapa diri kita, oke? Okay? Nah, kita lo nyindang ini dalam jawab 24, oke? Okay? Nyanyi dah Israel menadi, nyanyi dah Israel jatuh telok jawab 24. Alvin, kita nak kah batong tam? Iha pahituk itam puk tanah tua. Nah, jawab 25, tek paru nurip tam kelonan, awi orok di tua, awi bunga tek latan, norenah iha nai ngapidang. Nah, nah, medih marung nak ke nusi nah ngapan nak di jam pihak diak lean kena ayau ayau nak urip. Nah, ani lang antelok sang pihak pakalai dani. Ani lang telok sang pihak kelenghi dani. Ihati surat Tuhan ataupun laki lajak Daud ani nangan petok aku petok ika telok lim mang peletu peletu telok teh hadau teh hi telok ni. Okay, batong telok ni. Okay, nah awi pup tanah tua telok ni kena alang unak loh. Jauh peluk pada nama adi. Awi pup tanah. Kita nak ke kena tipa, abin kita nak ke batung tam. Iha pa hitok itam ni jipup tanah kena. Jadi emang na telok ni dilahu, lang hipun batung ni sang hadot itu kati. Telok nyinang telok kraya ni ke, ey, tanggap lan batung telok. Ngesin lan telok, tua lan telok. Abin tapi telok tehak jim ya. Ya, emang hadau. Tek kejakak na na. Ngesin, sin lang kalau lang ngesifan na nan. Tek kejakak na te kurang. Nain aku hitok te. Dah bara gaban-gaban dalam orang gusti menunak ni ke gaban hongkan dah nanti aduh ya jaga-jaga agat-agat dah jaga ti di menjuman saya duman saya puluhan di tei ngosi pun piuhwek to lengan dah di nah teknik kera ni dalam orang teknik murid lo kera ni nyenang gaban dah ni ya ni ni urib nukti na ke nukti na ke urutang kelunan ni. Iha ni tam ni di mang peletu teh hadau teh tok ati ke okay? Mang telok teh peletu peletu hadau teh hi telok ni ni ke okay, teh batong telok ni awi pup tanah tua ni kena ke okay? Nunan peloh awi telok nyenang man be dahun Yakobus diri peloh
alam yang pembus pat jauh puluk pat tina ni aku mak lahudi. Okay, awi up nanti ke? Ihat nolak tak dinyanyi nanti kita.

Nunan dahun dahun nyanyianan. Okay, jadi urip tam kelunan awi awun tuha. Nunan kedahun sero Tuhan tinan ku makpa. Nah, jadi anilang perlu antelih tok sayo-sayo. Mang telok tete hadau tok kan mai inai hari lim nak nyalam talamaran Tuhan. Jadi awi telo nyinang talam mazmur ataupun nyanyi dah Israel ha, nyanyi dah Israel jatuh 27. Alang ku mak talam Johji. Awi Tuhan ameju uma. Adang amte lohnah bang tukang alang nanat. Nah. Awi ha amte Tuhan alang tubuh daleh. Adang amte lohnah bang kelunan alang penganak. Kena tinan. Berarti ket amte te guna awi ha am Tuhan ke. Awi ha am Tuhan alang masih. Awi ha am Tuhan alang sang turut campur tangan. Tak lem lim lim kata lantam nati. Usi usi dang nanunun. Menghadawanan ke menghadawanan. Iha ka atang dinyanyi, tak dinyanyi antuan ok mentelo. Jadi tak kerja ka neha nei musang Allah bialam dohun melayu alang ko manu ni.

hitam ni urung nak tua. Puboh lim-lim davan nak tak suntana ni. Jadi, awih amiha, usi telak dang nanun-nun. Ke jangan bangga diri. Jangan merasa angkuh. Jangan merasa sombong dengan apa yang ada pada kita hari ini. Awin batung telok ni. Awih kurin laki Daud pelahu. Awih telah nyenang tak lam jauh lang telok basah naman adi. Umun tam ni ke baik tua ni. Ya kedahun nak tak lam bahagia ni lang hak belahu di. Umun tam kurunan ni kurunak tinan di 70 duman tua. Kena paling-paling arun tu 70 duman. Awi lang tabah ok menohanan. Mungkin saya pun petang puluh jatuh duma nanti ya. Itu anugerah Tuhan nanti. Asih Tuhan tu nanti kena. Berarti umunan ni usini hati harulan. Batong tam ni hasang pena ni. Awi nalang Tuhan perlu ni pa ihak nabuluan tam ni. Iha tak kui kalau melulelan jakak kui basat husra Tuhan ni. Teguh kui ne hitok tek dahun laki Daud ini. Kaya oh meluak kena. Ihan nangan ihak kanin pa, ihan nangan batung nak tike. Oh beluak nak di, oh beluak hak na Tuhan, oh beluak menghadau nu tike. Nunan na talok ni lahu, man batung ku sendiri ke lahu, nangan aku i, ala kata na nuni. Mang im peletu-peletu, nu tike, aku na beluak tike, na beluak ti. Mang im sang ngawi sang tung-tung di urip ka. Jawa-jawa am Tuhan, alang masih kak ke jawab am dahin saya Tuhan alang umubat lim-lim salah aku ini ayo kata nunan aku man belum waktu ke jawab jawab am Tuhan alang mubat salah ni ni oh si kak sentang tanya kaya nurib na alam pelikam surga ti nuti tipa jadi hana perlu nanti di aku ika telok lim tangayat nangan telok ni ni nangan aku kenangan aku ika kenangan ika jat telok emtai hadau teh hi telok ni ni awin batung telok ni ketempel tu tak guna ni pa awi puk tanah di tua kena awi pidang bunga di tua kena hak aku tu kena basa alang men beh 26 pasil lang kena putinan nah naina medih marung nak ke kena marung pidang apa marung pidang bunga awi bunga tek latan perhatikan awi bunga tek latan nuraina iha nai ngepidang naina medih marung nak ke ke naina medih marung nak dih ti kan naina dih ti marung te bunga ati di nusina te nalaan nusina te nalaan nusina te dih jam iha laan kena ayo sia-sina nuti ke nah jadi nuni harit nang kuluna ni te jakak nan a cukup jakak nan a kurin Tuhan menjijil ong menitam iya hasang taina nan iha kakui tengkukui basak dahun jilake kacau dahun lake ni. Aku sendiri pernah masuk lunu kui pelamba nak nak naik peklong dah awak ni ke? Ayo nuti nurut nang kulo nanti minat minat tekan menhang kalau alang alang bahasa nala aku sok ni alam alam Facebook kau misalnya aja ngon. Urip kulo nanti kena hasang tay tay nanti. Oh sudah hitok tekan ah, mang pelak ayah jaran urip kat ni. Hei nunak nunun pekat imna. Jaka ikat murip sudah hitok tekanan. Tay ni kau matain ah alam jid bulan minat hitok lah kau hati kat lebih lebih nang menbeh. Damin ka lah nanti pa hawam ka hei panangi ha sayang kalau lah kau masih ada di dekatku nuti ka ya mas hei jawab-jawab dan nanti nuti na tayna jiduman a hei usina an sina hetok lah an dua duman oh ngawak ni hadi kena usi kita salah nanti ka ada tuhan tuhan kati awi pasangan kati umatai ya dah bebas kita ngawak nuti belang maksudna ini pa awin nu sinate nunun hitok dah te kalan ke te tak jadi nunana tok urip ni jadi dalam hanunan iha na telok perlu nangan batong telok ni nangan telok ni pihitok telok jarun urip telok te tusun tanan ya awin memang aneh ke tangan panyin-panyin Tuhan lim menitam jema-jema Tuhan ni lah nangan kalok kan ni nangan telok lim kan ni ja jarun te urip te telok ni dawan ni jarun ua te batong telok dawan ni telok pakai nang ngapan telok na katalang sayo man Tuhan pakai masih do Tuhan ay talang nyinang man beh katalang talang pakalay migo arah di ke marong tok halam Tuhan yan nandi ya yeah. Awin halam Tuhan di katalang dangan ni jadi perlu na talang pakai batong ni urip ni maniha selagi ada kesempatan selagi ada peluang ua lang tek daw ni ya yeah, tek jakak na na talang sang telema amdang iha talang tengah iha talang kahawa ke oh siya nanti gunah nalaan iha kadahun kesaksian je panyin Tuhan menyesal ka kuilah tanda. Abi nak non kan awon cara mentang ya. Abi nak kui lewe maukul kui nyadui mentuhan. Manalam kui mageh, manalam kudak kui tek lim deh. Eh,
muaw tau ku ih usik ku hitok lah ante urip ani nan kereni ku dak ku upunang ya ku maka hurup kunya di Tuhan cete gunah lah kena nah jadi mentelok lima lang tek kereni tek dani mang telah ada wa hi batong telok ni awi pup tanah tu ni awi pidang bunga sang te jaka na am tek gunah lah an jadi menglay hati hawah mentelok menglay hati gunah na nuni antelok pakai na urip telok ni pakai na batong telok ni men Tuhan na hadi Tuhan na ketelang sayu men Tuhan untuk lebih menganu ni ja hadi Tuhan ja dengah sayu Tuhan ni ke makin teputat pelaan hari hiti awi pasta-pasta tu gebala-gebala mawe kat te panah hari panah te oi mangkum ayah pernah bukung ayah nuri nuti usia nuti oi gebala usia ku hawah nai nik letak kui pakai na tua nuti oh gebala ni minyak pakai na tua oh ini sinti ni pasta mang tusah tai na tua nuti atau pun minatik lang kuma oh ni aku nai mang tusah dah beh sukup na kui nuti ati ke barang kurin tak ti jadi anilah dahun Tuhan alangan telok piah-piah pakalai tengahnya telok si mang peletu-peletu teh hadau teh hi batong telok ni awin ketam teh gunah tau ni lang lana honan Tuhan ni batong ane ke batong ane awin sang teuli pala kuptanakan ni apa kurin nak di beluan tematih lang sang nak sang alang-alang perlu nak teuli ti. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada peluang yang ada hari ini, pakai na huripan ni, ngapan? Na ketalang sayu iman Tuhan. Haleluya. Oke, jadi anina dahun Tuhan, sayu telah sebayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Awin dahum alang kelalau sayu min kalau dani, alang undangan pihitu kalau, ja kalau am peletu, peletu teh hadau teh hi batung kalau. Oke, awin kalau na awi pup tanah tuha, awi pidang bunga, sang teh jakak na naa, sang teh legak, dahin usik na ngawan na tijami halaan. Aduh ya, nanti nah alang kenap kalau ni kalau ngendap ja selagi kesempatan alang tek daun ni hawah lang tek man kalau daun ni batung alang tua daun ni baiknya kalau dang pakai tinggapan kalau nak ketalang sayu mereka ngapan kalau mengembangkan pelayanan Tuhan alang tek tusun tanah ni haleluya menjoreng kat Tuhan dan hina sembahyang kalau alang kalau apa ya dalam marang Tuhan Yesus Kristus kalau sembahyang amin oke Tuhan Yesus Kristus memberkati telok lim.

0: Ya, minta melima nona tama peji dalam program habis tong reptam apa konjing ado kita ma peji kerang tengah menepun dengar radio men Kuala Lumpur.
1: Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka, jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS tengah hari ini berkurangan kepada 936 orang berbanding 967 orang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua 303 buah keluarga itu berlindung di 7 PPS di 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan, malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022 iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Teo Ni Ching turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi atas segala sokongan yang diberikan. Menurut beliau, parti itu akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti faktor kekalahan di beberapa kerusi untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
2: Dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih-lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun ya. Bermaksud benda tu akan lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
1: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syur Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenalpasti ruang pendapatbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian yang melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexis McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Ndoye pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjaringkan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai, juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei. Ia merupakan kenyataan awam pertama Mujtaba sejak pengemudian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtaba berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Yongsan dan Pohang di wilayah Yongsan Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk

0: kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Dengar pukul jingadu di jaga alangan pihak anda pemungut jemaah saya nak menekluk lim dalam mengelarah berjirin kami Miria FM membetulak kaya anda pemudau mana pukul 22 beluak do atau nge pukul 6 lebih di nasan hadu atau jauh hadau teluk ngedua ni di pukul 15 minit ya kira kalau dengar kata hadau di jauh hadau do ni jadi hadau alang meleh ibab.

Iya dah hok tama dua ni hen aji dah hok alang mele ni hen ape jira te jo man be hadui urip tama tak lama min nunah na pelahu tegu tama te musang ana hadui tama awang uma ni hen te jo ji gin an aran hadui tama kayan te hadui alang antam na he te tam hipun anak biagal na itam be te laung tama pake abad ka. Doa ni hitam piah tubuh nanti dahun tam kayan alang entam kuma daripada gi ibab ibab mibab kibab dehin pibab ha. Jadi kata dah ok tak jauh dah ibab ani ya na im ibab anak anak najoreh kak deng hebit hade kuat anan ani ya na kata nak tak ji kuna doa din ji do tak lo kat lang namlek dalam market anan tak kata gabar nak na tak akte ha Facebook radio kayan Miri FM. Gak tejo dah hok mibab. Dah hina pakai bab, dah hina pi bab anan. Kena kalau dang na kata dah hok tejo dah hok nak. Nunan pelahu tejo dah hok ibab. Dah hina gak tejo kata dah hok pakai bab, pakai bab tu aku hinam. Berapa pakai bab tu aku harim. Lang kedua, lang ketelo hina pi bab. Api bab kuat api bab nunan nak tak nak tek taman hinan ke nyuhu dua long paharin lang aya ati di ibab hari nak long dok mun ya pakai nun pakai awat ka pakai kelumak ka abi aku kema pakai awat do ne mentro lem gambar lupa ilustrasi akna te ida dah utama do ne ibab anan. Gak tejo dah mibab mibab tu akak doa ni anai hana petera kata anak te anak tam ye kam lap sumi tam noh na am sayuka ikam antam ibab tu jong nak mibab tu ya ya anak nak unik nak dahun tam makayan kalau itu ke te jo dah Inggris anu nan kena ya saya pun dapat saya ngelarah ujung minggu mana kelok lim. Mana kalau lang baju su tak jauh dah hot telok ngada ni. Tumun tam tak dahun tam kayana ni hati ibab mana dah hot tunggal na ibab. Mebab pekibab dia na pibab. To carry a child in front as a mother. Kata dah hot ngabdah na imibab anak anan joreh kadang hiwit hadi kuanan. Mitam lim teman hang telok leng libang kenap kawah kenap ikam pakai na dahok ni nerepah awal tam udara melok dalam menjemari alam amin ya putung tam hinang nak leba long alang na kenap telok tika siang padong datang na padong ingat dak so kan hak nak telok nyenang apa telok beladah ni anak nak dahok lantam aku mak ibab.

0: Guna dalam dah pihito ke dalam kelarah apa jadi kami ada ni nak tahu apa antara tak saya kena mana kelolong lebo ya nuna apa lah mana kelolong majusu pergi dah ya ke dalam kelarah telo tu jong kami gua ni dalam kelarah sama telo je malah guna lo saya kelarah bado mana Prisha Labong lah Iba Vincent Payak Ding Joseph Mering Dublin ke Baja. Lama kerana pergi di hari dua kaya Amir FM masa tak ada tak dahak telok dengan dua ni jadi dahak lang kembali ya tak dahak ibab ha? Teman hang telok lang tumun tak dahak ni ibab dan saya ngelarang yang minggu man Afian Mahius man Mampang Kalimantan Barat di Jawsun kena saya berada ceria DJ kena saya menjadi dua ni kena menebakai halang tak hari dua kaya Amir FM minok tua dah tak tengah hari ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ. Selamat bertugas segena. Saya kena menikah Afian Bahayus. Nunduk tu gaya do menita melengtik ha, mempawah Kalimantan Indonesia. Kena ha, kui telok saya tua. Dengan jelo hadui alang antamna. Dua antam tejo perah denggi tak lama dalam hitam menyenang tejo hukah pedam denggi yang anda barang jadi dalam dalam Sarawak anda barang nyenang gaya balut nak jam nak nepeju dalam hadui mabat tusah denggi ni dia apa lang kita dah petulan tren perah denggi nek nepeju ne hukah yang nak julau. Tejo hukah kes pedama denggi kawasan Perliman Julau jamek ne peju 20% dalam madu mana ni deh hukah kes anan anabara peju man 20 kes dalam madu man lalu deh tepala 24 kes dalam majaka ane ahli Perliman Julau dia tok rilis seng wesien tek bara dehin hukah pedam denggi alang peju ha ida Perliman nak ni nak api bahat kurena ada hipotola risiko alang dan tim lepegi kena hamo ke edis dahin dalam to kalau perlu anak lawan dahin anyekang din ha bara dahin aduan nuna na tugu ha aduan tak lom rame depa sambutan do denggi asian dahin program gotong royong nyekang edis peringkat Sarawak ke 2026 alang ana dahalam deh ha julau. Dalam mendengar halang jak dalam madale julau. Ya tek bara hadi na na klinik kesihatan julau alang mariang jelang dahin pekan julau kerani alam hadi nana dahin kos na hana 60 juta ringgit. Perjalanan ngiu sang dalam bulan puluji dalam maduman 2020 saya dahin sang miat lim hadi pubat dalam ngatek dalam klinikan ni meneklunan alang tek hak kuasa nanan dalam tentuan saya kena puji dan nak kami Radio Kayan Miri FM
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okay, saya kena aman telah halang PJ dan akan maktam PJ tak lama dengar. Kali yang aman tam lebih ni. Kungiuk teman hang telah halang ujam tak jauh pasukan. Pasukan halang mutam tak lama pelawan Piala Dunia separuh akhir 2026. Oh, England kalah kena Norway 2G. Tunggu dah 6 masa tambahan. England 2, Norway G. Dahin Argentina telok, dahin Switzerland G. Tunggu dah 6 masa tambahan. Dahin ini hertina dua pasukan anan mutam tak lama pelawan separuh akhir lepas semifinal. Dalam pelawan semifinal, Francis sang

Francis ang patay dahin Spanyol, dahin England sang patay dahin Argentina. Ana na tay pata pasukan alang mutama talam sa paruh akhir. Ala dang milihi kalang dang mutama final. Manahang at lo alang nasaka narang-narang hika lang at dang mutang final at kaya Argentina lawan na Francis at kaya Argentina lawan na England. At kaya Argentina lawan na Spanyol. Bola tibloong hira-hiran jaka tua mata dang ati pude poin dang pude gol dang pude tang menang ngai talang maklara haji dahin RTM klik TV OK dahin sukan plus leba aman be telo alang minat sukan member Piala Dunia lang ikam jam hi kalau dengan mutam separuh akhir main bol Piala Dunia 2026 mane artinya cukup dah pusingan separuh akhir FIFA World Cup 2026 tepat apa suka dalam pahaman sayu dalam pelawan main bol Piala Dunia hangun ani hi lang Emily alang dengan mutam final. Mana hangat telok lang ya kerana puja-puja pa usu tamik yang tam. Ya herana pelawan nalang ya sang ana. Ya temu puji di hina kami RTM klik TV OK di hina sukan plus. Alatam jam pelawan na pelawan alang ya sang ana.

0: 2026.
1: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Ya, teman hangat tak lekam jam. Tak jauh perlawan separuh akhir Piala Dunia 2026. Jam tu kalau barang update. Jadi, heran ada bulan dah hina jakak nak. Nurepak jam nak. Perancis pahabung dah hina Spanyol. Hebang 15 ada bulan tusu. Anan pukul telok jihma ada telok. 15 ada bulan tusu ni. Pukul telok jihma ada telok. Laman telok lang sukung. England dah hina Argentina. Pelawan separuh akhir teh hang dua pasukan ni yaknah pukul telok jihma 16 do bulan tusu gak teh do pat ni lingah jihma dah na ni hasan telok sanginang nak tegu jihma pelebat 16 do bulan dan 10 tusu do bulan bi telok melang apa dong teh manhang ta malang salah nyinang do bulan hen jam. Ya teh manhang telok lang pude basong. Tak kuri-kuri pasukan alang un telah nyelamak sang mutam separuh akhir. Tak kuri-kuri pasukan nak upaban. Ini semua melaga pasukan Perancis dahin Spanyol dahin telah bintulu dalam minggu lang ure de bara. Alang sokong Perancis kena dalam hari ini telah saya kena men ame telah ame juan. Alang teh bintulu alang bara ya sokong Perancis. Nana pelahu men pidang alang teh kucing alang bara ya sokong Argentina tetap mutam final DJ kena ya saya kena ya kuri gol Argentina mate England lo. Kuri gol Perancis lawan nurapa mate Spanyol lo. Anda napi hadang tam hidang Perancis lawan Spanyol pukul telok jihma 15 de bulan do telok. England lawan Argentina pukul telok jihma 16 de bulan na tusu ni do pat. Ya, nuna tama peji tak lama dengar hasukan mana telok. Wina tak lam hadui RTM alanggeri tanggungjawab jadi penyiar rasmi FIFA Piala Dunia 2026 men tak lama jatuh pat pelawan alang adna alang anda pahamu ha RTM Click TV OK dan Sukan Plus dan janah dolahu Unify TV alang PG dan RTM jadi penyiar rasmi macam tu ke dahun DJ Usun men kalau lem ampayan pelawan anna saya utudunya up ha? Sen kini yang darah bihi telok kenuhak udu telok lalu jam.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
5: Pakai FM G07.7, nahin FM G06.G.

Iya, dia nyalam dia libang anan lagu lang duet dia nan ini di NSB mana trolim ada hendak mana tam ada hari mana dah halam deh. Do lima ada program sama aku sayang SKS ada halam deh hendak tangga doa ni ada hendak dia program alang aku mak di program berjalan dan larian santai. Ini adalah program Alang Ana pergi te program Sarawak Ku Sayang Alang Ana Hasibu lasan kelima awak na program ini dalam dari Tam Sarawak. Tino Ana Bara hui 5000 ongklunan ngiyo program ini jima ani de Alang Ana dataran tun tuan ku bujang. Yang saya melara hujung minggu menita malang te Hasibu. Te dah batang doho bersama kita sehat bersatu kita kuat. Nan dapat tangai dah alang anda najih mani dahin sudah panuh hina 2.5 kilometer. Ya, saya mengarah hujung minggu mana telok alang tiada lama dalam sibu. Jan hadu mana telok alang tek pijidina kami nguah live Facebook Radio Kayan Miri FM. Ya, hari ini telok Jacqueline Johannes selamat berluar berluar dau DJ kena. Dak lagu hidup ini adalah kesempatan alang daun kayan dah kena alang kena Stanley ngau ya saya kena menarin telo Jacqueline Johannes saya melarang hujung minggu mana telo lem wani hapi tam peji tak lama program kerada dasar tam Jaki sampai tam temo peji dina kami hari do kayan Miri FM ngap ji tam.

0: 2026. Nunuk tu kita melai ga amoh i dagang. Lubun ji, kunandang inang, iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang ala enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dang empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
1: Ia berjadikan kami dalam program Kriada Dasertam. Dalam program Kriada Dasertam, lebih ini, kita mempihak peji ngeriang tak nak lengkenan Rita Mujan Ngau tegu anu Reverend Francisco Le T.H. Umaru long pilah barem tegu pitan dua bulan pitan telama duman 2010 unak deh wanana temu ngeriang tak nak Injil peji dan kami hari dokayan Miri FM.

0: ันกลอกดิมันนั้นลงที่ก่อที่ก้นลีมัน
1: มอเร
0: กลอกดิในลัง

Nihadilan leka di dan tugong kelita panonga yang si kujak nama gan liran tuga matung tobong hijau dilim kelok di lan yong layok dahin bulan ngenbet.

0: Ya, minta boleh mahadunan utama peci tak lama program kelihatan adat serta mahngeriang tak nak alang barat ejo ano dah alang geri long Tuhan wina Reverend alang uan Rita Mujana bara anande. Adahin tak nak angel dan kita tambah temu tak lama kelarah pejirina kami hari dua kaya nak Miri FM.
1: Kemudian masuk Kristin hati tiap puluh telok dan bulan telok duman lupitan aku pitan. Jadi kena pelira namun entam jatam paham tehat. Ngiyo alam buku Uncharted Waters alam kenan cuaca kudik di Mustafa Sesuai. Eji dia boleh telok luman pelupitan-pelupitan. Jadi lekaya nampak memang hak teh alam kembangan kepaan awin ni. Dia nama toh kepada dia. Dia ada hen kuri-kuri laung dalok long tewangan. Nai ni oh tolong usahan. Tapi dalok sengenap naik hapok. Berarti masai tuan anak nasi teh alam sampai. Nah dalam mudik hapok. Lima dia boleh telok dalok atang halim aktif. Jangan terlalu aktif kinan, aku beritahu. Jadi saya ada belum telok. Karena sepuntam, sepuntam-tam penguluh sampai hanyi turunan mukong kita malam rumah, nak tiap mati. Jadi dah dah lah, pelalau bara dah lebih kenap kenapa pada dah dan masuk Kristin. Jadi apa yang nunan ke, sini teh kaum tentangan jadi dah pernah dah dah donan. Tapi nah, nunan dikai dah lah, ni dah okinan. Kami melakukan katut maha nyanyi ke katut sembahyang. Tapi tidak ada orang cuma nganti lho alam dalam masuk belakang telah menggap lekaya hati katut. Jadi malah itu tidak datang puluh jida bulan. Jadi puluh dua jida bulan dalam ni mudik kemudian ni pak. Nah kemudian ke pemurah melemanan awi-awi dalam alam mati belakang ya bin taman tam turapung tempat sang. Upat tamnya barai tam beradam termati lepas tu satu nisan lain berdadak dan dia pun hendak tiket. Apa hamnya dah? Dah pelahu pihak kenap nama berdadak. Jadi pun anan mesti nanti kaum tang lahu mesti nanti kaum kaum soal lah ikut dah dia. Lalu dan dah setuju berdadak. Jadi tiap puluh telok sebulan sama lagi. Ya, nak tu satu nan gerit apa panglan tak pernah dan lima dah terkesiari dapat. Dan masuk Kristin. Anak tak

Eh, ini tak ta, ngeriang sejarah-sejarah halang aga te urip ta kayane. Jadi te sejarah halang antara hipun te jauh umat aru telok. Telok deng bara nalahu. Jadi kita perlu nak jam te sejarah halang ga dalam urip tam kayan. Melawin te jauh sejarah halang tubuh tak alam dari tam Sarawak ne. Saya pada mana telok lima te pukul dua. Telok puluh minit lebih habis tam pijit dalam dua ni halam sejarah.

Ya, saya tak tahu lagu Huda Pekayang kan awan cium mana telok langgeri tam ampayan tama peji tak lama program dengah usun tanah tak pukul 2:45 minit lebih saya kena men kelok lang online radio peji din kami ya sen hado kelok lebo sen hado like radio kaya na Miria FM ala kami jam kuri hukah kelok lang ni atang lebo peji din kami so kena men kelok lang online radio kerani ada hina mana telok lang lebo peji din kami so kena men telok lang ni bajusu ya ke lagu Nak tua lagu kaya lang dengar pahani tak lama kelarah telok belado ni DJ kan dah rin telok sekenap ayak mana telok lim tak mana hanga telok lang ake lagu lang kena na Rosiana Rai lagu lang hipuna tajuk na lebang anak-anak tua DJ kan dah lok sekenap mana telok lang olan radio man utara Sarawak sekenap man telok lang TH Lawas ya ake lagu lang kena Rosiana Rai lebang ni Tama payah nanti tama peji tak lama dengar Sarawak kerana mutama tak lama takak ju hadui alang u anak na alang hajak mengiloh perpaduan dahin tangayat alang temoh pejoh sayu dahin alang tagang tehang kelunan alang muripat alam nak tehang masyarakat nak atau kanan alang dang te peluang kejayaan alang hui ayak lahu mena dalehane. Ya dan balai dahun timbalan premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian iaitu Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Teguh ya, Munangkek Nada simbolik ramai program Sarawakku Sayang alang anah SMK Chung Cheng dahalam deh Talam nantua sayung larah ujung minggu menana ke Sarawak menita melang teh alam din hak wang adaleh tak ke jaka ani malam beluah malam di ngaji mas saya kena men telok lim kena lagu dan dengar pahadi tam lim saya kena men telok lang teh hak lawas utara Sarawak

0: Iya, lepas ngam dia pengakai dah hari ni telah lang kata ha utara Sarawak kita amat temu peci ta alam dengan usun tanah tam lebih ani. Ya, sebenarnya banyak mana telah lim tam peci ta alam dengan menawang adale. Jadi ani hak dah cerita daripada dengah alang ana bara jadi ta alam dale Portugal. Jadi ribu-ribu tua kelunan petrongak dina tusah jinuna ta Portugal abin kenan tusah taga ayak alang te na nguyo ata dah ate jinun win ha bale-bale awan tak lama dale ha Portugal. Ya abin kenan tu sah taga ayah aneh alanggap dal dah langan kuasa tak lama dale hanan. Tak mihat aturan. Pakinu tu nguyo ata te putong malam. Jadi erti nak malam jinun ata winak men puluh-puluh tua kawasan kejiranan, kawasan rumah, menurut perumahan alang tiap dalam Madalah Portugal. Ya, ada barang tiap puluh ji kawasan Alamada, alang ada barang mutat atak dah, dan penuh nak tiap hang, hari mana pukul 10 malam, matang pukul 6 jihma. Teguh domegu, awin nak kenan hai kemas dengan pekinut nguyo ata awin nak kenan tusah taga alang ana bara jadi ha dalehanan dengar talam dalehan oi lang tiap bara 25 longa kelunan mate uji bot ana bara kaham ha jelang ada hina busang pukok ha selatan Vietnam ada halam de tusahanan ana bara jadi teguh lebih. Ya, bot nore paharokanan ane bara mudan telok puluh ong kelunan ane pelancong menadala India. Pat ong kelunan menadala ane lang nyadui talam nak. Ane bara kaham majelang ngedahi nebusang Pukwak selatan Vietnam. 20 jil ong dang ane selamat. Dang ane gerinya tong te mutam te nagah tanah. Dahi 44 ong ane bara temuh jana te habung. Temu jinun kelanda habung ya awin nak tugu dak nak hadui jenlamat. Mua telah mendengar mana kerakas salang tak bara hukah pati awin kenan dua tusah tanah tegen ayak alang ane bara jadi ha Venezuela. Tak dua minggu lalu lalu ane bara sakne lebak hati telok ribu saya tu saya puluh pitan long kelunan nunan kurin dengah tak lama talian. Sengjelang 27,000 long kelunan awak tugu tusah tanah tegan megahan 7.2 magnitud dahin 7.5 magnitud te 24 di bulan 6 malang ulalu dahin sengjelang 21,000 long kelunan padek dinun uma awan dahate. Dahin hukah kelunan mate anabara peju men telok ribu saya atu puluh jil ong pala telok ribu saya atu saya pelipitan ong te 24 lang u anide. Undang ada hok barang. Dengah alang belah talang mendengah usun tanah lebih ni ya nah tejo dengah alang ne mendaleh kina alang tek bara 20 sat long kelunan mate an bara udah gak tanah metusah tutung ji kilang alang na kasut ha timur daleh kina talang metusah alang an bara jadi tunggu pukul 22 4 minit bulat do tegu tusah tutong ni anbara jadi tek dua tu telok puluh tusul ong kelunan nyadui tak dalam kilanganan dan tek dua ong kelunan lang nyadui mater kelunan alang tek awan dah alang tek nyadui hak kilanganan dahin dua tu puluh telok ong kelunan anbara dang negeri lap dahin dua menadalok anbara mate. Oh, dua orang nan jendang selamat mena pada hawa negeri Pubat Hospital. Dahina 26 orang kelunan alang ampai nan ide ana bara pade lim ka ana bara mate alam matu sahanan. Yang mitam lim dunai tama peji tak lama dengah usun tanah tak lama kelarah tam lebih ni. Saya nak mana kelak lang tama peji di nakai Media FM selebih mana Petrus Wan. Jangan ada lah umen Jolly Jangan Mengguai Mick Joyce Winnie C sayung larah ujung minggu men itam lem
1: lunak tuk kita melai ga amoh i dageng. Lubun ji, kunan da nginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men ulega hak pasen. Lubun telok, kunan nanan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang ala enbayan legah nak dahin kunan alang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dang empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

Saya Lovie dan saya Ngelah Rahman ni Tam Lim ya. Lovie ni tang sa pejuang laan dalam segmen Peci Dahin Kelok Tam ha Radio Kayan Miri FM Peci Dahik DJ Rin alang sang gerita matoman pukun telok atang pukun 6 Lovie ni. Okey, nak aku sembah saya kena men DJ usun alang ugeri itam dalam segmen ngelarang lu andahin hapan alang upah mau matoman pukun 22 menadi atang pukun telok Lovie ya. Okey, dan ni hati gak teh 22 do bulan tusu duman 2026 megak teh dau migu. Okey, mengkelak bakai-bakai ku alang teh kucing menita malang teh serian ha lundu ha bau itam dang paen pejo peji kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejelah lupak di FM G06.G dahin G0G.tusu. Okey, lho menita malang teh ha miri ha marudi ha telang usan lemting apa tuto asap tu bau itam dang kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejelah lupak di FM Pitan Plus 5.7 dahin Pitan Plus saya Puan Kusung. Okey, dan apa menita malang teha unungai tamdang peji kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejelah lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan apa menita bakai-bakai kui alang hipun ya.

ay ito nang nipaji na kili adahik nga jaloh lifetime alang teha page radio kayan lalu mengkelah adon na kungsi puji dahik hati dengah-dengah kelo at kelo dang kungsi kiyolun kaya daw kelo ya lalu kelo dang matan mengkelo alang sang akay lagu lalu mengkelo alang sang kato daho baha daho liveng lim itang udang mata na nga jaloh WhatsApp tamha konti. Okay, ini kusang kungsi lubun WhatsApp konti menitam lim ya yati kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Okay, aku bahasa ngeluar kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Okay, lalu lagu lang buka lasan tam doh ni hati ji lagu alang kenan ibau ajang lagu mengkawah kenap ya. Okay, ini kusung kusik kena ke ano program tam ngajalo segmen peji dahin kelok tam leviani. Okay, hati man pukun telok junang ai tam peji alam segmen surat dengah. Lalu hati man pukun telok 45 itam peji alam segmen hati lung alang jadi tedau ani. Lalu man pukun pai itam peji alam segmen bitung urip. Pukul 4 junang itam peji alam segmen surat dengah lebih alang naiman radio kayan Miri FM. Okay, lalu man pukun 4.45 itam peji alam segmen surat dengah alang ne hati man usun tanah ya. Lalu okay, man pukul 5 itam peji alam dengah alam pahamu man undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okay, hati man itam pake-pake kuih alam kelenghi radio kayan ngajaloh FM pitan puluh 5.29 FM pitan puluh sayak puan kusung. Lalu menitam alam peji dahik ngajaloh My TV tu suji kusung itan sampai jin lo bakai tam alam teledio kenya ya. Bi menita malang klinghi radio kayana ni hati ngecelo ji kusung 6.7 dan FM ji kusung ji puen tu suluh menita alam peji dahik ngecelo live alam teha page radio kayan. Menita alam peji dahik ngecelo radio online RTM klik itam sampai jauh atang pukul 6 lebih ya. Okey lahu hati men pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah keliah. Okey, dengan tanah ano program tam matoh men pukun telok lebih atang tam lasi tepat pukun 6 lebih. Saya lebih dahin sayang larah men itam lim.

0: 2026.
1: Jantan ada doa ni ya.
2: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku o.
1: Jam kat serita mariang ya.
2: Bah, nun serita deh.
1: Eh, jam kat ya. Tak lebui nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku ni nak tih. Boleh sengilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua rumah ni. Jan hak teh lo hadui ya.
2: Di, meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habai ti lo hadui pejaka ni?
1: Dia, ajak sang duya ke hati.
2: Alang ikat sendiri. Dok, aku hindang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kukuh kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
1: Hihi, tak ku nak tangguh hari yang. Jangan payah nak tangguh. Duya apa liang pasang nak tangguh ni?
2: Kumpah sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
1: Jan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

Okey, nama-nama ada tanpa J, hati kelengi lagu Alang Kenan Koni Layun, lagu Tek G Aran. Lagu-lagu alang kedua, lagu alang kenan GMS Live hati Sio Manise ya, tu lagu negeri tam kerani hati tepat pukul telok 25 minit. Okey, pada pejah dalam segmen tam lebih ini ku sengkeri tam tai inang kunun kaki ulun gaido mina alang senjadi alam dalai tam Sarawak darat lodo matoh mendani jima dan Hindu jiang. Okey, dan ni hati gate 32 do bulan tusu duman 2026 pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu. Lahu dah kio taga mina senjadi alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, lahu pedah lebih dah kio usai mina senjadi alam kuri-kuri navan alam Kuching, Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Dahin, Bintulu. Okey, pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam Kapit. Lahu dah kio taga mina senjadi alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, ni nana mina alang senjadi dani ya. Nyati 22 do bulan tu suduman 2026. Okey, lahu jima hati gate 33 do bulan tu suduman 2026. Pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu. Lahu dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu hati pedah lebih dah kio bahui belare minak senjadi alam Limbang. Lahu dah kio usan minak senjadi alam kuri-kuri navan alam Kapit, Dahin, Hamiri. Lahu hati dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Dahin, Bintulu. Okey, nana dah kio minak alam senjadi dau jima pedah lebih ya. Pedah malam dah kio usan minak senjadi alam kuri-kuri navan alam Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Dahin, Habintulu. Okey, kesudau alam 25 atang 34 degree Celsius. Okey, nana-nana mina alam senjadi jima gak te puluh telok do bulan tusu duman 2026. Lahu hati duji gak te puluh pat do bulan tusu duman 2026. Hati gak te do dua pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dinana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak darat lodo matoh mendani jima dan hinduji ya. Hati info ni kalau dang taipala laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia www.met.gov.my. Okey, yang paling aku geritam hati pejuang alam segmen surat dengar ini aku senggeritam kelingi G lagu Alang Kenan Daniel Banato hati lagu Nusik Kujam Menitam Lim.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berkembang

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Eh, minongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyiho kui, mas paran kui. Kure umun kui lah, hundak teh lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer, si anandu, kami nongkom lah dengan skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Ini minang kere, ini lubun akan ku ni. Ini berarti, sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, oh anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi padek nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis tidang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ke peluvat ke skin meloksin ala ma'uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis tada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Lehman Redo Kayan Miri FM.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

Okey, kerana hati tepat pukul telok 36, aku segeri tanpa lepas jauh dalam segmen tam, segmen surat dengar ya. Okey, surat dengar lah unang lawasan kursi menitam, ji dengar halang jadi hasong. Hati tak ji lah ke, anda takap ataupun anda tahan ya. Ankiya hati tawid alam hadui, hati juan ya, alang juan tiket lubun ataupun loteri ala emteh hipun lesen alang sah hati ngejala op dadu alang daha ibu pejabat polis daerah IP di Song manau ha alan ataupun hajala ngavan penghulu serai daha lemdi. Hati ketua polis daerah Song DSP Benedict Faris di Moy Bara hari takapani hana dalam G pasukan pengawai bahagian siasatan jenayah daerah BSJD Song menuhadui pickup ya alang dah nah hanga bananan lengi dona polis ni bara dah hute hile jili up kelata dalang te lubun ya alang dah pesaya hati lubun lubun loteri alang entah pun lesen dah hite dah hile sin ligit alang dah pesaya alang dah pakai nah hadui kira perjudian ni di. Okey, lakian ni anda hagri tepala balai polis Song jadang pejauh hadui siasatan Haida Section Part A bakal A akta rumah judi terbuka pelupitan 50 telok. Okey, nak lagi dengan halang jadi hasong. Dengan halang kedua laku kunci menitam ji dengan halang jadi hasrian te ji anak ake hati tegak pedah kudak nani menutabin alam hadu kira alam ji petung melavin dua luri alang mudan tanah ha bukit engkarit jalan sedong serian ji mada halam di. Okey, dah barang alang ne menjuru cakap pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak hati dalam alat dah buka teh tuk haduan ni hati pukul pitan ji minit ji hima. Okey, menguhani tenan ji pasukan bomba alang nai men balai bomba serian anha tentai pala ngawan hati dalam atang kira-kira pukul pitan 22 minit ji hima menglan tek lan dua laung hati alang gak teh petong ni di bi dalam ni udang dalam kunan bangu grim musang empai dalam bomba ni atang. Okey, ji menhang nai hana ji anak ake hati dah alang kira melok nai tugung luri nanti hati tegak hak kudak na lahu anda ha pasukan EMRS bomba pubat empen hatan tepala umat perasarian ja pejoh hadui kira hadui pubat lah ni bah nang teji an hati ji laki dah kaya hati kusika tek tulungan nun nun ga. Okey, lahu luri yang kedua kalung dah ini hati nusika tek dah alang ga alam lurianan. Okey, nantuanah hati dengah alang kedua dengah alang naiman serian. Dengah alang ketelah alang bayar laku kunci menitam ji dengah alang jadi ha miri nyati tek 42 sama anda ha usang alam op kas op operasi kas op mabok alang dalam bahagian siasatan dahin penguat kuasa trafik BSPT ibu pejabat polis daerah IPD Miri indah anau ha alan Miri airport malam dah lemdi atang pesuncih maani dia. Hati ketua polis daerah Miri Assistant Commissioner Muhammad Fahandi Abdullah Bara operasi meni matoh menpukul puluh ji malam atang pukul telok ji hima yang tidak halang ketua haduan ni hana ji pengawai kanan polis peji dahin tek pitan anggota trafik. Okey, guna ini hati tek pitan puluh ji laung alang kat tahan anda pelesa hati tusuk puluh dua laung dah laki puluh pitan laung dah adoh ya hati melawin sayak puluh enam kelita. Okey, menghadir pelesak tek 42 saman anda ha usang hati tek kahu madu salah menhangna hati gem kelita nusik teh pun lisin lahu hati dah modified exhaust rotek lahu kira umar kira tamat tempoh ya lahu sedang kira petula lesen atau kalung pi nanti dahi hati tek nak kesalah alang habe. Okey, kena ini tak ji laki dah letam hati umunan ni telok puluh tu sunuman yang tiga polis takap lahu David and Hakio gem kelita hati alam batung nanti alam mavuk loh ya hati tak ji hadui pelesat dah nak pakai ovung-ovung dulu polis ni ya hati dah
menglan laki ani dalam hangah ngandi tidak ha pesuk te alkohol dalam batung na lahu hagri klita lahu ani lang na hatiga tahan dahin kli- palo hagri te pala upis forensik ha uma parah miri ja dah dang ala sampel dahana. Okay, kes ini adalah siasat Haida Section 45A Bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pulupitan Sayak Pulu Tusu. Lahu an ke salah yang ini dengan hukum alam puluh ribu ligit atang tolok puluh ribu ligit. Lahu dengan jin nusiha kira darah mendua duman ya. Teguh ini hanya salah alam unak lobby. Teguh ini salah alam kedua kena kongkul ani. Lahu anu sihat deng kira sihat deng gam klita darah dua duman. Okey, nantana hati sudah dengar kukunsi men itam lim itam dan peci dalam segmen ini te jaka alang pialan te daun jima.

0: semua peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Okey, nama adik tanpa ji hati kelengit lagu alang.

0: Radio kayan je kan ni sayu mahino tak lote sayu maklo alang teha dalai hudik men klo alang teha pasan lahu ya manghado nai kunsi dengah pecidahi ke ha konti ini manghado nai kunsi kunuka kyulun gado minalang sejadi alang jadi te dalai klo ya lahu kunsi dengah men te menhang klo sang akai lagu lahu manghado klo dang maten na ngejeloh WhatsApp konti lubun telefon kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu lahu menitam lahu dang lako kelamatan nak ngejelok inbox alang TH page radio kayan ya. Okey, pentas pecah alam segmen hati lung alang jadi tedo ni ini aku sekunsi hati daho bara alang neman pekeso hati pertumbuhan keselamatan sosial hati sang ilau Ilviana Antai anak agang alang neman kampung lung selaan barem lahu hati sang ilau Suling Avun alang neman lubun 20 saya kampung Long Tujang lahu hati ilau Puyang Kebing alang neman uma kampung Long Tepan Barem ya hati anis hati tok tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah lindung kasih. Ok hati dah mempunyai jaklok tai pala upis pekeso yang apa sokso miri lalau ya. Hati tunggu tak nuntang kalau tak tok hadu yang ni mengkelau lang tak kelenghi radio kain jika ni kalau dong pahabung dahin puan Siti Norima lubun telefon kusung G2 6GG kusung pitan pat pitan. Ok aku pasang ngeluat kusung G2 6GG kusung pitan pat pitan ya kalau ilau puan Siti Norima. Ok nana hati dah hobara lang nai men perkeso laku kunsi men itam lim. Okey, kerana aku pala pejuang gerita hati segmen Lung Alang Jadi Tedo ni pala pahapan kengi lagu alang kenan joli jengan hati meng seven meng datan menitam lim.
1: Dawa ni 22 12 tusu 20 pitan 60 telok telola ung kelan ayak alam mayak daleh ihati temenggong juga Datu Bandar Abang Haji Mustafa dahin Ling Beng Siu Ute Uli Ha Kuching menuh nasab usu perjanjian Malaysia Ha Kuala Lumpur. Ani tada sukung pelita daleh alam sukung hadri pelaung Malaysia pejedahin tanah Melayu Sabah dahin Singapura. Behmet Wahnan temenggong juga nangan referendum Tiah Alang Sukarno Sadeng Nusihat Perlu Avin Majoriti Wayat Sarawak Ubara Kenap Sukung Ngejeloh Proses Suruhanjaya Kobot Terbuka Te Dau Pelaung Dalih Malaysia Engetua Te Hadui Pilih Lot Kobot Lot Lansdowne Dahin CV Narasimhan Te Nasarawak Nioh Alam Pelaung Malaysia Angkio Buka Awang Alam Hadir Sekolah Memaju ekonomi dahin denak dale. Dawani lahu petagang semangat muri peji tehang rakyat alam pelaung daleh alam merdeka dahin berdaulat.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena manika rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hina tu sentai lo.
0: Bye, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ibu nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lah lanku ho. Nah, nopak ku ada no nire. Mulai lanku ada keren ni.
0: Agak ya, tunin.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, mesti apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayanan alau, ulah alau man teluk puluh daun hati. Man pa bayanan kan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

Kena nama ada tanpa J dah yang lagu alang kena jolly jangan tidak lagu nang gerita kerani hati tepat pukul 4 minit ya. Lalu makalah baki-baki ke alang maring ni peji dahi hati. Ia tanpa J alam segmen peji dahin kalau tam dawa ni hati peji dahi DJ Rin ya. Okey kerani aku pala segerita pala pecah alam segmen bitung urip tam alang segeri dahun tahan dawa ni hati Pastor Thomas hati batang lung tuhan dawa ni hati menghadam menitam lim.

Salam, dahin saya peserta kuliah online, mani tamlim, huang sidang Tuhan, dalam antuan Yesus nyalam. Haleluya. Okay, jadi saya lalang kenap ngapin hawa ni. Ngapin telok pihak-pihak sang pekalai dahun Tuhan laan. Dahin telok pelahu, sang pekalai marungtuk menghadau lah kan ni. Okay, telok sang pejauh dahun Tuhan lah. Oh, telok pekalai menigo lah. Oh, ni. Okay, jadi empayan telok pejauh, saya telok naik pala Tuhan haring. Naik sembahyang, okay, si teha. Ya Allah masih telok. Haleluya. Tuhan Yesus, jangulaan kalau nai nukam mulai kenap palaika. Kalau kenap bara saya kenap kalau menikah Tuhan. Abin kalau jam mau ini ham halam ka. Abin ini ham saya uka. Silain kalau saya undang kuman unok lah. Abin saya uka kan ni. Halam ka kan ni. Ya kalau te atang doa ni. Jadi tekap lana kalau hitok te ati. Dalam murid kalau Tuhan Yesus Kristus. Jadi pejolaan. Kalau sang pakalai menbetok kan ni lau kan ni. Ya tin. Abin dahun Tuhan. Ngenap nangan kalau. Ya kalau ampletu letu teh hadau ya talam murid ni jadi masina ngejela belum angka pengertian pemahaman men kalau ja kalau faham mengerti teh dahu men Tuhan Yesus mampanyin ka ni ya saya kenap abin hawa halang saya nilaan manakui imasina ku Tuhan bai ni ka dapat lang duan ngejela ba ku ni jalim lim dahu lang musangan ba ni lim nak nai menika Tuhan Yesus haleluya menjual narangka dalam rangka Tuhan Yesus Kristus kalau lim usbayang amin. Nah, minat tek palang kuma. Ha ya, nak nun pa gebala ni pa antua nak long marung amteh mang mang hadau ni ni. Minat akan telo. Okay, silah. Ya, okay, si. Amin tek pakui kahamang nak long marung tok mang hadau ni. Amin aku pelemana aku sendiri kan ni. Amin lale lale kaku ni lahun ini, melai lale hadau ke. Jadi nunana utung-utung kita nak long tim mesti aktang dalam tek tema kat nun tema nun dahun Tuhan lang oh an pakalai minggu lang oh di nah tek lang saya utak dah hati EQ dah lang saya kurang dah hati oi hitup ke dah tek dah lang awi aku ini di tebengoh tebengoh ne bat aja ak nun dire nun dire nu tiket nah nah bin melehat dah oke jadi dalam hanunan ihak na jangulaan dani telak sang nyinang telak sang pakalai telak sang kelenghi menbeh marung tokan ni pelaan. Awin ayo ku mentang telok pelahu. Ya, minat tek kalang hitok nun dahun Tuhan alang telok pakalai men migo lang oh di tek kalang uhadau. Jadi telang menuti hana telok sang pakalai kalang hilan men beh menghadau ni. Bi nu sini hak menghadau men beh lang oh nandi. Itok lah kalau do menghadau te sayu Tuhan di kita. Nah, menghadau te halam Tuhan alang kedua di. Mang peletu-peletu telok teh hadau te hi batong telok ni ke okay? Jangan sekali-kali kita melupa siapa diri kita ke okay? Nah itu lo nyindang ini dalam Job 24 ke okay? Nyanyi dah Israel men adi nyanyi dah Israel jatuh telok Job 24 awin kita nakkah batong tam iha pahituk itam pup tanah tua. Nah Job 25 tek paru nurip tam kelonan awi urok di tua awi bunga tek latan norenah iha nai ngepidang. Nah, nah, medih marung nak ke nusi nah ngapa nak di jam ihat diak lean kena ayo ayo nak urip. Nah, ani lang antelok sang pihak pekalai dani. Ani lang telok sang pihak kelenghi dani. Ihati surat Tuhan ataupun laki lajak Daud ani nangan pehtok aku pehtok ika telok lim mang peletu peletu telok teh Daud teh hi telok ni. Ke okay, batong telok ni. Ke. Okay? Nah, awi pup tanah tua telok ni kena alang unak loh. Jauh peluk pada nama adi. Awi pup tanah. Kita nak ke kena tipa, abin kita nak ke batung tam. Iha pa hitok itam ni jipuk tanah kena. Jadi emang na telok ni dilahu alang hipun batung ni sang hadau titok hati. Telok nyinang telok kraya ni ke, ey, tanggap lan batung telok. Ngesin lan telok, tua lan telok. Abin tapi telok tehak jim ya. Ya, emang hadau. Tek kejakak na na. Ngesin, sin alang kalau ngesifan na nan. Tek kejakak na te kurang. Nah, ini aku hitok tek. Dah bara gaban-gaban dalam orang gusti menunak ni ke ay gaban hok-hokan dah nanti aduh ya jaku jaka agat-agat dah jaka tik di menjuman saya duman saya puluhan di tei ngosi pun piuhwek to lengan dah di nah teknya keren ni dalam orang tek murid lo keren ni nang gaban dah ni ini ni urib nuti na ke nuti na gaya urib tangkulunan ni. Iha ni tam ni di mang peletu teh hadau teh tok ati ke mang telok teh peletu peletu hadau teh hi telok ni ni ke teh batong telok ni awi pup tanah tua ni kena ke nunan pelahu itu lo nyenang manbe dahun Yakubus diri pelahu
alam Yakobus 4 24 tinani hak kumak lah di ke awi up nanti ke ihat nola tek dinyanyi nanti kita alam Yakobus 4 24 tinani hak kumak lah di ke awi up nanti ke ihat nola tek dinyanyi nanti kita

Nunan ada daun-daun nyanyianan. Oke, okay? Jadi urip tam kelunan awi awun tua. Nunan ke daun surat Tuhan tinan kumak apa? Nah, jadi anilang perlu antelih tok sayu-sayu. Mang telok tete hadau tok kan mai inai hari lim nak nyalam talamaran Tuhan. Jadi awi telok nyinang talam mazmur ataupun nyanyi dah Israel ha, nyanyi dah Israel jatuh 27. Alang kumak talam Johji. Awi Tuhan am meju uma, adang am te lohnah bang tukang alang nanat. Nah. Awi ha am te Tuhan alang tubuh daleh, adang am te lohnah bang kelunan alang pengana. Kena tinan. Berarti ket am te guna awi ha am Tuhan ke. Awi ha am Tuhan alang masih. Awi ha am Tuhan alang sang turut campur tangan tak lem lim lim kata lantam nati usi dang nanunun menghadawanan ke menghadawanan. Ya ka atang dinyanyi tak dinyanyi antuan ok mentelo jadi tak kerja ka neha nei musang Allah bialam dohun melayu alang ko manu ni.

0: hitam ni urung nak tua. Puboh lim-lim davan nak tak suntana ni. Jadi, awih amiha, usi telak dang nanun-nun. Okay, jangan bangga diri. Jangan merasa angkuh. Jangan merasa sombong dengan apa yang ada pada kita hari ini. Awin batung telok ni. Awi kurin laki Daud pelahu. Awi telah nyinang tak lemjoh lang telah basah naman adi. Umun tam ni ke baik tua ni. Ya kedahun nak tak lembahagian dalam hak belahu di. Umun tam kurunan ni kurunak tinan di 70 duman tua. Kena paling-paling arun tanan 70 duman. Awi alang tabah ok menohanan. Mungkin saya pun 70 jatuh duman nanti ya. Itu anugerah Tuhan nanti. Asyik Tuhan tu nanti kena. Berarti umun ni usini hati harulan. Batong tam ni hasang pena ni. Awi nalang Tuhan perlu ni pa ihak nabuluan tam ni. Iha tak kui kalau melulelan jakak kui basat husra Tuhan ni. Tegu kui ne hitok tek dahun laki Daud ini kaya oh beluak kena. Iha nangan iha kanin pa iha nangan batong nak tike. Oh beluak kena di. Oh beluak hakna Tuhan. Oh beluak menghadau nu tike. Nunan natalok ni lahu. Man batong ku sendiri kalau nangan aku ala kata nanu ni. Mang impletu pletu nuti ke aku nabul waktu ke nabul waktu mang em sang ngawi sang tung tung diurip ka jawa jawa am Tuhan alang masih ka ke jawa am dahin sayu Tuhan alang umubat lim lim salah aku ini ayo kata nanunan aku man bul waktu ke jawa jawa am Tuhan alang mubat salah ni ni oh si ka sang tang tanya kaya nurip na alam kelikam surga ti nuti tipa jadi hana perlu nanti di akui ika telok lim tangayat nangan telok nini nangan akui kenangan akui ika kenangan ika jat telok emtai hadau tek hi telok nini awin batung telok ni ket empel tu tek gunahan ipa awi puk tanah ditua kena awi pidang bunga ditua kena hak aku tiga kena basa alang menbeh 26 pasir lang kena putinan nah naina medih marung nak kek kena marung pidang apa marung pidang bunga. Awi bunga teklatan, perhatikan. Awi bunga teklatan, nuraina iha nai ngepidang. Naina medih marung nak ke, ke naina medih marung nak dih tika naina dih ti marung tek bunga ati di. Nusina tek nalaan, nusina tek nalaan, nusina tek dih jam iha laan kena ayau sia sina. Nutike. Nah jadi nuni naurit nang kluna ni. Tek jakat nan a. Cukup jaka nan akurin Tuhan menjijil ong menitam. Ya hasang tainan nan. Ya kakui tegukui basak dahun jilake. Kacau dahun lake ni. Aku sendiri pernah musik lunu kui pelemana nak naik peklong dahun ni ke. Ayo nutih nurit nam kelunan ni. Minat teka menhang kalau alang alang basak nan lah kui fesok ni alam alam Facebook kum salah jangun. Urip kelunan ni kena. Hasang tainan ni. Usi dah hitok tekan mang pula ayah jarun urip kak ni. Uy ngonok tenun pekat imna. Jaka ikak murid tu dah tok tekanan. Tapi ni kan matain alam jid bulan mina hitok lah kadah hati kak lebih lebih na menbeh damin kak lah nanti pak hawam kak. Hei pandangi ha sayang kalau lah kau masih ada di dekatku nuti ke masa. Hei jawab jawab ni nanti nuti nuti na tayna jiduman sinalan sinah hitok lah an dua duman oh ngahwak ni hadi kena. Usi kata salah nanti ke ada Tuhan tuhan tuhan kati. Awi pasangan kati umatai, ya nak bebas kita ngahwa nanti. Belang maksudna ini pa, awi nusi nate nunun hitok dah te kalan kete tak. Jadi nunan nate kurip ni. Jadi dalam hanunan, iha nate telok perlu nangan batong telok ni, nangan telok ni pihitok telok jarun urip telok te tusun tanan. Ya, awin memang aneh ke tangan panjin panjin Tuhan lim menitam jema jema Tuhan ni lah. Nangan kalok kan ni, nangan telok lim kan ni. Jarun te urip te telok ni daun ni. Jarun ua te batung telok daun ni. Telok pakai, nang apaan telok? Nah ketelang sayu men Tuhan. Pakai masih du Tuhan. Ayu telok nyinang men beh ketelang telok pakalai migo arah dike. Marung tuk halam Tuhan yang nanti. Ya, awin halam Tuhan di ketelok dangan ni. Jadi perlu ni telok pakai batung ni, urip ni. Maniha, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang ua lang tek do ni. Ya, tek jakak nan telok sang telema amdang, iha telok tengah, iha telok kahwa ke. Usen te gunah nalaan. Iha kedahun kesaksian je panjin Tuhan. Menyesal ka kuilah tanda. Abi nak non kan awon cara mentang iha. Abi nak kui lewe ma okol kui nyadui man Tuhan. Manalam kui mageh, manalam kudak kui tek lim de. muaw tau ko eh. Usi ko hitok laan te uripan eh. Nan kreni ko dak ko upunang. Ya ko yung makahurup kunya di mo Tuhan. Sete ko laan. Kena. Nah, jadi mentelok lima lang te kreni, te dani. Mang telok ada wa, hi batong telok ni, awi pup tanah tu ni, awi pidang bunga, sang te jaka na am te gunah laan. Jadi menglay hak te hawah mentelok, menglay hak te gunah na nuni. Antelok pakai na urip telok ni, pakai na batong telok ni, mentuhan, na hadui Tuhan, na ketelang sayo mentuhan. Untuk lebih menganu ni, ja hadui Tuhan, ja dengah sayo Tuhan ni ke, makin te putat pelaan hari hiti. Awi pasta-pasta, tuan gebala-gebala, mawe kat te panah hari panah hiti, oi, mangkum ayah, perah bukung ayah, nuri nuti, usia nuti. Oi, gebala, usia kuah wah naik, ni kelita kui, pakai na tua. Nuti. Oi, gebala, ni minyak, pakai na tua. Oh ini sinti ni pasta mang tusah tay na tua nuti atau pun minat lang kuma oh ni aku inai mang tusah dah beh cukup nak kui nuti ati ke barang kurin tati jadi anila dahun Tuhan alangan telok piah-piah pakalai tengahnya telok si mang peletu-peletu teh hadau teh hi batong telok ni awin ketam teh gunah tu anilang lana honan Tuhan batong ane ke batong ane awin sang teuli pala kuptanakan apa kurin nak di beluan tematih lang sang nak sang alang-alang perlu nak teuli ti. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada peluang yang ada hari ini, pakai na huripan ni, ngapan? Na ketalang sayo mun Tuhan. Haleluya. Oke, jadi anina dahun Tuhan, sayo telah sebayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Aibin dahum alang kalalo sayo mun kalau dani, alang undangan pihitu kalau, ja kalau om peletu, peletu teh hadau teh hi batung kalau. Oke, aibin kalau na wipuk tanah tua, aibin pidang bunga, sang teh jakak na naa, sang teh legak, dahinusi nang hawan nati jami halaan. Aduh ya, nanti na alang kenap kalau ni kalau kenap ja selagi kesempatan alang tek daun ni hawah lang tek man kalau daun ni batung alang tua daun ni baiknya kalau dang pakai tinggapan kalau na ketalang sayu menika ngapan kalau mengembangkan pelayanan Tuhan alang tek tusun tanah ni haleluya menjoreng ka Tuhan dan hina sembahyang kalau alang kalau oke telah marang Tuhan Yesus Kristus kalau sembahyang amin oke Tuhan Yesus Kristus memberkati telok lim.
1: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Okey, kerani hati tepat pukul 4 junang ya, itang sampai ji hati kelengi dengah. Alang Alicia Baun salin dah enak basah.

0: 2026.
1: Baik, Kak Pani penyut. Hinak kat tainan.
2: Aku ikan hebat, Nen. Itu dia muka pahabong tini ni. Hinak pekat tes kah?
1: Bah, urok non ini melek, Nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Ina imbek kena mang melak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tambah puya aku lebak kelunan tini.
1: Neh, mang imku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tepuya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
2: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tai abin hadui jiak dang tubuh usi milih jaka dahin ngaban.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana tuk kalang antam nyinang kerai ni dah menuanan lo marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kerai ni dalam dalai-dalai ya.
4: Apaan dahin kayan halem men peji dahin kelo utung do sayu melarang kelo lih.
5: Okey, kerana hati tepat pukul 4.41 minit, aku sengkeri tam pala pejuang alam segmen tam lebih ni, segmen dengah alang ni menawang dalai ya. Okey, dengah alang una lo sengkusi menitam ji dengah alang jadi ha Hanoi te puluh lima lo ngalang matai men ute bot alang dalo tugung ni di tai terbalik ha banget pulau Pung Kon hati ha selatan Vietnam lebih daun 6 di ya. Hati dah leput bara bot ni mudan te teluk puluh dua oh. 32 lah ong dah hakai alang ni men India ya. Hati peji dahin tepat kru dahin dah alang nyadui alam kapenanan tai terbalik jelang pulauanan. Ok, tai 20 jil ong dan dah selamat dahin dah geri tai pala tanat bitai 15 patai dah pesu. Ok, kerana dalam dah pihak berkuasa nah hadui siasatan nanun tawi tati bot ni di tai terbalik. Okey, Nana Ji dengar halang una Allah dengar alang Neiman Hanoi. Okey, dengar halang kedua, sekusi menitam Ji dengar alang jadi ha Los Angeles ya. Hati tutung tanda tuan alang jadi ha California Selatan, Amerika Serikat. Kerini hati ayah nak jelang Ji libu. Pitan 22 hektar hati kira-kira alam 10.5 pitan kilometer persegi tak daun-daun ni alang nakunan bangu tai pasan ya. Hati tutung ni anda hana arana summit an leput jadi pukun G buluak daun 5 ni hati jam dah haliano ya. Hati tai G community oak alang jalang hasil padan daerah Los Angeles dahin San Bernardino. Hati kerana kesuhan ngapan anak-anak leput bau kerana peju jelang ji atuh darjah Celsius hati teluk aku sih teluk puluh tusuk poin saya darjah Celsius ya te daun lima di dahin kerana anda ha nangan ja ji menahan dalam bahagian California atang daun dua. Okey, nonton hati dengan halang ni menhawang dalai halang kukun si men itam lim. Itam dan pejalam segmen ni te jaka alang pihal ante dau jima.

segmen Dengah Alang Nemban Hawang Dale. Okey, lalu kali ini aku sengkeri tam keleng hiji lagu Alang Kenan David Juman hati lagu Halam Tuhan ya. Dah hopi tuk mitam lim hati tepat pukul 5 na. Itam sepeji hati menitam alang keleng hi radio kaya nanti ngejalo FM Pitan Plu 5.1 sudah ini alang keleng hi ngejalo FM Pitan Plu saya puan kusung lho menitam alang peji dahik ngejalo channel My TV tu suji kusung. Itam sang peji hendak lo baket tam alam teledio kenya. Okey, bi manita malang keling hero do kaya nani ngejalo FM G06.G dahin G0G.tusu. Lahu manita malang keling ngejalo radio online RTM klik. Lahu mengkelo alam peji dahik ngejalo live alang teha page radio kayan. Itam sang pejoh atang pukul 6 lebih ya.

0: telah menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alam taat dan takut ke Tuhan, alam nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang menkinada. Alahu nak loh hati Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin yang kedua, kalau perluan Taman Hinan na hati lajen ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan dan mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ihana bahasa dahun Tuhan. Alang keempat ihati te dahun Tuhan alang un telau bahasa ane. Nusi betelau sang bahasa ana an telau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan ti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan ti te dalam urip. Dahnya salat lan dahnya yang barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan ti te dalam urip dahnya mane sangat-sangat besar.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik rakyat Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasa lah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan apa khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
5: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya, meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru, meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Teranga Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira, kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Bafi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Bafi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijaga terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: kunan nigok bertaman lah.
1: Lan amedo hindi bara. Asam buka bertaman, man kunan selap.
2: Buka bertaman deh. Aku tak gerik kulak batok. Dehen kaya, kamu kuah.
0: Dan dawa ikam, dawa hipun debak kaya.
1: Nak kaya asam tu gilangnya, kunan selap nan.
0: Kamak dah hinak, yak mun, kami, bon ke batok.
2: Ani tek tek game kaju kure.

0: kuat.
1: Jo, Jo, asam buka mata mengan. Petna, telefon nane, aku takut ni ah. Petna.
2: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.

0: pangalarah jaki miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi enhajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem teh vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu teh esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyi sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masep.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 5:30 aku segeri tam pecah dalam segmen tam, segmen dengar kelia. Okey, je dengar halang una loh dengar hati marung larian komuniti prihatin ya. Okey, ani hana hadu ilang dana hasama rahan nyati megak tek 32 bulan saya duman 2026. Okey, ni sedana ha di shopping mall alang da kaya ha kota Samarahan hati dah mato tepuru menpukul 6 junang jihima nyati men kategori 5 kilometer dahin hati pukul 6:45 jihima men kategori 3 kilometer. Okey, hati mendaha alang sangetang tetok haduan ni ya hati mengelola sengio kelodang pahabung dahin lubun telefon 0 GG 6 5 3 3 4 3 saya saya. Okey, aku bahasa ngeluar 0 GG 6 5 3 3 4 3 saya saya lalu kelodang pala tepala Facebook Malaysian Red Crescent Samarahan branch ya. Okey, nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang naiman Bulan Sabit Merah Malaysia Samarahan. Info kelihatan halang kedua sekunsi menitam hati alang nema berkenu Carnival Rindu Ati and Tusu Pleji berkenu sengdahana teh puluh saya dan bulan tusu Duman 2026 HR Arena Sibuti pukul puluh jihima. Okey, langsung pelawang hadu ini naik hati yang berhormat Dato Sri Haji Abdul Karim Rahmat Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan dahin Menteri Belia Sukan dahin Perbangunan Usahawan Sarawak alang lahu hati Ali Dewan Dun kasih kubasang luar hati Ali Dewan Undangan Negeri Adun N-25 Asa Jaya. Okey, jika ni nak kuri-kuri petading sengdahana hati menhang na petading suka-suka karaoke, petading bermukun gendang, petading masak mi segera, petading melastik, petading membuat kuih lenggang, petading na kuih penyaram, petading nyivan ngajat dado, petading raja dahin ratu batik, petading bunga hidup, lahu hati petading badminton. Okey, nana hati dengar kliah alang neman bin akasi alang neman berkenu ya. Hati Carnival Rindu Ati N70G berkenu 2026 alang an PBB cawangan N70G berkenu na. Okey, nantona hati dengar kliah alang kekunsi men itam lim itam dan pejalam segmen ini te jakalan pelan te dao jima.
1: Radio Kayan, Miri FM.
2: Chayo, Radio Kayan, all the best.

0: Okey, dan nama Adik Tanpa J, Hati Kelengih Lagu, Halang Kenan, Alfred ya, Hati Lagu Ikan Naik di Pantai, dan lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 5.40 minit. Okey, kerani aku palau senggeritam, palau pejuh halam segmen tam lebih ni, hati segmen Biz On Air, peji dahin dalam bakih tam, hati jagut 40.
1: Saya kena men klolim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan dek peji matang tengah dah rin trok lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin harin telo janggut 40 angiran tengah alang ne mendah rin telo alang tak hak merudi ngua lebih ani.
2: Halo CJ Usun menati Miri, semoga sehat-sehat bagi Pak Batung Tamlin. Kata Tamlin kalau limpinan menimlim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.
1: Saya kena melimkan Win tak apa pergi dahin kami elemen ni. Okey, Arin Janggun 40 dan Kak Bara tak jauh akhiran Kak Unah hari nak kede Kak ni deh.
2: Nak doh kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin syukurlah Win. Oh, apa pasien nak kebaik Janggun 40 ni deh. Bermula te 23 di bulan 2020 nama ini dia.
1: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat nane. Nono tok konsep kede alang anak kuat nane.
2: Jadi nono nak konsep nak konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok nah kedai kui.
1: Jadi hai tanya nang ate jo hadui ta balang na gede penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa penguman alang ngesang in poblet.
2: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah, sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour dan kek staff jaga anan tokah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapat kita dibantulah jadi staff kawak ya nalang jaga mu anan.
1: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tean kuat na hak gede kuat ni lah.
2: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua dau. Donana paan-paan potong dau lah.
1: Nono tugu jong migu dahin tugu dua ya segap.
2: Don 6 do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
1: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok janggut 40 alang nah hadui kede tapau alang teh merudi aku ngeo ate manahang telok alang ujam iha merudi kuring saya kena maniha abin teh apa peji pergi sok din telok bara hadui alang anak na ha merudi.
2: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
1: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak na kedai tapau hak marudi. Saya kena menhia aje hanggun gua.

Peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabci itam. Okey, nama nama Ali Tampaji hati dalam segmen Biz on Air huji lagu alang kenan Christopher Clawing lagu David Laha ya tidak lagu nang gerita hati kera ini melak pita minit an sampai tamsang mekap lasan ta mekap hati tepat pukul 6 lebih nak ani ya. Okey, aku dijerin berasa kena menita malang paan dahik darah telur jaman ni lahu saya kena menita malang umuli radio tamka yang jadi bakai kliadahin dahin ngapan tam ngeluan pahapan haut daw. Okey, tang tini tuana segmen peji dahin kelau daw ni men urin hati program dahun bidayuh men kucing sang pejo. Okey, awi kena Tuhan pesuk kita mte jaka alang sang nayani. Okey, lagu lak makap lasan tam daw ni hati ji lagu alam kenan kumpulan petula hati lagu gereja Tuhan men itam lim pesuk lahan. Bye-bye.

0: ani barik-barik alang tenang di hati sau tampaan pahala berantang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun sau barik lain tenang genap nyawa genap pang genap alam mulut tam.
1: Ngelarah jaki miat pengjam microsleep nunkah microsleep microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Online radio, man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh Kayan.

pukul 9 umi. Sebunga sedimuti pupun abar. Sarawak jadi tempat sibunga sepuruh cakera setoran sok seromin. Balia pantai damai ibu mitiak sebuah bidang belon dua ke juruteraan. Program SKS Sibu jadi platform ngasi norang dasar perita Sarawak nuduk rakyat. Sarawak ngumi bersama dua ku Jason Tri dan abar ngumi sok YFM Berdeo. Dimuti tongan abar. Sarawak naik sejarah dan industri semikonduktor jadi tempat di sibungas dan dunia peruah cakera setoran dipakai seromin. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang iti ingannya gati silikon di biasanya pakai masa adin. Sarawak tong jurah gemasang teknologi chip dipakai sokat Jawa. Duo nogap negeri iti jadi hub teknologi maju. Iyo sobat initi takkan majlis reunion dua Bruman Ngarum pakainya anguruk beranja Persatuan Bokas Pelajar Kolej Tanjung Lobang di Kuching. Premier Tong Bikusi ge cerita pasal robot di Pondai Bitana Ngajat naida jurutera tempatan di Western Digital pikirian pikungang negeri iti dan teknologi semikonduktor bitakah dunia. Yo Arab pimujur iti dapat pakat semangat generasi muda kitipu naiduman saat gorak ekonomi bau Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Tong Magah ge pinurung dana endowment 5 juta ringgit nuduk persatuan ino saat naik program-program pimasang ratus dikodak program di dapat ingin pengipuan forum bayar aktiviti pimasang modal insan. Ijo nang belanja ino mesti nakit abo ngatur saat dapat ingin utung nuduk suap pihak. Dan masa sama alumni abo mitiak ge da kitubu naik duman bikusi pengipuan pimanai dua pimujur bisamah generasi muda. Belia Sarawak amote di kawasan Dun Pantai Damai Abu Mitia subah bidang belon dua kejuruteraan. Iti nganya peruah rebis pakar tempatan dan industri strategik negeri. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi nang saat niat ino bara dimuno mesti ponai dan bidang sains teknologi kejuruteraan dua matematik STEM saat berobot peluang kerja dan sunis anu. Sarawak ido sejak biguna bogo pilot dua jurutera beron pake bara saintis bayar tenaga profesional dan bidang aero angkasa dua teknologi takah bigatung. Sotoe Airborneo buka bogo peluang kerja dan industri ino. Iyo sobat inti takah Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang takah Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. 100 Mei Perunum Pelajar moh terima Anugerah Pelajar Cemerlang 2026 sedia da Biro Pendidikan Pantai Damai. Anugerah ino ngelibat 22 naan penerima Ujian Penilaian Dual Language Program UPDLP, 100 mengju penerima sijil pelajaran Malaysia, 24 penerima sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi nang anugerah inoh yoreh pigorak saan pelajar da kidebu mujur, duoh jadi modal insan berkualiti. Perintah Negeri Ponu Bogo Inisiatif Pendidikan dikoda UPDLP, duoh skim pendidikan tinggi percuma Sarawak saat nota perubis Bogo Anak Sarawak dapat peluang pendidikan berkualiti. Sebab ini, sino sama guru dua pihak sekolah mesti kedibu bekerjasama kayak para pelajar dah berobot peluang pendidikan di moh obo sedia.

Kita buat doa abar. Program Sarawakku Sayang SKS Takah Bahagian Sibu 2026 mau terima penyambut di Suku Pagu, duo jadi platform ngasi saat norang bogo masam dasar. Inisiatif baya pinurung perintah Sarawak nudu rakyat. Saat Dorothy Edward, program ino mau ngin peluang nudu ratus mitiap pinorang rasuang so agensi perintah, rual so ningak pimudah-pimudah di dapat abu pakai. Ayuh Arab SKS dapat kidebu abu nai dan sunis anu, sa robis bogonya a amot teh anak muda dapat puan dasar perintah baya peluang pendidikan di Ogi. Saan Muhammad Khairuddin Rusdi Ayubhan, program ino yoreh platform di kasun paguh saan rakyat bidapot duoh bara pingubak negeri. Ayuh nang pisua bogo agensi indus institusi pibrajal takah bigatung baya majikan moh pimudah nya adinog pakai perkhidmatan perintah duoh ninga peluang pendidikan baya kroja dindi tepat. Robis 200 juta ringgit abuh nyukat nudu komuniti engkari ngirusu pimonu bogo projek pimasang duo kakat ekonomi ratus dano. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Ai, Dr. Malcolm Musen Lamoh nang itih di morot 400 ribu ringgit saat naik bodi semayang Kristian Anglican baya pinurung khas saat JKKK duo Biro Wanita Rantau Kemayau Manis. Rual seino 100 ribu ringgit masing-masing moh obah nyukat diri buat projek transformasi ruar pasar RTP saat JKKK nangga sepaya duo nangga tamang. Ia sebut deniti takar tajuh program Randau Solidarity Community takah bagian Sri Aman di Ulu Engkari. Ia nang setiap carangan pimasang di takah komuniti mesti abuah tod ngirusu jawatan kuasa pimasang kawasan ngidiyo abuah toban nudu pihak bikait saat nota pimonu projek. Robi Stratul duo nuna piutung nudu ratus. Rakah Batai Pinusah Kupasa Pari Rakah Batai Pinusak Ondam Denggi idoh jokeh tanggungjawab perintah atau perintah pihak berkuasa tempatan sijak pakai kerjasama suap pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilusnang, rakah inoh biguna komitmen suaknya A sebab ondam inoh dapat buah naak sekira kawasan Bori Bresi dua doi tempat perunggang Edis Popah. Ayuh nang ratus doi soon ya saya sekia sonang sebab kiang kes denggi di Sarawak doi bogo bimbanding negeri-negeri bokon pak mesti kedebu berjaga-jaga. Sebab inoh ia miti ratus da kedebu mit rakah binaak di robis proaktif di kodak presa dua perusak tempat-tempat di dapat jadi tempat perunggang Edis Popah. Ia sebut diniti takar tuap program naak ondam denggi 2026 takah Majlis Wata Serian di Serian. Ratus di watas lawas obomitia kidubu nogap pibakuang dua kerjasama saat notap agenda pimasang di kawasan ino dapat obopanu. Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong nang sokong penua rakyat yoreh puun pikara di dapat oda suap projek perintah negeri mujur obopanu saat piutung bersama. Datuk Henry nang perintah negeri kitubu committed penuh projek-projek strategik di Lawas di kodak naik pelabuhan Laut Turup Lawas, Padang Beron Bauh Lawas baya Oran Raya Dua Gimatan. Projek di Munok ngijaka dapat nama paguh Oran Penyambung, gorak aktiviti ekonomi, duoh masang ada wilayah utara Sarawak. Ia sebut niti takar tajuh program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 bahagian Limbang di Lawas.

Ya, lah, terima kasih. Sebenarnya, saya ngomong itu yang sebab saya ngomong yang soalin saya si. Jadi, sama ngomong, selamat bersama lagi atau di ngomong nyuak minggu itu ya. Ada nggak semua dua nubranju sewa 2026. Okay, jadi ini apa so berapa ngaji atau YFM doyo di agi ngaji tasaran radio ngumiti harap so berengan sehat-sehat saja doyo nama nebak begorot sungguh pun gaya nu so jaya bang cukup bongoh eh. Radio itu dapat berkunci terpakai gerumang FM di 0.2 di 0.2 MHz. Ruang rasa ino atau dapat berkunci terseran radio itu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat buka Facebook rasmi YFM Broyo. Di nyuang minggu ini dapat dapat salam nyuang minggu untuk beredingan bermadis ataupun para pengembangan ke ruangan Facebook. Saya aku dapat dapat salam dengan anda ya. Jadi sama berehat kan untuk berengan berehat kaiti mungkin lagi tuang pari esok atau ya tuang gorong borak limuh ayanti ataupun gorong rada limuh guni ya yang cukup kewok pas ngomong guru berehat dia nuak ke kopi di ngomiti ataupun ogi kan di tengah bipikir kira ngomiti so tiah ruah mulut ruah mulut beli abuh ninga guni rada sebada te pagi lek jua ataupun itu. Terima kasih untuk sebelingan. Harapan sebelingan untuk hibur ngumiti bersama dengan kau. Anda kenyang segmen di tiap pukul pre-iangarum. Sekarang boleh puas lagi ngojit seran radio dan segmen ngancang petetia. Terus lagi nyambung hibur bersama dua pengarun kau. Di petugas sebelum pukul pre-iangarum dan pukul sembung dua trop ngarum tiap dan segmen ngarum pawan. Ya, jadi saat pengisi segmen tu, you know, dalam pukul 6:30 tiap terus sama ngojeta Abar Ngumi. Seterusnya pukul 7:30 aku repkusi reporter Gaya Undu. Seterusnya pukul Moi Hangarom ti you know, program Aran Pemudip tu. Jadi sebab itu yang ngojeta Abar pukul 6:30 tu. Bibur lagi dua tangan ragu, ruruh atinku dua ragu. Mungkin pun terus seterusnya apa-apa.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Singgung Miandu. Sibung Ngasi, Pun-Pun Naga. Sarawak rek jadi terun yen Adi Sibung Ngasi diong yen peruah cakera storan Adi Dongdai Sosremin. Bara pemiang di kawasan Pantai Damai dog mite bedak tembit pitak penerbangan ngga kejuruteraan. Program SKS Sibu jadi platform yang bedak rakyat jadi rebis mereti pasar dasar Adi dog netap bedak Perita Sarawak. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak Rendai ni dingek sejarah derem pitak industri semikonduktor kani jadi terun yen Adis Bungasi di Ong yen dai cakera storan Sosremin. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang teknologi ane regati silikon adi dok pakai Madinati. Ayanang Sarawak menegah aun nai teknologi chip adi pakai Jawa ka ati rek beda Sarawak jadi pusat teknologi maju. Aya kida nati tipu rami reunion nga Bruman Singarem kaum bekas anak sekura Kolej Tanjung Lobang di Kuching. Sedan anak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari agi geh nyebut pasal robot adi bitanda ngajat adi dognai beda jurutera so drum race di Western Digital adi kiren pemandai Sarawak drum teknologi semikonduktor. Ngana ayah harap pemujurana rejung ngen semangat ka baratuba bau yang peju nyekembang dinge ekonomi bau Sarawak. Setelah nana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kagah penurung 5 juta ringgit ka kaum bekas anak sekura Kolej Tanjung Lobang yang ngatur program penyekembang masyarakat i. Ayenang penurung ana guna nakit dog ngurus siani teban utung soparat kapi mandai forum nga aktiviti penyekembang modal insan. Beken soana ayah menegah mite ahli kaum ana beda peju kutung penyipuan nga pimandai ngira nga bara tuba bau. Bara pemiang di Sarawak rebisi di kawasan Dun Pantai Damai dog mite beda tembit pitak penerbangan nga kejuruteraan sian Sarawak bian rebis bege tenaga pakar yang nyekembang dinge industri ana. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Kidanang ngerab guna pandai dalam pitak sains teknologi kejuruteraan nga matematik STEM sian ngerab bian peluang kerjaya adi rebis kena di tipu je. Ayenang Sarawak dah keas berguna bian rebis bege juruterbang pak berguna ge di bara saintis nga tenaga profesional dalam pitak aero angkasa nga teknologi bergantung rebis si bitunda nga penyiagi E. Bonio. Dato' Dr. Abdul Rahman Kidanati tipu rami surah anugerah anak sekura mujur takah Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Sedan anak tipu rami anak 100 mai punam anak sekura so kawasan Dun Pantai Damai terima anugerah ngera so Biro Pendidikan Pantai Damai. So kiang anak 22 an terima anugerah so pimujur ngera derem ujian penilaian Dual Language Program UPDLP 100 semengjunan ngera so pimujur bisuba SPM ka panane dinge so pimujur STPN ngera anugerah ane ina pingaten adi dogen yen ngatat dinge anak sekura beda piju mujur sian ngera dapat jadi modal insan adi bien kualiti. Perita Sarawak netap berang masam inisiatif adi saman UPDLP ngah skim pendidikan tinggi percuma Sarawak nganetu rebis bege anak Sarawak sian peluang derem pendidikan adi kena. Ngane bara guru saman pihak sekura patut nyejasama derem turung anak sekura sian ngera dapat tembit peluang adi dognidia.

Pijun Inge ngak agah. Program Sarawakku Sayang SKS Sibu 2026 sian pingambat aru kena kai jadi platform yang beda rakyat lebih semerti pasar berang masam dasar adi dok netap beda berita Sarawak. Dorothy Edward adi agi mendeka program mana kidah nang program mana nyidia peluang kada ratus yang sian penerang radus so agensi berita beken so mertiga berang masam penurung adi agi. Ayah harap sian SKS repeju dok ngatur di andu beken sian masyarakat rebisi baratu babau merti pasar dasar pita saman peluang pendidikan adi agi. Sedenana Muhammad Khairuddin Rusdi ayupan kidah nang program mana ina platform adi sekesan kena yang nyindek dingin rakyat ngabara pinguru. Ayah nang seprogram mana ge berang masam agensi institusi sekura ngam majikan dapat nyidia perkhidmatan ngira dindi terunian. Komuniti Engkari terima berita belanja lebih 600 juta ringgit yang naik berang masam projek penyikimbang saman program yang nyebeke dingin ekonomi masyarakat. Adun Batang Air, Dr. Malcolm Musen Lamoh Kidanang, ati saman 400 ribu ringgit yang naik gereja Anglican saman penurung khas ke JKKK ngabiro wanita rantau kemayau manis. Beken soana masing-masing 100 ribu ringgit dogen ka JKK Nangga Sepaya ngan Nangga Stamang di ribo projek sit sepak pasar RTP. Ayah kita sakati tipu kuka program Randau Solidarity Community takah gadung Sri Aman di Ulu Engkari. Sedenana Dr. Malcolm Namahnang perek plan penyikembang di takah komuniti berguna dok kidaan so jatuan kuasa penyikembang kawasan sebahaya dok teban ka pihak Adi Bituku. Ati inah ngan netu projek adi dok netap nakid dok ngurus ka dok naik nanyam penyiguna masyarakat. Kerja pengendai Nurak Sungoh Denggi dek es pinanggong perita puan ka pihak berkuasa pakai berguna di kerjasama sopreg pihak. Adun Bukit Semuja John Ilus Kidahanang kerja pengendai anak berguna di penurung so sepereg amai denggi dapat doktak kambai gaya abang terun adu-adu bebas so terun yang perunggang Edis Minuroh. Ayenang sungguh kes Sungoh Denggi di Sarawak deh bege banding ngaris beken masyarakat deh patut rere pak berguna adu-adu berjaga-jaga ngatak sesakana somrarat. Ngana ayah mitik masyarakat bedak perusak pereg terun yang perunggang Edis Minuroh di kawasan Ngira. John Ilus Kidanati tipu program tak sesak denggi 2026 takah Kaunsel Gadung Serian di Serian. Rakyat di Lawas dok mitik bedak negap dingi semangat atun di Kaban saman kerjasama Ngira netu agenda penyikembang di kawasan Nana dapat dok kanu ngadudu. Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sam Agong Kidanang kerjasama so rakyat ina kusi bas yang mansang projek adi dok plan bedak perita. Ayah nang perita Sarawak tetet derem dai bege dingek projek penyikembang di Lawas adi saman dai pelabuhan rawat bas Padang Beron Bauh Lawas Aran Raya Ngejimatan. Projek ana dok nyejaka rek nambah dingek penyejawit daratus pideras aktiviti ekonomi kajung rek bedak wilayah utara Sarawak rebis mujur. Datuk Henry Sam Agong Kedanati tipu kuka program Semarak Kemerdekaan Andu Sarawak 2026 di Limbang. Ngaku masa ngaku di bahasa pun-pun ni. Sarawak rek jadi terun yen adi sebungasi diong yen peruah cekera storan adi dongdai sosremin. Barat pemiang di kawasan Pantai Damai dok mite bedak tembit pitak penerbangan ngak kejuruteraan. Program SKS Sibu jadi platform yang bedak rakyat jadi lebih semerti pasar dasar adi dok netap bedak berita Sarawak. Ngana ati adagah di dok nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ka salam Malaysia Madani.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tu atau tak apa bisa masuk kumpulan The Seal bersama dua Rahayu Kurnia supaya dua semua taruh minit ada dengan repokor Ju Ngumi. Selamat Ngumi, terima kasih duduk suara berapa pengajian tau YFM doyoh di game sama dua aku Ngumi ti dengan segmen ngancang peta. Ya, sama tenyuang minggu kena duduk Paul Sekin di Gipsa Merata yang nangang selamat kami andu pengeping YFM daya da kami anduiti yang nangang harap kita semua sihat dengan terasen pagu andu amik da kawasan terbedu lembat anduiti in okay, sama guming duduk Guston Mawah Agustin yang nangang selamat kami andu. Terima kasih Elizabeth Joan, selamat kami andu masuk Tudan Miri Ira request lagu masuk Fabian M Mang Dabihis. Okey, tiap tu sama ngaji teragu ti. Apa Elizabeth Joanna terus bersama Dato untuk nyuang segmen tu tiap pukul pre-i yang ngarum. Okey, jadi sama tonok yang duduk beringan di jurah tonok tiga itu naik mana ngarum ti tiap. Ada pun lagi di tuang gendoga bori pada esok kedai melihat barang dapur gitu tiap. Okey, jadi tu kemudian pukul cuk ngumi tiap terus sama ngaji ta abar ngumi eskason saat ngumi ti. Okey, ragu minggu pertama seterus dari tamia dua ragu kedua Penalia. Jangan di wifi berdua ya, gerak bersama.

Selamat pagi, salam Malaysia Madani sebungas nanti pun penaga. Sarawak jadi tempat sebungas sekadar cekar setoran minang kacang. Belia Pantai Damai di Sungka Merut da abih bidang penerbangan dengan kejutra. Program SKS Sibu jadi platform de paguh nyinek rakyat dengan dasar perintah Sarawak. Selamat ke minum bersama dengan aku berancangan dagah The Community Mesu YFM Bidia. Sarawak kerunan ni lagi sejarah abih industri semikonduktor wang jaji tempat sebungas dan dunia kada cakra setoran minang kaca. Premium Sarawak dan tinggi Tan Sri Mang Johari dan Oping menang teknologi dan minang kaca jaji bahan utama nganti silikon dan tinan masati. Sarawak pan bideg mancang teknologi chip de minan jawa sekaligus negap negeri ti jaji hub teknologi maju. Dan berhenti de majlis reunion dengan Man Bingara amal persatuan bekas pelajar Kolej Tanjung Lubang de Kuching. Premier pan dikongsi hasil robot de pandai ngajat dan tunah beda jurutera tempatan de Western Digital dari tengah pikungang negeri ti da ngulu teknologi semikonduktor bitarap dunia dan ngarap karati dapat ngakat semangat ta bau dinan terus ngakat ekonomi bau de Sarawak. Da timbul sama Premier Sarawak Dr. Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg perbedaan sumbangan dana endowment kahi 5 juta ringgit dan persatuan bekas pelajar Kolej Tanjung Lubang. Dana ti tindanegap langkah alumni ngunah program pemancang nyeratus. Nebedaan dana ti perlu dog natur secara profesional dengan mampan dan ngacak pelaburan dapat doktinan ngunah program ilmiah, forum serta aktiviti pemancang model insan dengan mempinguntung neg semua pihak. Demasa desama alumni pan dog sungka nyugon bakti dengan bikongsi ilmu pinuhuk dengan pemanai neg balata bau. Belia Sarawak lagi di kawasan Dun Pantai Damai di Sungka Merut di bidang dibilon dengan kejuruteraan. Tidinan kada ahi lagi tenaga pakar tempatan tidinan ngakat industri strategik negeri. Gapit Menteri Dapis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang. Balati perlu pandai di bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik atau STEM dadak pingumit peluang kerja di masa kenegjawi. Sarawak pun saja perlu labiahi bala dari Babylon, pak bala saintis serta tenaga profesional dalam bidang aeroangkasa dengan teknologi datu. Air Borneo contohnya muka peluang kerja di industri ti. Dan berhenti dan majlis anugerah pelajar cemerlang peringkat Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Dewan Tepusian kahi 156 pelajar musuh kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai menerima anugerah Pelajar Cemerlang 2026 masuk Biro Pendidikan Pantai Damai. Anugerah ting libat 22 penerima ujian penilaian Dual Language Program atau UPDLP, 107 penerima sijil pelajaran Malaysia dengan 4 penerima sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Gapit Menteri Dapis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang perkarati tindakan semangat pada pelajar tindakan terus cemerlang dengan model insan the big quality. Perintah Negeri mengundahi inisiatif kiberet UPDLP dengan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak dengan ngancak lebihi anak Sarawak dapat pendidikan de lebih pagu dengan sian bala namang guru dengan pihak sekolah dok sungka bersama dan menolong pelajar ngumit bidang pendidikan da udog setiap perintah.

Terselubung lagi agak The Community. Program Sarawak Kusayang atau SKS peringkat bahagian Sibu 2026 dapat penyambut positif The Jaji Platform Tinan Nyenek Rakyat dengan ahli banca dasar inisiatif dengan bantuan duduk sedia Perintah Sarawak. Dorothy Edward menang program ti muka peluang negeri ratus puan maklumat secara terus pusat agensi perintah selain puan ahli balap kekas da boleh dok tinan. Mengharap SKS dapat dok silung de masa ngejawi dan ngancak lebih ahli inya ratus lebih lagi tak baum puan dasar perintah dengan peluang dok sedia. Muhammad Khairuddin Rusdi Ayupan pidaan program ti jaji platform tinan nagap terbedingan ancar rakyat dengan pemimpin. Nanti ahli banca agensi institusi pendidikan tinggi dengan company dan yang ingin ratus nak perkhidmatan perintah peluang pendidikan dengan kerja darungan ini perawung. Lebih 600 juta ringgit dok juga nak komiti engkari tinan ngunda ahli projek pemancang dengan negap ekonomi nyeratus. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Batang Ai Dato Dr. Malcolm Musim Lamo menang perkara belanyati kibrut 400 ribu ringgit tinan ngunda Remin Semayang Christian Anglican dengan penolong khas neg JKK dengan Biro Wanita Rantau Kemayau Manis. Selain sen 100 ribu ringgit masing-masing dorongan projek transformasi pasar dedek JKKK Nangas Sepaya dengan Nangas Tamang. Berhenti di masa ini ngerasmi program Randau Solidarity Community peringkat bahagian Sri Aman di Ulu Engkari. Dan tiap cadang pemancang di peringkat community perlu tunah minan jawatan kuasa pemancang kawasan sebagai tujuan untuk pihak kait dengan ngancak projek ti tunah secara teratur tersusun dengan gajah penyungka mesunya ratus. Langkah ngelawan jangkit kena denggi bukan semina tanggungjawab perintah atau pihak kuasa tempatan pak perlu kesama semua pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus menang langkah ti perlu tanggungjawab masuk seluruh nyeratus tegal penyakit ti boleh dog sigan kan tempat berasi dengan anyap tempat tinan perang edis bintulo. Nebdaan nyeratus kai patut ngerasa selamat tegal kes denggi di Sarawak kai nahi banding negeri-negeri debeken pak perlu jaga-jaga. Nenyungkai nyeratus terus ngenah langkah secara proaktif tinan ngelawan wabak denggi de murah dengan ngumit masa perasa dengan nyigan tempat perungang edis de kawasan Remin. Nanti de majlis penangguhan program cegah wabak denggi 2026 peringkat majlis daerah Serian de Serian. Inya ratus de daerah lawas dok sungka negap semangat perpaduan dengan kerjasama tinan ngancak agenda pemancang de kawasan ti dapat dok tuna. Ahli Parlimen Lawas Dato Hendri Sum Agong menang sokong rakyat senice kunci tinan lancar semua projek de dok rancang beda perintah Sarawak de dok rakyat. Dato Hendri dan perintah negeri terus menjawab ngunahi projek de lawas. Dikibarat mengenai pelabuhan laut dalam Kuala Lawas, Padang Bilun Bau Lawas, serta jalan bahas dengan jumatan. Projek-projek ti jangka pidato ke saling hubungan, ngekat aktiviti ekonomi, sekaligus ngekat pemancang di wilayah utara Sarawak. Dibanti di masa yang rasmi program Semarak Hari Nengelancarti orang rasmi program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 bahagian Limbang de Lawas. Tidak mengenaga tipu una bina calan. Sarawak jaji tempat de sebengas kedah cakra setoran minan kaca. Lea pada damai de sungka merut de abi bidang penerbangan dengan kejuruteraan. Program SKS Sibu jaji platform de paguh dan nyenek rakyat dengan dasar-dasar perintah. Jangan kerti agak menu de dok susun pada Ratna Saimin masuk stesen berita semasa RTM Kuching dengan dok senalin pada Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Ragu pergi bor ramingan ramige aku so semua kelinas supaya dua mas mong dua minit ada ngapa kor cu setengah ngumi jadi sama tar ngumi terima kasih yang duduk so berapa ngaji.

Wi-Fi berdaya. Rauh-rauh habis sambilingan tadi, gitu angai bersama Dako I Ngumiti dan segmen Ngancang Peta bersama Dako DJ J Sandaga ke nyuang segmen tiap pukul pre-ing arom. Jadi Ngumiti harap dadaki sejak pemenuhingan baik sok kepua pari ke bori di pasar ataupun so tempat kerja pari ke bodi harap ada lagi sejak pemenuhingan baik nanti driver motokar, baik nanti tempat motosikar, baik nanti driver lori ke driver bus ataupun nanti sejak harap selamat atau ke tempat di tujuingan. Ya, terima kasih untuk sumberingan lagi ngoje saran radio YFM Dayo Ngumiti support ke buka aplikasi RTM Click ya. Sebab di dang lori radio rusak. Sungguh mana dapat ke ngoje radio pakai aplikasi RTM Click. Ngerisu handphone muna di agi di jawin laptop ataupun komputer tika iti dapat ke buka RTM Click ya. Alhamdulillah, so aplikasi itu dapat kena hingga FIFA World Cup 2026. Agak jadi sama terberuman untuk beringan di guruman di KIT mana suam sebab suam manti suam gebrehat suam gemborat boos terbagi muka atas suam remuan keroja suam ke Doria nang terpagi, Doria nang Monday Blues terpagi, Raan nang terpagi, moka saja terus semangat terus ginas. Okay, jadi ragu pergi pulut terus ngumiti sana so beringan ku utaris asung ku so Ambrose N. Lepas so pengen terhibur bersama ku JJJ sedang segmen ngancang peta. Jangan di wifi berdua ya gerak bersama.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien seterusnya disukup kena ka berani minyo di join kamera kemeya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama suwa dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 Mei dektar 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur di asas mengmain dek taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei dek taruh 20 Julai di RTM Kuching.

Yang nanti ragu mengibur tentang remang ada bihis. Jadi korea berkongsi dia reporter Gaya Nu di agi berperuah ada opis meteorologi Malaysia. Santi puh semua 2 jam. So pukul 4 ngumi atau pukul 4 pagi te pagi. Daki Gaya Nu yang nak ngejaka ijat nak berlaku di kudu-kudu tepat yang nak berlaku di Kapit Miri 2 Limbang. Jadi Gaya Nu paguh ngejaka berlaku di Kuching, Serian, Semerahan, Seraman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Duoh, Bintulu. Jadi nanti gaya nu saan ngumit itu ya noga pukul semua nganganom. Jadi ngejaka so pukul semua nganoga pukul 4 pagi tiap pagi yang ngejaka ijana berlaku di kudu-kudu tepat yang noh di Kapit. Gaya nu paguh ngarom itu yang noh di Kuching, Serian, Semerahan, Seraman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Duoh, Limbang. Pin laut bergerombang bergantung 2.5 dog taruh 0.5 meter. Sobak puasa barat daya raju 40 dog 50 kilometer ni jam. Suhu 24 dog taruh 5 darjah Celsius. Jadi di ngumi dikaiti Rorobis kita di Mbob KI dua perunggang setengah perunggang suku berbogo sebab penang ada murah jam itu pakai dang bodi aduk ke bongo sebab esok jai ke memang suku berbongo. Jadi pakai suku bongo guru di sopak perunggang ke bogo. Jadi ogi kini adi suka bila mbo sering ngumi mori ngarum itu suka genai opui madang tuh di limang bodi sebab ya ini nang sa yenang perunggang bu ini pakai perlu kata perhati ya ambil tapi kakak berjaga sebab adi nang musim roga kena pagi di sekitar Kuching dapat kena ni anu-anu mangga gaya anu masuk ke Bobongo boleh tanda naik pui perlu geninga ada sebarang naik pui secara terbuka tenang tahu orang ngayap sebab musim roga kita itu jalan yang tahu ngayap tahu jenang jam-jam noh ataupun yang mau jadi bomba dia jenang dia kain dedang Brady sanggup punya sunggang setegalnya demi Brady dengan dirinya waktu in dengan dia murah apui okay, jadi no, di okay, pengalaman kalau itu memang senyum sejak lah. Ya jadi itu pibur lagi dah ragu pibur tak seterus ngarumiti kau ilah dayung bedaya bau so, penyanyi Alice Wani jangan dia by favorite ya kerap bersama.

0: Kau ialah dayung berdaya bau. Okey, jadi kalau sampai ada mas ma 22 minit lagi dengan pukul moy ngarom. Jadi terima kasih duduk seberingan sama ngarom ya. Beringan tadi kita orang bersama dengan Koi Ngarom itu dan segmen Ngancang Betul. Jadi terima kasih kepada Durin Gobes lagi sama Roto yang nang selamat ngumi nudu so beringan ingin salam ngumi anu nudu sino sino El Rachel mereka Puan Nimoy Henry Bali Jikin Sumukjang Menek Kenny Sumi Ayot yang nang salam damai nudu so beringan. Okay, terima kasih nudu ketua awah Midasem geng awah baita salam nudu geng awah kebara peminat-peminat YFM Daya daki-daki lagi yang nang selamat ngumi selamat berapa dinge happy blessed Sunday. Terima kasih Midasem Nur Azira Azira lagi bersama nudu yang nang selamat berkonti. Terima kasih ya baita salam nudu geng awah dengan peminat setia YFM Daya da piru hadap radio tetap on ya yeah. Okay, request lagu so kumpulan Peace Band apa-apa mah temen lagu titik eh. Okay, jadi seterusnya terima kasih untuk Ronald Dennis Hendry Bali Sokopo Bombuak ya nah selamat ngumi nah. Salam sayang Sokopo Bombuak radio tetap on terima kasih. Ya nang mite main lagu adat beringan so Fiona na geng geng awah dua dingan madis so kupu peninjau baru peninjau lama puak siga kupu kopit bom buak semebak tematu dua sudad doh kemut so berapa ngejit ada ki sejak ada pe puak dipiruh ada pe ya nang semoga terhibur lepak di awah boleh dua kopi ada gaya tu cukup bongoh dua kopi bongoh lagi ya. Pakai doh lah seorang makin bongoh nih saya kunang makin motor. Selamat tengarom nudu ati yang pako inang selamat tengarom itne nudu so berapa ngejit geng awah YFM Daya baya so pengejit fan club semua gelinas mite main ragu rindu serindu rindunya bogo boto rindu ati ani ke rindu tuju asi ke rindu iti inang ragu iti nuju anak anak si busu di Kuala Lumpur inang ogi lagi di Batu Cave sudi di Taman Mas Tiara Kuala Lumpur pinanak di Bilin di Rawa Wang Selangor yang nang sulin lagi di Kuala Lumpur ge nang sua dope ti sa sentesa sehat sepanjang masa.
1: Tetap Budi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 red dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kada, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel, puankah yang sien penerang tutos, atau dapat seet solaman web budimadani.gov.

Yang datang rangka menghibur cogetan di kabar ni abara sok beringan. Jadi harap di ngaruh menu minggu ti harap sok berato sehat-sehat saja ya. Nanti bakal berkanding sebab buah bongoh botol nandu sok cai ke mungkin lagi nanti mau nopiak koyok di nanti oro ataupun lagi mau gasak inyuk apa sok cai ke gasak di oro ke di tunggu ke. Semua harap sehat ya. Jangan sehat lah. Ada pun lagi jadi nama bongoh so jai ke bongoh muretan adi nama dia di KKD di karik piin butan. Bila nu bongoh memang karik piin butan masuk kopi di enak ais lagi ya. Lagi tadi memang suka hendok pimbutan lagi hendok dangtin ke ataupun suka hendok kan itu fresh ya. Sebab betul puan yang pimbutan muda memang cukup bogo guna sebenarnya. Lagi di antara guna you know dapat kadi ya toksik so dang porong to ngerusu so pin asik dapat ngawal tekanan atau yang bergantung cukup bergantung kandungan antioksidan. Luar sana dapat ke ngawal suhu porong. No dekat aku sebut itu berani untuk bongoh. Porong yang cukup bongoh kiranya menduduk sehatnya. Tidak kali ke PI nebutan. Luar sana dapat ke tuan kadar kolesterol dan porong. Sana tinggi kolesterol dapat dok pimbutan. Ya jadi itu bimbur lagi dua ragu bimbur tu seterus ragu so ada Marcus ada pasambah ada.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
1: Eh, oni bila bu na ini bu.
0: Eh, oni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, oni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok aku ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Ba mu no dah kimi kulit mana.
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tane.
1: Ati.
0: Tak aku bisa tak sih main dari taban ku ke spital na.
1: Ba. Tiap mulu bisa nanti ya. Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti. Ha, pergi sushi. Pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo nak apa mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama gaya pun ingat ikat ano polo-polo kan jangan idip kiri nak ikat ano
0: eh muti mak ngarah pengumuman ko
1: eh itu pengumuman cidi deh bang mu so no nyaman kiti na
0: ya muman kan ni aku man kati
1: hati yo gurunya kan ni
2: ade manusia ada dua itu oni pak bergaduh pasal pengumuman suaja ya ge subah nyaman sejak pengumuman dek.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

Selamat malam, terima kasih yang duduk seberapa kunci tahu YFM Doyoh di Arut Gonji Terseran Radio YFM Doyoh dengan segmen Ngancang Peta bersama deku DJ Jazz Semang Duh Nombor Anju Osawa 2022. Terima kasih yang duduk api takilan Gif Sabar Tau Ngarau Miti Selamat Ngarau Mengedu Lucy Bandang Yang nang selamat menjalankan tugas awak sis idnah Yang nang aku sis. Terima kasih untuk Will Patrick yang selamat-selamat andu. Terima kasih Nurul Atika, Juwita Jiam, James Pengiran, Rusin Gunyau. Yang nak harap suatu sehat-sehat sejar. Ngojek tak ragu coba ngena so Eliza Susina. Okey, jadi Stanley Shane. Okey, give sama dato. Nak dapat ngojek tak ragu nyijon asong bicita. So RDMD Band, muah tak main ragu so kebelan RDMD Band. Coget ni kabar. Terima kasih dudu Stanley Shane. Mungkin dapat nak pimpin ragu di segmen 2 ataupun anu di bekon. Okey, Jackson Ritan, yang nak selamat ngarum bina. Baiklah, salam di sepuluh kepada pendengar setia YFM Daya para geng-geng PPS MBK, geng-geng awah para dengan Facebook, para dengan dediki sejak ini salam dengan mesra selalu so kupu Mambong Penrisa. Terima kasih untuk Jackson Ritan so kupu Mambong ranggu jeta ragu ruru hatinku so Martin Choneng kita terima kasih. Okay, jadi dengan ini aja tahu sama dia ngojet program atau ngarobiti yang program arana pemudit so gereja Seventh Day Adventist. Jadi dengan ini aja tahu sama-sama ngojet.

Shalom, haleluya, dengan salam damai untuk semua bala kita pingkaping dalam gerang Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersama lagi da minggu ti, da abi pengisi program Jaran Pimudip, da YFM Station Radio Bidaya RTM. Program da kali siti untuk sidia pada gereja Seventh Day Adventist. Si bayu kita ti guru, lalu pisilung program kita da anu siti, aku ira ngaban kita sama-sama kaping ini lagu puji dengan mulia negana tampak.

Selamat bersama lagi kita dah tim Positi. Aku irang aban kita nak buat senda dan dapur dah buku Yohanes Pri ayat 25. Tekstinya na Yositi. Saut na. Adakah inyas en inyah dah berdosa? Aku kai puan. Pak ini pikara dah puan aku. Emanceh aku dah bakap ijen pak itin merapat tebek. Siti pin tebek dah jugon Tuan Jesus. Dan ini inya ada bakap, lalu nasihat terasa dapat tebek balik. Nekai piduli pikara ada beken setegalnya mendapat tebek dengan terang. Bala kaban biradi dak pinyeut Kristus, kan kita tebek pimudit kita dak madianuitin. Bakah macam pin tebek dak biek dengan daerah ngaco pikir awang kita. Pintebe kita selalu ditumpu lepikara dak ngan ngaban penyusah dak abih ruang pimudip kita. Sama ada kayu sien biguna atau kai biguna, bikait atau kai bikait dengan pimudip pada kita tetap tebek. Lalu pintebe siti kadang-kadang irak ngancak kita rasa rimuntuh, lemah turang dengan anyap pingarap. Pak ada ini cerita dan modok tinulis dan buku perjian dama dak pitangah ne kita supaya kita tebek ngilabih masu pintebek kita manusia. Kita perlu tebek minan batah iman kita supaya kita dapat tebek pingarap serta pimaguh ngilabih masu penyusah dengan ne pijara pimudip kita. Aku percaya semua kita boleh semayang. Lalu biasa ne ihong kayu dah sungka kita masuk tanpa. Kita nyungka tanpa tebek pimudip kita. Ngigan bala musuh dah selalu ngaco kita. Kita nyungka tanpa muka peluang dengan nyungka birakat masuk dek tanpa. Hanya salah kan kita ngaban buat semayang dah mengsiti neg jawi tanpa. Pak ada ini cerita. Nenyugon ini buat sanda semayang dah paling berkuasa dah medok tinulis dah kitab kudus. Emance semayang dah nyungka tanpa muka batah iman dinan tebek ngilabih masuk pintebek manusia biasa. Kita perlu tebek labih juho masuk pintebek batah fizikal kita siti supaya kita dapat tebek kuasa tanpa dah boleh ngubah semua kayu. Ada ini cerita dan doktrin tulis dalam buku 2 Raja-Raja 6 ayat mahi sampai 20 taruh. Ti dah timpu dah paling pahit dengan peta dah abi pimudip Nabi Elisha. Siti ini agah pasal perang. Pakan kita tebek lebih juhok lagi, cerita Siti akan dirubah. Dan kita tebek masuk pintebek batuh kuli Elisha Siti, em manceh setakat pintebek manusia, kita maca cerita ti pasal pintrawe, ini orang kuli dak tebek pihak musuh umeh ngiluling kota Dotan Samaria siti, lalu anyap mah pingarap lagi. Pakne, kan kita tebek lebih juho lagi, tebek masuk pintebek iman. Batuh kuli siti kira tibuka lalu tebek bala tentera masuk surga, dak mengilabih ngiluling bala tentera musuh siti. Masuk pintebek siti mah kuli siti mesadar bahwa tanpa bahas lagi kuasa ne masuk pintebek dak tebek manusia minan batuh biasa kita. Masuk ne ngirasa terawe dengan anyap pingarap wang batuh iman ne terbuka itin ne metebek pintebek ne bitukar ne damai lalu penuh dengan pingarap lagi. Dah habis cerita siti belakang bandingan Raja Aram. Maru bina baji setegal ini setiap pingatur parang nemen detaya dupuan pada inya dah Samaria bangsa Israel. Nomor dua, setiap timpun nera nyarang semua pingatur siti medukuan inya. Semua strategi langkah dan tunan semua medukuan bala inya Israel. Dan mau taruh, ane-ane saja dah pinikir nepun emeh dok puan bala inya Israel. Anyap kayu dapat dok sukan,
bait sen Rusia, bait sen ini saja dah rancang ira nyerang balanya ada kota Dotan City semua metaya bala tipuan. Berarti ini setiap dah rancang City ini kayu dah ngeban kayu dah kayak marui dan macam gagal. En setengah Raja City maru bina baji lalu mikir aduh dak nehen adep ne inya pengintip atau dak selalu mocor rahasia Siti. Pak masuk semua kayu dame dok tunan, dok pirasan. Anyap inya jadi pengintip dak pihak adep ne. Kai bala tentera, kai bala nya ada mudip desagan perintah adep. Pak cuma ne kaping aga bawa dak turun Israel ada ini nabi tanpa da biganan Elisha. Masuk kayu dak puan ne Nabi tanpa Siti nerima pimpuan dan marutusa masuk tanpa. Semua rahsia dengan kayu daerah doktunah Raja Aram Siti metaya tanpa pidaan dengan Nabi. Lalu Nabi tipun pidaan Raja da Israel pasar rancangan musuh daerah nyerang. Semua perancangan metaya dok saut pada inya Israel. Si Bayu Raja Aram sempat nyerang semua pingunah Siti medok taya dok puan. Tentu semua kayu Siti nyebab perancangan kayak marui. Jadi setengah Siti Raja Aram tahu ngancak bala tentera mancang nyerang kota Dotan Siti lalu ngancak nakep lalu kinabes Nabi Siti. Bala tentera ataupun dadu dan nantet tinan nakep lalu kinabes Nabi Siti

lagi sen kuli Elisha siti makat bes lalu wang ne tebek ne nyapa ne tebek bala tentera Aram embeh ngapung kota dotan ne balati mene wang ne tebek bala tentera damaru ahi siti ne mula rasa terawa bigetar lalu ne pucat enyap pingarap lagi cepat-cepat ne birajung lalu nuju ne Elisha sana kuli siti kan kita maca ada tulisan Greek nenyana ahah Adonai berarti kita akan binasa dalam sana bidaya kan kita nyana menang oh kabus kita hanya pingarap oh kabus kita anikah langkah ada patut dok tumit tinan pilapas ada masu pikara demang siti siti bekena ini penyikin dan main-main atau biasa saja ti ini penyikin dan mandek masuk asung dan terawa dengan hanya mikir pingkabes daerah mangka pimudip balasien. Rasa tirawa siti pitangah na kita bahwa cerita siti ira mangan dengan kota dotan siti akan binasa. Pak kita dok pitayen supaya sentiasa mana pingarap kita semene da ruang tangan tanpa. Sebab kuasa tanpa lebih bahas masuk semua balas dadu dan ngapung kota siti. Kan bata kita cuma tebek kayu da biek daerah mangka pimudip kita tinan mabata iman kita supaya kita tebek bahwa tanpa ada dengan kita dah timpuh sen wang Nabi Siti tebek kulin emetrawa dengan report dah emetok pidaan mati Nabi ti nyugon pinyaut dah maru ngancak bijungong nemanang abatrawa ti stagal Nabi Siti tebek kayu dah kai dapat dok tebek minan bata manusia biasa. Lalu nenyana manang setagal ihong lagi debi sama dengan kita masuk semua balas sidadu musuh siti. Saudara da abi pingat Kristus, kan kita da janji kuli Nabi Siti. Mengandi kita mikir sana siti. Ira pidaan kayu da mene-mene kuli Nabi Siti mengkah nyana kayu da main-main. Coba kita mikir. Kan ada inya nyana yu siti walaupun dah timpuh antara mudip dan kabes, tentu kita mikir inya siti nyana meng inya dama babo atau mengkai marui dengan pikirnya siti. Silap-silap ira kita dah timpus en menang Nabi Siti mekai batul. Sebab anih kayu dah kuan kai meret akal pikir manusia. Kayu dah mustahil dengan beken mendeg masuk pikir manusia dah waras. Pak saudara, kan Nabi tampaknya nak kayu dah luah masuk beban beken kayu dah main-main. Sungguh pun memang kai meret akal manusia. Nabi Siti masih waras dengan pintebek ne lebih tarang masuk pintebek manusia dah beken. Kayu dah irak jadi pikara dah ngaban binasa, Nabi titebek semua Siti irak bitukar ne pimanang. Kemesian Nabi Siti semayang. Timah ini buat semayang dah paling pantas dengan istimewa dan dok rekod dah buku Alkitab. Buat sana Siti menceh, oh tanpa buka kirana batuh inya Siti supaya ne dapat tebak. Dari Siti beken ne bakap, kuli ne kain ne bakap. Manih buat semayang Siti meng Siti. Tis tagal dari Siti kai tebak kayu dah semena. Tegak pintebek ne kabur dengan pintebek datuk binatun pada pimiek dengan pingrusak. Kai tebek minan batu iman. Nabi Siti kai ne semayang. Paya tanpa ngancur balas dadu musuh Siti. Pak ne nyungka ini pintebek dadek kuli ne Siti. Bala kebandingan ada timpul ne. Kayu de paling bahas dah tebek atau terjadi dah abis pimudip kita beken ne. Semata-mata kayu dah berubah dan lehen kita. Pak, masuk pintu kita dah berubah. Bakah inya ada bijaya beken setagal keadaan pimudip ne? Pak setagal ne menganih ne tebek keadaan pimudip ne dah boleh dog nubah. Wang ngembeh buat semayang ti dog sungka. Tanpa nyaut semayang siti dah timpuh sien. Lalu kuli siti dibuka batah ne. Masuk pintu bek siti ne dapat tebek balas si dadu masuk surga memenuh semua darat dari luling kota siti lebih hong
Kihong sida

Siti masuk Sidado musuh. Ini Pinterberg dan Nyugon aseng dan damai dengan dirangan. Rasa tirawu ijen meh sekejap saja dog ginanti dengan rasa damai. Wang hamba Siti mikir-mikir pasal binasa, iti nepuan bawa tanpa emeh nenyidia Nyugon ping lapas. Bala kabang biradi dalam Kristus, kan kita tebak pikara damah terjadi dan cerita dan tulis dabi penjadi damah. Kai, pari kai kita dapat bidayam pikara Siti ini nubuatan dan pidaan pikara daerah terjadi dan sulih anu mati pagi. Kan kita nak perjanjian bau sebayu nuduk dakep dan taman Getsemani ataupun kabun Getsemani. Nanya nak bahwa adep ne boleh ngabak semang dua pasukan melekat ne kana Irak. Rasul Paulus nulis surat neg bala inya ada percaya lalu mengingat bala Siti bahwa pinaruh kita beken saja ngilawan daya dengan daging pak ngilawan kuasa pimete dabih pemudi rohani kita. Da buku Efesus 6 ayat 2 pidan ne kita supaya kita bilawan dengan kuasa-kuasa pimek atau sitan. Bukan saja kita bijawi dengan kayu dan dapat dok tebek minam batah kita, apalagi ngilawan kayu dan kai dapat dok tebek batah kita. Cuma dengan iman dan tagap dan pengharap kita dan tanpa saja supaya kita boleh menang lepas sedap masuk semua kode baik dalam Siti. Tanpa dengan ada masuk sanin, tetap menyugung pinulung kai kira dan masa anih kita mudip. Hanya kala tanpa kai piduli masuk sanin sampai tok itin. Masuk cerita dan dok binaca kita ijen. Wang tanpa meh muka batuh kuli Elisha Siti. Tanpa makap batuh bala Sidadu inya Aram. Lalu bala Siti kai puan gapi arah pimpanun. Belati bingung lalu tirawa. Pak cerita ti pidaan ini pengundah Nabi tanpa damaru tusa. Nekai ngumit peluang Siti ngabak balas Sidado dan Samaria lalu kutuk kinabes balas Sidado musuh Siti. Pak Nabi Elisha nguntun balas Sidado musuh Siti panu meret nek abih kuta Dotan da Samaria. Wang balas Sidado Aram Siti meret da abih kuta Dotan da Samaria Siti. Wang bata bala titi buka puli bala titi tebak bala na meh dok kinuling pada bangsa inya Israel, balas dadu bangsa Israel. Dok kinapung mengbala nengapung kota nematin. Mengen lagi rasa tirawe hanya pingarap dengan nyarah untuk kabus saja dak pikir bala Siti. Tanpa malik rasa Siti. Masuk kuli Elisha balik nek Sidado musuh Siti. Nasib bala Siti bergantung dengan anih daerah dok tunah pada bangsa Sidado inya Israel. Raja Samaria tebak Siti ini peluang de paguh. Sanang nyarang lalu kena bos kuto bala Siti. Pak ati mah kita tebak jaran cerita de beken masu de beken. Ati kita tebak pingunah tanpa beken masu pingkira kita manusia. Kan manusia no cuma ira menang balas dendam lalu timah peluang tinan kenyap Sidado inya Aram. Pak tanpa nulis cerita Siti masuk pingunah dak lebih paguh lalu nyambung pimudip. Kita puan bala kabar berdi. Masuk cerita Siti Nabi Elisha ki zaman Raja Samaria kinabes bala Siti. Melainkan ngancak bala inya Israel nyibia pimaan dengan pinyihep lalu pidaran bala musuh Siti. Di tengah pinyeut dengan pimasi neg bala Siti. Emeh bala Siti biso maan. Bala ti boleh mari dengan selamat. Kan ijen balas dadu Aram Siti sedia ira ngapung ira biparang lalu ira nyugon binasa neg kota Siti. Pakitin bala Siti ngerasa pinyeut inya ada Samaria Siti emeh. Sade nyugon damai dengan seut neg bala Siti. Hasil masuk pingunah. Da entusa Siti. Alkitab pidana kita bahwa perang mekai lagi terjadi. Menyap lagi bala inya Aram ira nyerang inya bangsa Israel dan Samaria Siti. Timpuh ti dok tanangnya timpuh paling aman damai dan mutu tulis pada Alkitab. Sitagal Nabi dengan bala inya dan nyugon pinyeut neg pihak musuh Siti.
Kan kita mikir lalu tebek ini ayat dah dok tinulis dah buku Roma 5 ayat semeheng. Dan nyana ayu siti. Sebabkan kita masa-masa jadi musuh dok damai dengan tampas tagap pingka besanakna. Lebih lagi bala kita daitin menaput damai. Pasti pimudip kita dok selamat. Ayat siti pidaan bahwa kita siti semua manusia ada berdosa. Wang kita berdosa ratina kita ngilawan tanpa. Kan kita ngelawan tanpa, kita ti musuh tanpa. Lalu setagal Jesus tanpa emang dapat nerima kita balik lalu nyugon damai de kita. Hasil masuk pengunah Tuhan Jesus da kayu ragang. Da kayu ragang Jesus beken saja nyidia jalan penyelamat de kita. Pakti mah timpuh pimiek da bahas. En mah kuasa pingkabes umedok kinalah. Maka kayu da tebak kita boleh ngaban kita asa. Lalu hanya pingarap dah habis pimudip kita. Pak biar mah masuk tanen siti, kita boleh tebak lebih juho dengan terang dah pemikir kita. Minan batuh iman. Biar tanpa nyugom pingrati semua kita dah tipu siti, nya kita sama-sama medem semayang. Tanpa dah bahas dah kuasa, dah binua syurga, dipuji kena nakam dah habis pimudip semua manusia. Akam tanpa dapatut senemah, dapatut pinuji. Akam tanpa dan nyugon pimudip dan punca segala birakat. Dati positif Tuhan kami medok birakat pada sana pijuan akam. Dan medok tinulis di buku 2 Raja-Raja 6 ayat mahi sampai 20 taruh. Biasana siti nulung pijuan lalu pitaya kami supaya kami sentiasa tebek minan batu iman kami dengan akam. Biar setiap kami keluar sana ngancak kakam nulung kami tebek anih-anih pikara da jinawi kami minan batah iman. Walaupun pikara da tebek kami seakan-akan kai nyugon pingarap da kami ini-ini. Estagal kami nyungka Roh Kudus kakam mantu lalu nguntung pimudip rohani kami selama kami mudip da tunuh dunia da penuh dengan dosa serta kuasa-kuasa pimete iblis. Kami nyugon terima kasih ahi negakam tanpa sebab pimasi dengan pinyatakam dada kami. Biar pimudip kami dah sepenuh mengikuti dok nuntun lalu dok birakat pada kam. Amira segana seng kami lalu nyarah buas mayang ti negakam. Dengan penuh iman percaya kami nyungka semua ti minan ganan anak kam. Tuhan Jesus ndak meh jadi juru selamat dengan pinibos semua kami. Amin. Program Siti udok sidia pada gereja Seventh Day Adventist. Aku Pastor Terry Walton Simon yang ucap selamat bertingkah. Terima kasih ingin kita sama-sama belajar masuk sana tanpa datimpu Siti. Biar kita dapat bidaput, datimpu debeken, dan program debeken. Tanpa merekat semua kita, Shalom, Haleluya.

Ayo nanti ketemu sama-sama dengan cerita program Rana Pemerintah Ngaromiti hari ini kira supaya doma 2 minit ada ngara pukul moih setengah ngarom. Ya, sama ngarom kan tu sudi-sudi tadi haruk ke guru di Jawit meja belajar Ngaromiti. Rana Besan sudi tadi sawaiti form 5 ya. Di hari amit CJ pelajaran Malaysia SPM. Kita tu tu lagi ujian percubaan. Jadi harap sudi-sudi itu naik ujian ada benar-benar. Ragu pergi boleh tahu seterus selalu gaun. So Tony Spoji ragu di lagi bermiti ada dengan tadi di lagi peta salam di ruangan Facebook tengah bermiti.

0: Okey, jadi kali ini atur bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince fo kadun. Jadi atur ana ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tu Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian ringan eh. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

Okey, jadi nak cakap ragu mungkin boleh tu ada yang one. Okey, jadi kira supaya dua 20 taruh minit lagi atau dan segmen ngancang peta tadi nyuang minggu itu ya. Jadi hala pasal peringat ada terhibur radio tetap get on untuk nyuang segmen tu tiap pukul peringat rom. Pas ni tiap ngelap sama lagi dua pengaruh ke hidup tugas dan segmen ngarom pawan. Jadi sama petugas kan duduk beringan di petugas lebih saya sama beringan di Ria Morat Kroja pukul pri yang aromiti ya muna ke selamat penuh pari ke boringan saya beringan di buat shift ingan pukul pri yang arom harapan itu ya terus Ria pari ke bori ya baik beringan di teban motosikal ataupun di treba motokar harapan anak kita anuna aturan orang raya masa terima mak ke main handphone. Okey, jadi lagu menghibur tu seterusnya ngaromiti jobong Eliza Suzina. Jom di wifi bro ya gerak bersama.

Ya, kita berlaku penghibur Stadium Mangkalu. Ha, kena supaya dua mas mau ngapa tu minit ada atau ada segmen ngancang petang. Ya, okay. Jadi atau terus lagi berhibur. Ngoja lagu penghibur ada terbedingan so Fiona Chon. Jok di Wi-Fi berdua ya, gerak bersama.

0: Adams F. Kai, kena kenampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Takkan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ke boh.
1: Mahar kumiri set kroke ketipat moya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ke boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat miriset koroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan, mungan nih pun mahal set koroke mudamu. Kai lagu ti, aku ti misen. Pakken boleh, abah mau masak nenyohon bina. Kai mumpodinya de sasah-sasah. Si Edni rabu us kah, ira nganai kah, ira rilek kah, ada anak icek kah. Biawak mau depon, adep mau dep de kampung, mati pagi pun inya kampung mah, mantu nuluk ngemu, biradep cek mau depon,
2: cek depak tua.

0: Angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedekna disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi red dong ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmain dek taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang dia rebis baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.
1: Jadi nyaman atau menuk juang segmen dengan cang peta atau saat hanu minggu itu. Aku juga berbuka terima kasih dulu sobra pengujit YFM Raya di sentiasa nyukong, sentiasa ngujit stesen radio YFM Raya. Baiknya ngujit ngurusu radio, ngujit so aplikasi RTM Click ataupun ngujit so Facebook rasmi YFM Raya. Okay, jadi harap dan ngarau menemui itu saya rasa agak sehat, sensa agak ceria. Jadi rupai titi atau dapat ngojit berita pukul prii di beberapa national FM. Rupai titi ngarap sama lagi dua pengarun ke idip tugas dan segmen ngarap pawan so pukul prii ngarap mendog pukul semua dua turu apa ngarap. Jadi harap so berengan terhibur. Jadi nak tahu berapa dapat di segmen dua. Untuk dibakon aku DJ Jess ringucap selamat ngarap. Bye-bye.

0: atau ragu iti? Kan ingat dia ngajit ragu-ragu dah muti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarbon. So, pukul pisarem dan pukul semanggu setelah ngarem.
1: Terus ngajit pakai gerumbang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Okey, semangat lagu Bibor. Kita ada Kemenu Siti dan Bingara Siti bersama dengan Beethoven dengan lagu Nak Buah Asengkung. Abang kita jumpa ini minat pasal kalau pergi Bingara. Samping ada selamat bila pun kita ada Bingara Siti dari segmen Ngarempawan dan Bingara Anu Minggu Semengtua Anu Berana Icu 2026. Kami semangat aku Alina Cagam kita hari taruh jam kita bersama ada Bingara Siti. Masa bekal lapri'i abingar tu pukul semendua terap angar seti mati. Tengah masa ini lagi memang dibiasa pukul semahang abing mati. Kita dah sama-sama keping agah ada bingar seti. Dan lepas enti narus lagi dengan program All This. Minggu ati abis semangat penerbit na Francis Verchu. Sencedak pula pukul semahang suku abingar seti mati. Dengan harapnya semua barang keping kita terus setia abis semangat mi terpukul semendua terap angar. Ngene hok macam lagu-lagu pinggir hok macam pipuan dira sama-sama kita kongsi Jabingara Anu Minggu Siti.

Angan minat jadi pengacara TV, saman bahasa agah, biar seterusnya disukup kena kat berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main di taruh 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat 20 guru suat pukul prii isan-isan di pukul 5 sungai anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai nek taruk suwak, bian perwatakan dikena, pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris, ka pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan, ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei nek taruk Julai di RTM Kuching.

Okey, semati lagu Bibur kita masuk Jackson Boson dengan lagu Dayung Puncak Borneo Kuanah. Dengan sama pengar kita ucap nak Ronald Dennis dan bersama kita ada pengar Tina Manang. Selamat pengar semua bila geng-geng awah dengan pengar-pengar WFM. Lebih harap pernah semua nak tersen, set tersen selalu Kuanah. Okey, ada lagi Pita Kilan bersama kita ada pengar Tina Manang. Selamat ngarem anu minggu Kuanah. Ada lagi Amanda Sam. Manang, selamat pengar semua bila geng-geng awah Kuanah. Selamat bidaput Kuanah. Okey, selagi bila dengan bersama kita ada pengerti Ibrahim Akib bersama kita menang selamat bingar kuana salam masuk Lembah Kelang Bandaraya Petaling Jaya Selangor kuana Henry Bali ang ucap sambingar semua belah geng-geng awah kuana semoga tak sihat dengan ceria selalu salam manis so bumbok kuana. Okey, selagi berada dengan bersama kita ada bingerti Anit ada lagi James Pengiran. Terima kasih anda semua balau kaping WFM dia ada bersama kita bingar tiking kira belah kita dan kaping radio dan bersama dengan kami di aplikasi RTM Klik ataupun de bersama dengan kami de Facebook Live. Ada bingar saya terima kasih ahi sebab saya milih YFM dia ya. Ada bingar Siti tentang sama-sama habis hibur ya. Tapi kalau semua dua terpengar Siti mati.

0: Oh ni tadi go hit no.
1: Hey, ane debu mana ada office tibi? Bun todang babu bun lah.
0: Ane bila buu na ane debu.
1: Ane di mana? Sapi mana buu ah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Ane di mana?
0: Katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ti meninggal. Iti nak kau tanda kuti, ti anak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buuh na. Ani ngam taban ke office mah ingat ni office ni mau buuh na emu.
0: Bah muno, dah kimi kau mana?
1: Siapa muka di taban bokon? Ti mau susah dia aku pangus guna air depan ngasong dia kau tanya.
0: Ati.
1: Dia kau bisa nanti, siapa main dari taban kau ke spital na?
0: Bah, dia mula bisa nanti. Ani dia ke mana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti kuti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Timu no lagi mo nak apa mun nak.
0: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
1: Deh sama ne.
0: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
1: Muti, mak ngarah pengumuman ku.
0: Iti pengumuman cidik dia mu. So, no, no, nyaman kita ini.
1: Yeah, muman kan ni, aku man katik.
0: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni, pak bigaduh pasal pengumuman suja ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman dia.

Okay, semuanya lagu masuk bulan The Sale Fit Rahayu Kunia dengan lagu tetap Abis Sama Kuana. Harapnya semua abala pikir-pikir kita ya. Dan tak bisa kita ada pengerti tapi course mentua terpengaruh dengan masa lagi. Sama pengaruh kita ngucap nak ke Mr. Donny Lin dan bisa kita pengaruh Siti nak minta lagu Kumang Batiku Kuana. Salam menuju nak Matthew Kampung Piching Robert Jawas Daddy Cikgu Richard Kuana Didier Chetman Hukala James Ron Sui Nazri and Jay, Amang Fadil, Amang John, Puan Dorin, Puan Morning, bye-bye dengan Tayung Sen, Kuana. Dengan sebesar kita pengucap sampai ngara neka Drinko Best, sebesar kita ada pengerti sampai ngara Tim DVP, Persatuan Peminat Seni Music Budaya Kuching, Sino L, Henry Bali, Puan Yimoy, salam sehat selalu, duduk, sosok ingat Kuana. Okey, sen mati antara bila berkeping kita ada, bersama kita ada pengerti apa kamar pukul semangat, bagi mati kita rasa bersama kami agak, ada pengerti Rusti dan Minana Sena Abiyata. Okay, terus dengan lagu Pibor kita ada dengan Rusti. Ini dengan lagu masa Chris Sudan Gun bersama dengan Alan Kayan yang ngunci cinta kuana. Sama-sama kita berhibur dan mengerti dalam segmen dengan rempauan.

Penetap Budi Diesel adi dok pengurut so di anubaran Julai 2026 red dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel. Miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yen periksa atal layak kada. Naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel puankah yen sien penerang tutos atal dapat seet solaman web budimadani.gov.sg.

Semangat Remka Salam Malaysia Madani bersama aku Hazel Dius dan Megado Praso YFM Bedia. Pimandai dalam bidang sains teknologi kejuruteraan ke matematik STEM berguna Vietnam pita kerja Sunis Andu. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Kedatnang, Sarawak dah ada berguna rebis bega jurutera bangka jurutera Beron pak menega saintis sama tenaga profesional dalam pita aero angkasa ke teknologi bigatung. Pisua anak Sarawak dalam pita Beron ke kejuruteraan menega berguna tenaga kerja mahir industri strategik reis. Ekra sekati tipu kuka Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Taka Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Projek New Township Semunjan adi piberet pijog pasar bisa saman premis bidagang beda lembaga pikembangka gerindung tanah rek kemas demdeh tui. Pasar Bakwana jaka rep guru operasi arong bulan September pangka Oktober sewa ati. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i kedatang pi kembangana rep bedak beke dingek pimudah samenjung gerak dingek aktiviti ekonomi di Semunjan. Projek Dewan Sukan tertutup dingek nurak susah rambat nisit setegar isu deput tanah samen berundeng anda kenu bisama ngatuan deput tanah nga agensi bikait yesen pi benar tepat tanah. Aikrat nanti tipu Majlis Penangguhan Carnival Community Zone 2 Semunjan di Stadium Mini Semunjan. Dua perpatnaan warga rakyat separis dobitan beda Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak amai dong Sabah nang naib berang masam Sarah Immigration. Ni saman saksi menegar do peruah yang turung kerja nyasat. JIM Sarawak peruah penerang kedat nang ngera dobitan tipu Ops Minyak, Ops Lera saman Op Mahir pigeru sepukur peri isasat nepukur taruh singumi andu dijuk tepat di Mening Kuching ke Kota Semarahan. Pemersa dong neta di bengkel Jentera Baga Mening Kapung Semeba ke Kapung Sudat saman kedeman ke premis adidop saya nang kena aktiviti judi dalam online di Mening Muara Tuang. Adiagi dok persa ina kudu-kudu buah kedai besi saman barang adi medopakai di Mening Kota Semarahan. So pengera adidok nakap dok nyasat dibuat seksyen 6 karuk ni karung si ke seksyen ni karuk ni karung si Akta Immigration Sewas Memperi Rima Properi nang pertaruh Akta ni Rima-rima. Taruh ribu naan peserta berkeduh sok derem ke separais suat temi perat derem edisi semungas half marathon Jematan Batang Lupar 1 2026 isasan jejah. Barat peserta dah perupas beda Gapit Menteri Infrastruktur ke Pencikembang Pelabuhan Dato' Aidil Lariwo bisa mangga pengarah Opis Kerja Raya Dato' Dr. Kasidi Morris. 500 peri perunam naan temi perat dalam kategori 20 kilometer dok tuna beda 200 juk perunam naan yang kategori 9 kilometer ke 1,602 permainaan yang kategori 5 kilometer. Tuna penerang so Opis Kerja Raya Sarawak pengatur acara ti mekirit nang infrastruktur strategik dan berpakai ngas kenai nga jadi platform nga bedak beke dengan kerja nami sukan. Dada nga gerak berkembang ekonomi sama peraku Sarawak nga jadi terut yang ngatur acara takah antarabangsa. Baram Regata 2026 jaka redongatur di tebingan Sungai Marudi pikeruso 2 pertaruh neg 26 Julaiati ngabram masam acara Bruma Arud. Beribu naan peserta saman penemi sondi Abang Sarawak jaka resua mendeg. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi Datuk Pengguang Manggil kedatang pengatur Bruma Ati repujuu ngat tradisi pesta piin saman pi bemai rakyat adi berang masam kaum. Dada Bruma Arud Kayuh kabot kuasa bigatung edisi karyati menega rek kuka kategori Arud Fiber. Kerja register do kuka next mengju Julaiati. Ati degaso YFM Bedia dan nyusun bedak Nur Akila Arbain so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching ngana semangarup ngas salam Malaysia Madani.

0: Atu ragu iti? Kan ingat dia ngajit ragu-ragu demuti?
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarbuun. So, pukul pisarem dan pukul semanggu setelah ngarem.
1: Terus ngajit pakai gerumang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Okey, semati lagu pergi pertama so dengan seband dengan lagu Bak Abigorot. Harap nanda pada kita ada berat bigorot, bak beringku, bak menam, bak bekening. Dengar si tingin pagi menakih anu sebunga sekitar mun kerja kong kita ya. Berpagi anu ni amsa lagi beken saja bila kita ada mun kerja bala ada di kita pan. Sama-sama lagi mohon sekolah jadi sebayuh kita berus dengar ti. Ni cek tayar.

Ragu sebengah sedi drum all this minggu tita ragu adi tuk teban beda Ray Charles ragu adi dan I Can't Stop Loving You. Selamat ngarep makasih perik atak benda pedingnya di ngarep mati di drama program Altis Mingwati ta. Program adi tebanata sama-sama pari ka jaman-jaman ta adi dawei. Program adi tebanata sama-sama Brahman di tika ngarep nemonati drama ta sama guru paya. Terima kasih ke Sokbreg amai memen YFM bidaya di ngarep mati. Kaku harap Sokbreg agi di drama buat senang. Harap Sokbreg agi di drama rame power. Jadi ngarep mati atau ada sama-sama keringah ragu. Ada tu teban pada tebaran nemon The Bee Gees, kasmana ke Brenda Lee, Ronnie Carroll, Rose Iwanaga and The Avengers, summon Bob Dylan. Tak sungguh mana atak pejuk dawa nga dua tengan ragu so Ray Charles ragu Unchain My Heart Summon You Don't Know Me.

kemas Raman So The Bee Gees dengan Ragus Kasen, They're Just Saved By The Bells. Jadi merduan an artis di mata kedengah ragu i di ngarap mati ka lepas hati atau ada sama-sama peraman atau tidak ngar ragu ada Dr. Ban pada Rose Iwanaga and the Avengers ngar ragu ada dan I Hope You Won't Say You'll Be Mine sama tu yang.

Kemasa Praman Sok Rose Iwanaga Nga Ragus Kasen Tejah You Belong To Me. Terima kasih ke Sok Prug Amai Gipa Bagi bersama ngaku di drum All This Minggu Tita Ngaramati. Kaya Nabarata Adi Gipa Uf bersama ngaku di drum All This Minggu Tita Ngaramati. Selamat ngarem. Dan harap Sok Prug Grip juga bersama ngaku dekat penuh-penuh program tak Yen Minggu Tita.

full number one ka sebayuh na Everybody Loves Me But You Someone All Alone Am I. Jadi kita madua dengan ragu so Brenda Lee yang tak ngaramati ada enak Only You Someone Too Many Rivers.

Okey, semakin lagu Bihibur kita masuk Mission Melchior dengan lagu Dusah Negeh. Kedengaran kita tak perumahi Amin dan Paspekos mengini Bingara. Dengan masih lagi, sahabat Bingara tanggung cap nak atin pakuk dan bersama kita ada Bingara City. Dan menang sahabat Bingara dan semua orang pengajit OFM dia. Geng-geng awah ada bersama kita ada Bingara City. Kuat nak lebih lagi nak fan club semua Greenas berosro rock pimoh pakuk. Kuat nak. Ada lagi Ji Chung Fo bersama kita ada Bingara City. Kawi Kurus menang sama Bingara kuana sama bersiaran kuana nak semua balap keping the Bingara City. Okey, sekali lagi bila dengan kita bersama kita ada Bingara City Roy Kuang Ibrahim Akim. Ada lagi Peter Kilan dan Martina. Terima kasih nak semua balap keping WFM dia. Dan bersama kita ada Bingara City. Mahu tahu pun perimil pas bekal semangin di Bingara.

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedunia disukup kena ka berani minyo di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main di taruh 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai nek taruh perusahaan bian perwatakan dikena. Pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main nek taruh 20 Julai di RTM Kuching.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, jadi kita kata saya segmen dengan Power ni kita aja bingara anu minggu siji masih berada pukul 9.2 terpengara kita sama-sama keping lagu-lagu pibur dengan info-info terpukul 6 berpagi dengan WFM dia dapat lagu kaping pukul 6 berpagi timati dah habis segmen makat krim khas bersama dengan pengaruh nami dia beken. Dengan saya nak Lina Chakim mengucap selamat bingara, selamat bidapun lagi dengan salam Malaysia Medani semua bala PKPing WFM dia. Dan mau bisa mengaku kita hai taruh jam secara masuk pukul pre bingara tu pukul 9.2 terap engar kemati. Dan terima kasih lagi semua bila kita ada sentiasa milih WFM dia. Yang tak sama-sama berhibur, yang tak sama-sama berinang dengan harapnya semua boleh kita berselak dah bingara Siti. Ini terus berhibur dengan kami masuk pukul 9.2 terpukul 6 berpagi Siti.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Stesen berisi.

Sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena ke berani minyo di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyanyan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat 20 guru suat pukul prii isan-isan dek pukul 5 sungmi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai nek taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Ka pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manyah kembet, teban manuskrip akademik ngan. Ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main nek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kena naik apa ini?
1: Eh, masuk ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bye. Timuk kopi ngalung nak bye. Bayu kau mati kan dia? Tengah sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, mati. Itu udah sumbuk mulu.
0: Eh, nanti dah botol modal kita hilang. Jangan mati sama at kait dok teman. Deng mati ya bang, mati ngap bol.
1: Eh, di boli no. Kau kira pun ngap main bol. Sumbuk mau gasak nengah drama kili yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon keginya pakainya ngah TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu kat ti telepon kan?
1: Mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dalam tu.
0: Dah aku ingat gambar ni tebak kat ti. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayarlah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak cara? Katinya, doh ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, doh pun dayung dah penuh penuh leh. Nganti joh ke?
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Nggak watih he, nggak buka itu. Telefon ngati, nggak tekan Play Store itu.
1: Oh ni nanya Play Store lebih?
0: Duh saya sikit nggak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikian tak. Baku sana tekan tak anda bukan. Nggak mau doi tiak. Waki.
0: Asyik ya nyamah tibi. Ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ngatikan Play Store tibi yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini ngan type itu.
1: Ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah, kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Mau tikan je dah.
0: Tikannya yo. Yo. Telepon nak dibuang teleponnya tiap.
1: Wah, ini tiap tangan orang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tikannya aku tikan kan. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah, ya.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mendownload. Okey, baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh, buat ini padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acah ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol sebenarnya. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut tu leh. Oh, ni ada nanti ya. Ini ada nanti
0: ya. Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Ibu pun tak tahu nak lorik itu. Dapat ku teringat. Atau nak bahas iyo ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sempagi no. Di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal di badang di jamate gol ne pak mak buna ni le jak sumuk ogoh tu ya jak sumuk
1: oh, tenang senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak toke nam kasak neno jiling aku
0: ya.
1: Guru dati dai milik kupi ya nanti
0: ya guru dati datu
1: bagus ku balik ke boli dek guru di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo luas so ino, kerap tu nengak so TV ogi ke, dati ogi nang TV ogi ke.
1: Ya lah ya.
0: TV
1: Minta balik tiba nah. Muti, kerap balik teman ke boli dek. Nengak main bol di boli dek.
0: Cuy padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi ko.
0: Menatik nama tu nih. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pot ini susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal aja. Tak suang dia.
1: Ya.

0: That was my first step to take over Bakun on Sarawak. Apabila Bakun mempunyai Sarawak, maka yang lain diuruskan oleh Sarawak. Kalau tidak hal itu, kita sudah dapat menentukan tarif. Harga tangan kita, kita sudah dapat menentukan. Kenanya adalah di bawah kerajaan pusat. Hal itu, energy, we are independent. We manage the energy.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Okey, jadi kali ini atau bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no Encik Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adin World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan eh. So, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

Angan anak Anya, rakyat Malaysia, adi berumur juk neng semendua suak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape, suruhan berterang kadir dosun ting. Tet rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat

to kemainunu temit rehat nitro pankah power nap arong smerimah neg 20 minit minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver kemainunu re dawa ka manyah paksa adepta teban moto ni saat microslip dapat teban pinyarap pesanan mesra ati so RTM.

dog kesok, ankah dog layat musim, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog kesok, ankah dog layat musim, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena, begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Amu damu memang amu sengaja. Aku lah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semua damu.
2: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mungti.
1: Ah, tentu tua kampung pidaan ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Menemene pangam mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
2: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
1: Si Ed mamu wanginya ngabang nguduk babar mukai suwe mengani murap puan kayu ira paham kayu mudamu memang sengaja ngelawan ratus anyap ne beket ne mengani bamuran abas minan bakol mudamu
2: amura megalawan kah boleh kena mura iti pun boleh mah nyana si barang barak ngemudamu
1: anyap ku ngaban mebelawat ngaban namu bidaruhu mani puli mu menang aku ramagau lawan amu mikir aku tetrawa ya begati bo
3: mani kida dua puli ra bidaruhu mendamu i beken je gelanggang silat beken ti gelanggang gusti kerja ratu sinya gotong royong mani ce
2: amang kulap menang aku singaja ngelawan ratus lah anih lah
1: mana kai tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol puli namun tu tebanga amti ngaban bakol
2: tindanan ni amu nege-negenya na ira ka geti bo
3: amu pun salah lagi wang adep kai puan si keninya tiap kali nya ngaba ngudung ngega amu mina wanginya ngudung pasar skim ira na de gabok baru musuh ngudung mati abok tinan mengabok tungkang ni berarti na.

0: sirnya.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut si rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mendeng perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikeh dan wati pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anwati adi ngak ere peguru nai kerja mengenai mi nuna atur adi kaam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja mengenai mi ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja mengenai mi ana nyam penyeraan mai. Okay, ingin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam mehgi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja mengenai adi ke nai di drum pengudi pemik. Lebih ia dinuati kami take am pada puju'u, gerindung, jaga ke adirek mun nyerja baiti adirek naik tadi masam kerja di barang kayaan i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menak ke nambah penyepuan akar di dalam ke naik kerja pengenai mi di birangan nu. Isai kerja pengenai mi bisa dok naik ngade-de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isai kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke nai tadep masam kerja pengenai ami isai ke bisa dapat pemutung adi kena lian adep ami pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama isai nimun kaam mahnya berkat kerja pengenai ami adi mestian ti adi ngak ke mah dapat kenyam penyekena suka am. Madinati ge ke semayang metek am meda puju u nye berkat kerja mengenai mi adi kere nai din duati isa e bisa jadi kena yen ki eh di dream pemudi pemi. So preg ati o sama ke metek di dream aden anak mai Jesus Kristus Tuhan mi adi udip ngadi gen perintah sama ngak ke am Roh Kudus seraru ni tepak next to itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sia ni adu-adu re ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

Bunga Sipong pun dekat. Bekalan Tenaga Rais Dr. Jamin Perintah Prati Stika dijadi di Selat Hormuz. FTEA STEM Raka Strategik menyedia modal insan di Bien Kemahiran Begatung. Serau Aku Sayang Sibu lebih 100,000 pemenang deratus rekod skasen Begatung. Seramai sesankan salam Malaysia Medani bersama ngeku Hazel Dius dan Magado Proaso YFM Bedia. Madin Tekenega. Bekalan bahan apui yen sektor tenaga negara Dr. Jamin ke Perintah PJU Prati Pikembang Skasen Bau Stika di Selat Hormuz. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Gratnang Dr. Madin Malaysia Metik Nurat Tadi Penyusah Bekalan Tenaga Ripas Metemit Raka Proaktif Bedak Petronas Bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim So Kerja Runing di Berang Masam Taka Yen Gerindung Atau Seramat Bekalan Reis. Sungguh menak rega inyok ngeges adi detatu di market ong setegal perkembang geopolitik jaka repju'u ngen penyimar yen ekonomi reis. Ati menegah rengen tekanan yen beranya reis sungguh perintah memasang program subsidi saman penurung yen rakyat. Ekerat nanti di penulis segah ripas nyeramat rami penangguhan regata sejijak 2026 di Kuching. Setelah nana pengatur regata sejijak 2026, kiran pinurak pinguru masyarakat yang beda mujur program komuniti. Dato' Amar Fadilah adi jadi ke Ahli Parlimen Petrojaya Kedatnang, pinguru masyarakat adi tegap berguna yang netu komuniti PJU bersedia nurak penyimar tipu je. Ngerah bertanggungjawab ngatin penyiraan komuniti saman berguna nyedia adep dengan penyipuan ke kemahiran dalam bermasam pitak. Ayah menegak berharap regata sejijak PJU dokakat ngajadi produk kerja nami adi dapat ngan pidapat komuniti lokal. Program Dok Piguru So Andurima menyaksi semengrima pasukan bertanding dalam bermasam kategori. Pemasang skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES sama ngetat dalam pitak sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik STEM ina kedah so raka strategik nyedia modal insan adi bien kemahiran Begatung adi dapat nang pemite industri Sunis Andu. Gapit Menteri di Opis Perdana Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Keratnang bermasam inisiatif Dokagah berdak peritah yang netu nang rebis bega anak Sarawak bian peluang PJU belajar di institusi sekurah Taka Begatung. Ati menegah teban penyekembang yen ekonomi adi bisengan dengan teknologi ka inovasi. Barapi mas, guru ka komuniti menegah domite berdak PJU kanu pinura yang berdak beke ekosistem pendidikan dengan nyukong ka gerak anak-anak seen mujur akademik. Aikrat nanti tipu rami anugerah pelajar cemerlang takah Dewan Dangan Negeri Dun Pantai Damai 2026. Ni buah store nyikin abok mempegong dalam harsau ada jadi di penok remin betang tuai rumah Dayong Sabot sama laju singumi anu meja. Adi menegah sau ina dua buah motosikal. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak beruah penerang Kedatnang pijabegan bigaut medok terima ngapukor 4-2 minit singumi anu kemainaan anggota sobalai bomba ke penyelamat BBP sama laju menyupat ke tempat hara jadi. Mating mangsa doripot dalam harana. Operasi ripuan ngapukor 6 semang mai minit singumi anu ripas bomba menetu nang apui pura sepenuhi ke kawasan nana medong ngesah nang seramat.

PJU ngaka program Sarawakku sayang gedung sibu ina mujur kan rekod kiang pandemi skasen begut negmadin ani ina rebis 100,000 naan student taruh andu program ana. Gapi setia usaha Perintah Sarawak yen operasi Dato Hi Chang Ki Kedatnang gaya andu kena ke tempat listugu mabedak tempat adik kirimahan grua. Pikirin di tempat pavilion saman dapur sibu ina kada adi tarik minat di ratus saman berang masam perkhidmatan Perintah Rais ka persekutuan dog sedia. Bara tukai dagang adi suat tempu perat menegah munas aseng gabi harap program ni munana dapat picu dog ngatur yang turung nambah penyedapan. Program Sarawakku sayang ina medium berguna nga prapat dengan atur berlingan di asa perintah nga rakyat yang nyusun perkembang rais ada lebih ngasi. Menteri Kejanami Seni Kabatan Asar Dato' Sri Tiong King Sing kedatnang so program mana rakyat seen penerang pasar dasar inisiatif ke projek perkembang perintah. Rakyat menegah bian peluang kedaan buat pikir saman maklum balas radus ke agensi adi bipawet. Rakah na berguna yang natu tiap polisi sama projek adi dom masang dan penam penyeguna rakyat sok peregtaka. Aikat nanti tipu rami te program Sarawakku sayang sibu ke program dok guru nga andu rima ripas mekemas meja. Setelah Tana Dato' Sri Tiong nekat nang pi kemang Sarawak deka es bisengan yang pimasang projek fizikal ada. Pak biguna rakyat adi pian pimandai kemahiran sapun dapat tunak pengubah teknologi ka ekonomi. Ngana bara pimiang berguna tembit peluang pendidikan training kemahiran ka pi kembang modal insan adi dog sedia pada perintah yang lebih setama semenang pimitik tenaga kerja Suni Sandu. Rakah peruang modal insan bian kualiti berguna yang netu nang rakyat dapat teban pimujur ka pi kembang rais. Roti kompia ina kedah sop pengumuman adidas enda dog subaman di Sibu ka kedah penerik student program Sarawakku sayang. Bi asal sok China, roti yana bian sejarah unik tipu jemanja. Roti yana jadi ni sok barang yang kedahan mesej beda ni naan panglima perang dikited penerang yang tak dong ngatin beda musuh. RTM bian peluang nyaksi proses naik roti kompia dindi buah kilang di Kapung Nangga diki kedah sok tukai ngusa pengumuman ana di Sibu. Roti kompia madin dog musah beda berang masam kaum kabien bege masam variasi. Ngangge masgah prebasa put-put ni. Bekalan tenaga rais dog jamin perintah pratistika adi jadi di Selat Hormuz. FTES STEM rakah strategik nyedia modal insan adi bien kemahiran bigatu. Sarawakku sayang sibu rebis 100,000 pemenang 200 rekod skasen bigatu. Ati degaso YFM Bedia dog nyusut medan Nur Akila Arbain so section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana seramai sesankah salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Ian segmen dan mekatkan muhasabah bersama dengan Jackson Boson dengan Ivy Phoebe cintaku di bumi kenyalang. Kasih kerana selamat sesankan sopleng lebih seberang anak di bersama ke di YFM dia bersama dengan aku DJ Hazel
1: dengan aku DJ Angie.
0: DJ Angie di perbandingan dalam segmen mekatkan muhasabah dekat pukul PI sesat nak anu hati. Kasih kerana selamat sesankan yang berdengar di tikati di Kusabah Nangji agen yang tak di mendengar payah lebih sehingga berhasil sini bersedia lagi bergemakan awal tija
1: ya nanek
0: kan kasih negara selamat isasan lagi beringan tak di bergeder motor di tika hati aku sabanang lagi berata bergenurak rasa sak rabadeg lagi berata di bau genda kasa sekurah anak-anak harap tak sabar-sabar tak teban motor tak main pangeraju raju lebih-lebih sehingga tipu tak di kawasan sekurah
1: ya anu ni siti lagi ya sementara nak beranjuk 2026 depan masih lagi anu ni ti kira ana masih kerja ya kerja office ya
0: Mas,
1: bayu,
0: kerja.
1: Bayu lagi ni work from home pagi
0: pagi
1: dua nu taruh empat
0: kau sebetulnya je kami tadi ingat anu hati ini anu Senin anu bau ya na minggu yeah. Adi bau kadang lagi dengan tenang Monday blues Maya pergi Monday blues Maya Nuwati tak kerja pagi berdiri dengan tak kerja opis pergi dengan tak di bekerja
1: Armin
0: jadi harap semangat je
1: ya semangat
0: ya okey ye na topik dah sesat nanti lepas hati teke kaga
1: alika lagi topik. Topik ya sabar tak ya
0: alika topik ada tak krakar ye sesat nak luati harap pengal piju bisa make di YFM bria kas lagi di mana biasa ingat pukul ju sesat teh tak dapat sesama keringa agah do perah radus dalam pemio bukan sandung ka agah dalam pemio bau jago dapat do keringa ngap pukul ju setengah sesat kas lagi ye na berangan ada gib sama ke di YFM bria mai kemat angan dapat ge keringa ke pakai gaya online di RTM Click. RTM Click ada enggak dapat bisa mangke dengar siaran radio, pas dega enggak dapat ge tinggal siaran TV.
1: Ya betul.
0: RTM
1: Click lagi ya.
0: Okey, ya barangan lagi bayu download aplikasi RTM Click. Baik kamu download aplikasi RTM Click amai percuma apa nang tak bereun.
1: Ya nya bayar.
0: Okey, lepas saya tetap lebih sama agak lebih buka sandung atau lebih pramah dia bersama enggak Chris McKenzie Venalia.

0: Oi,
1: oh ni dah go hitno.
0: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
1: Eh, oni bila bu na, oni bu.
0: Eh, oni di mana na? Sapi mana bu ah?
1: Ati, wat no nyaku ko bi?
0: Eh, oni di mana na?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kuti, ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan kau pis main ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau naik depan ngasong tak kau tanya?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main dari topan kau ke spital na?
1: Bah, ti mau bisa tak? Ani dah kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama ge yo mun ngai kiat ano polo-polo kan jangan idip kri ngai kiat ano
0: eh muti mak ngarah pengumuman ko
1: eh itih pengumuman cidi de bamu so no no nyaman kiti na
0: ye muman kan ni aku man kati
1: adi yo gurunya kan ni
2: ade manusia ada dua iti oni pak bigadu pasal pengumuman so jaya ge subanya man sejak pengumuman.

Si bunga senati pun punaga, stok tenaga negara kekal dijamin perintah Parti Penyusah de Selat Homos. FTAS STEM langkah strategik nyedia modal insan biki mahir datu. Sarawak ku sayang sibu lebih 100,000 pinemi paling datu dog rekod. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti dengan agah, stok bahan apui dedek sektor tenaga kekal dijamin dengan perintah irak terus perhati penyusah de berlaku de Selat Homos. Gabit Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof menang, taketi Malaysia hanya penyusah bikai tenaga berenu dengan langkah proaktif. Datumit Petronas bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim minan rundeng dengan ahli peringkat dengan pasti penyelamat stok negara. Mengenipan rega inyo dengan gas dekai tentu, stegel geopolitik jangka ngeben cabaran neg ekonomi negara. Keadaan irak nyugon tekanan neg duit negara. Sungguhpun perintah terus ngunah program subsidi dengan bantuan neg rakyat. Bidanti rimpas ngerasmi penangguhan regata sejicak 2006 de Kuching. Dua timpusan regata sejijak 2006 di tengah peranan kepimpinan Inya Ratus Duang Kerui Program Community. Dato' Amar Fadila, depan Ahli Parlimen Petra Jaya Pidaan, kepimpinan masyarakat de tegap biguna, tidak pasti komuniti terus sedia nurak cabaran de masa ije. Balana bertanggungjawab, mesti keperluan Inya Ratus selain perlu ada ilmu dengan kemahiran abi ahi banca bidang. Na arep regata sejijak terus doktor nagap jaji produk penemi tekungang kedah pinceun Inya Ratus tempat. Program titik guru masuk anurima derimpas nyaksi semerima pasukan bitaning dua ahi banca kategori. Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES serta penekanan neg bidang sains teknologi kejuruteraan dengan matematik STEM encah langkah strategik nyedia modal insan bikam mahiran datu termampu ne ngajah keperluan industri masa ije. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang ahi inisiatif dok sidia perintah negeri tinan pasti lebih ahi anak Sarawak dapat pisilung belajar neg institusi sekolah datu. Seterusnya ngeban pimancang neg ekonomi deminan teknologi dengan inovasi. Ende amang guru dengan nyaratus tok sungka main peranan negap ekosistem pendidikan dengan nyukong bala anak mehen berjaya dua akademik. Pidanti wang biucap de Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2006. Ini store nyimpan abok sehu kukot dermintangan tuai rumah dayung sabot sama laju lembatan du nyanduna. Depan kukot seninja dua buah motosikal. Pusat gerakan operasi bomba Sarawak, depidaan media, opisnya nerima pingabak bigaut wang pukul 4:02 lembatan du. Mahi orang anggota mesu balai bomba dengan penyelamat BBP sama laju nek tempat penyusah jadi. Anyap mangsa terlibat dua the dog record. Operasi demangan wang pukul 6 semang mahi lamatan nu rimpas bomba mesti apui dan menyap dengan tempat itik selamat. Pisilung lagi agah. Program Sarawak Ku Sayang bigian sibu bijaya ngerekod pimanek de paling akhir setakati seninca lebih 100,000 orang kinuhai taruh anu program ti dog tunah. Gapit setiausaha perintah Sarawak bigian operasi Dato' Hi Chang Ki menang anu de pagu dengan tempat de strategik medat tempat kirimah iti menek rami. Pameran de tapak pavilion dengan dapur sibu aktiviti bahas program itu selain ahi banca perkhidmatan perintah negeri dengan persekutuan. Inya dibijua penrindu aseng dengan arep program dok pisilung lagi tina nambah pinceun.
Pimanjang Sarawak kait semina bergantung mengundah projek fizikal saja. Pak de perlu rakyat dada ilmu, mahir serta mampu ngajah perkembangan teknologi dengan ekonomi. Menteri Pinami Seni dengan Beton Asal, Dato' Sri Tiong King Sing menang, belia perlu ngumit peluang pendidikan, latihan kemahiran dengan pimanjang modal insan, Dok Sidia bedak perintah, tinan pinatu daya saing serta ngajah keperluan tenaga kerja wang masa ije. Langkah kedua modal insan berkualiti berguna, tinan rakyat dapat nulung secara langsung kemajuan dengan pimancang negeri. Pidanti wangi rasmi nutup program Sarawak Ku Sayang, De Sibu. Sementara CN program Sarawak Ku Sayang senencih medium berguna, tinan negap hubungan dua hala enca perintah dengan rakyat, tinan ngundah pimancang negeri dilebih paguh. Dato' Sri Tiong Pidaan, minan program ti rakyat terima maklumat pasal dasar inisiatif dengan projek pimancang perintah. Rakyat pun peluang nyugon buat pikir, cadang serta maklum balas terus neg agensi lebih kait. Langkah ti berguna, tinan pasti tiap dasar dengan projek ditunda mene-mene ngajah keperluan inya ratus masu peringkat akar umi. Program ti guru anu rima derimpas mengan andu nyanduna. Roti kompia encapi maan diperlu dok mencuba disibu dengan tarikan program Sarawak Ku Sayang. Biasal masu China, roti ti ada sejarah da unik sanikna. Roti ti pejaji pikakas tetinan ngentut mesej bedak ni orang panglima perang mehen kaidok puan bedak musuh. RTM berpeluang tebek proses ngunah roti kompia de kilang kampung Nangka depan enca inya de ngunah pimaan iti de Sibu. Roti kompia iti natuna beda ahi banca kaum dengan ada ahi macam variasi. Tidak ngemas agah tipu naga binaca lagi. Stok tenaga negara kekal terjamin perintah perhati penyusah de Selat Hormuz. FTES TEM langkah strategik nyedia modal insan berkemahiran datuh. Sarawak Ku Sayang Sibu lebih 100,000 pinemi paling datu dog rekod. Ketika agah mesu YFM Bidaya susun bedak Nur Akila Arbain mesu Eseksen Berita Awal Semasa RTM Kuching dengan senalin minan senar Bidaya bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bekati Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ada Jirago, yeah. So there's Marcus.
1: Ada sama ada. Ada sama ada. Ya, sama ada berdaya mainnya.
0: Pak Ji, biasa kami miris barang, kami admit discount. Ada sama ada.
1: Sama ada. Memang orang-orang regan.
0: Orang-orang regan.
1: Tapi mana orang-orang regan orang kita ada kaya suwe ni mantu ataupun nulung inya bijuah inya hasil mati. Kaya pulang modal
0: adep
1: mati.
0: Sama ada. Kait patut kait anyap diskaun
1: kait patut raga mahar
0: adep sama adep
1: adep sama adep contohnya lampau ringgit paling pun juga 2 ringgit mah
0: aduh
1: kait dapat
0: 50% je
1: kait dapat kait dapat
0: okay,
1: bila nyap, nyap untung mati
0: betul modal pun dah dapat pari.
1: Ya betul.
0: Okey, nyebut ke pasal miris barang je. Topik tak berkaitan dengan topik tak sesat
1: miri barang.
0: Pasal miris barang. Dikit. Adakah barang adi tak selalu miris penuh semangat? Pak tebet-tebet ni jadi hiasan.
1: Ya, deremin ya.
0: Deremin.
1: Deremin. Barang de semangat kita ada mirih na. Memang metuhai de ini ni macam mengidam-idam ram. Lebih lagi belanda ya.
0: Betul.
1: Pagi kurang mirih ti, kurang mirih ti. Ayo. Ujung-ujung kayak rutinan.
0: Biasa je selalu asak ti.
1: Ya.
0: Kajen teben berat ku miris.
1: Selalu dengan pen gaji lah.
0: Kadang-kadang tengok TikTok.
1: Ya.
0: Tengok TikTok.
1: Selalu na TikTok ti memang rasyun lah.
0: Rasyun. Nok rasyun.
1: Kan nok rasyun se. Rasyun betul. Rasyun betul.
0: Kasi lagi ke barang di nang tak. Barang di cukup metui-tui tak at miris.
1: Idam-idam lah.
0: Atap miris suto iji.
1: Yeah.
0: Micro oven. Oven.
1: Oven.
0: Ku at miris oven. Micro at naik kue.
1: Kurang guna kue.
0: Kami kugi oven. Aku orang naik kue. Birang endu.
1: Ayo, dapat ku guna kue. Dapat enak ku nak makan kue.
0: Betul.
1: Benar ku nak ngetes kue lagi.
0: Bila yang memiris.
1: Yeah. Ayo.
0: Ayo memiris oven.
1: Lalu jadi bahabo.
0: Anu si bungas memang semangat.
1: Ya. Yeah.
0: Pak apabila ima meret anu kedua, minggu kedua, semangat makin kurang.
1: Meniburat.
0: Mungkin meniburat, yeah. Teman-teman jadi hiasan.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi.
1: Alu kutak kalau, tapi kutak, bayu lagi buka. Mau buka, mau buka.
0: Mau buka.
1: Mau buka, tapi.
0: Metesting, metesting.
1: Metesting ni semua. Tapi, oh meni payak. Oh meni, oh meni dia masarang guna. Guna kue.
0: Jadi.
1: Saya mau topik kami ya. Pasal miri barang.
0: Miris barang.
1: Miri barang. Dengan penuh semangat melanda kita ataupun ada lagi ada minat raya orang ngumpul koleksi lah air fryer
0: betul
1: ataupun mesin pembuat kopi ke apa ujung-ujung masih lagi nanda
0: kemon lebih-lebih siji kami barang sindik-sindik ti nah, aku mesti miris barang-barang elektrik saat kerja aku senang
1: betul
0: pak tebet-tebet ni jadi hiasan
1: lebih
0: hiasan
1: lagi bala anda kita itu nah semua gago busy dengan kerja ya. Mari menyap masa menyap payak lagi orang ngundah kue.
0: Okey. Ya barengan ada lagi sama ke WiFi MD mai kemat komen di Facebook WiFi MD kasi lagi yang bisa ke telefon ke pukul mai te di nombor 2545 640. Jadi mai kemar pasal te tak dapat sama ke dengan agak dalam pimiu bau jagoi paks bayo nak tak bi pramen di bersama ngar ragu bau sedino dari Pogan.

Pukul 7.30 pagi. Syah pagi sebangsa demuti pun abar. Bekalan tenaga negara sukup, perintah sentiasa perhati keadaan di Selat Hormuz. FTES, STEM, rakasi dia modal insan di Bigato Bimania. Sarawakku sayang sibu, robi 100,000 nyaa ne kedingal, kasen boga oboh rekod. Selamat pagi bersama dua ku Film Nabuang dan Abar So YFM Bdi, Demuti Tengah Nabar. Bekalan bahan operasian sektor tenaga negara sukup, dua perintah hari itu berperhati perkembangan dekasan bau pasal keadaan di Selat Hormuz. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof Nang, Adin Malaysia doik ngijauin pinusah bekalan tenaga, bitu nak duraka proaktif demi da Petronas. Dua Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ngirusu runyeng dan boga masam takah nganya notu pingramat bekalan negara. Pas kemunu, raga nyuak dua gas de di atotu dan pasaran dunia ruban keadaan geopolitik sakanya nang kitubu ngin pinura nudu ekonomi negeri. Keadaan inu pun ngin pinura kura kedudukan beranya negara sungupun perintah kitubu penuh program subsidi dua pinurum nudu rakyat. Ia sabda niti nudu pingarang abar ropas nana piobo Regata Sejija 2026 de Kuching. Sementara ini pingatu Regata Sejija 2026 pikirian duman kepimpinan masyarakat dan pimujur program community. Dato' Amar Fadilah de Jagingah Ahli Parlimen Petrajaya sopenang kepimpinan masyarakat de kuat biguna nganyak notu community kitubu si dia bidopan dua pinura masa depan. Bardemunuk bertanggungjawab Puan Oni de biguna masyarakat danga rasa nogi suku pingpuan dua pimane dan boga masam bidang. Program de metaja so anu rimah deropas pikirian semengrimah pasukan bitaneng dan boga masam kategori. Pelaksanaan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dua pinumpu kura bidang sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik STEM antara rakah strategik sedia modal insan de bigatung pimane de biguna sen industri dan masa depan. Gapi Menteri de Jabatan Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi sebenang boga masam inisiatif obat tajah da perintah negeri bertujuan notu robis boga onak Sarawak berpeluang samung sekurah kang institusi sekurah takabi gatung dos rusah naiduman kang pimasang ekonomi bipun so teknologi dua inovasi. Sina sama, guru dua masyarakat pun obas bayar da naiduman nguat ekosistem pendidikan main nyukong dua gorak bara onak mujur dan sekurah. Ia sobatai nitik da Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2026. Ni buah store jikan baja so da opui. De punuk romi botang tuai rumah dayong sabot sama laju singumi sumia. De sauga ierah dua buah motosikal. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak ngirusu ni pinorang sobenang pimogan sigaut oboh terima dan pukul 4 robis 2 minit gumi. Moi orang anggota so balai bomba 2 penyelamat BBP sama laju oboh pait ke topat hal beraku. Doi mangsa oboh ripot dak harino. Operasi oboh kaku dan pukul 9 robis 9 minit. Ropas pihak bomba notu opui oboh mura sepenuh 2 kuasan senhar beraku dan keadaan seramat.

Kita bu do abar. Program Sarakku Sayang Bigan Sibu oboh anggap nang bijaya ropas rekod pingundak ratus de kasen boga. Yaino 100,000 orang dalam program de Taruhan Wino. Gapis dan sahar kerajaan Sarawak operasi Datu Hee Chang Kee. Sepedang, ang onu kona dua lokasi de bigotek. Medak lokasi de nomor rimo hino, kasen rami. Pameran dang tapak pavilion, dua dapo Sibu antara pun pinorik program Rasan Boga Masam Perkhidmatan Perintah Negeri, dua persekutuan di Obasidia. Nya ada bijak pun puas otin ke dua Arab program di kota ino, obok kita bu, nganya turung nama Asir pingi dapat. Program Sarawakku Sayang Yerah cara ada biguna pakainya nogap torin jom jamit antara perintah dua rakyat naik plan pimasang negeri di Robis Ngasib. Menteri Pelancongan Seni Dua Budaya, Dato' Sri Tiong King Sing sebenang, ngan dewat ino, rakyat seen pinorang pasar dasar, inisiatif dua projek pimasang perita. Rakyat pun berpeluang ngin buah pikir cadangan dua maklum balas terus nudu agensi berkait. Gaya itu biguna, nganya notu setiap dasar dua projek deboh ponu benar-benar kanu, onidraan masyarakat dan takah kasendau. Ya sobatan ini tarah nanap yobo, Program Sarawakku Sayang Sibu. Program demi taja onu rima deropas, maka kuat depa ngaroma. Sementara ini Dato' Sri Tiong sebenang, pimasang Sarawak bukan sija bisaga dan pimonu projek fizikal pabi guna gedang rakyat de ogi pingpuan, pimane dua tungang nuna pirubah teknologi baya ekonomi. Ruban ini bara belia perlu berobot peluang pendidikan, latihan kemahiran dua pimasang modal insan obos sidi ada perita seadoras beraga dua kanu pimitia sentenaga keroja dan masa-masa dari enek. Sijaka peruang modal insan berkualiti, berguna dengan notu rakyat dapat naik duman secara langsung nudu pimasang dua pimujur negeri. Ruti kompia antara pinguman de misti obos Subah dan Sibu dua antara pinorik tipoh program Sarawakku Sayang. Ruti de biasa suar China inu ogi sejarah de unique know-how. Ruti inu know-how apa pakai da ni orang panglima perang ngana quoted message dua pinorang ngana na zaman pihak musuh puan. RTM berpeluang ningat proses naik ruti kompia dan ni buah kilang de kampung Nangka ni sen kilang peruah ruti kompia de Sibu. Ruti kompia adi nebuh peruah da boga masam kaum, dua me boga ga basal. Nganku ngomas sabar ku pari basa pun-pun. Bekalan tenaga negara sukup, perita sentiasa perhati keadaan de Selat Hormuz. FTES, STEM, rakah sidia modal insan de bigatung pimanea. Sarawakku Sayang Sibu, Robi 100,000 nya anak ningal, kasen boga obor rekod. Deputi Sejabar Dabon Yusun da Nur Akila Arba'in, so section berita awas masa RTM Kuching, Dabon Ukar Kang Sinabau, da Martina Naun. Salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu Pantai bersama dengan Sniper di Pramantaya sesat nanti lebih si yang berangan di bersama KD YFM bila yang main kembali timun adimah awal ke kedan tijah pasal topik tak sesat yeah. nanti barang adi semangat tamiris pak terbeti-beti jadi hiasan.
1: Derminnya barang ini barang yang kita mirin tinan-tinan kita tapi en mah Jojo ngalu jadi perhiasan.
0: Minggu sebunga sede gi semangat. Tebet-tebet mati masa. Okey Ji, sebagai tenaga pasar topik dan sesat nuati atar ke dengar report gaya andu.
1: Ya, info cuaca kita sema musuh pukul 7 berpagi kenoi semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak berpagi ti sema ada hujan de bintulu dengan miri ya dengan anyap hujan tepun genanu paguh de Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Muka Kapit dengan Limbang. Dengan Wang Lematan tu ada ribut pite de Limbang dengan anyap hujan tepun Gananu Paguh de Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu dengan Miri. Dengan kanan laut de Perairan dengan ti laut bergelombang pinatu ini 0.5 ke 2.5 meter dengan angin dengan moy mesu barat daya laju encah taruh puruk tok 40 kilometer ni jam. Ya suhu tepun Pimaras bebi kita ada anu siti 24 darjah Celsius tok taruh 24 darjah Celsius ya.
0: Jadi hati dah report gendu. So Office Meteorology Malaysia yang tipus mang 2 jam di Kip Gerusa Pukoju sesantijah. Kasi kan ya nak barat tadi Kuching inang gaya anu paras. Jadi aku sabah nang anu hati bara sini-sini adi berungu sepet ke red dawat na perkapi makai.
1: Betul.
0: Yang barangan ada direct the one radangan tinggal-tinggal ke.
1: Ya. Tapi mana pun kaisa gago yang ingin memang andu paras. Betul. Hanya hujan.
0: Okey, baik kebat. Ya, nak topik tak sesat nak hati. Angan bisa komen di Facebook YFM dia. Kas dega angan bisa ke telefon ke di nombor 2546 Pak lain tak ada kuka ngak pukul
1: mahi berupagi.
0: Jadi, tapi cukup dengan ngaragul perantah bersama ngak Ezra Randy.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, bian seterusnya disukup kena kak berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh suak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu ngah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

0: Bersama dengan Elawati Dayung di Pramantai Sesat Aluati.
1: Dua orang dayung lagi bertugas pagi ti.
0: Kasih dengan topik hati lagi berkaitan dengan bala dayung.
1: Bala dayung lagi. Bukan dayung saja, bala dari pun sama lagi.
0: Betul. Kekaitan dari lagi ke barang-barang yang dimiris dengan sawuk pakai.
1: Iya. Kasut contohnya.
0: Betul.
1: Ataupun stukin kah? Stukin wadinan. Tapi ada birik si En mengdekon dengan kita jen ya. Ada birik si En tapi sayang kaya irak dok tinan. Kuali tembaga kuat nama tin. Contohnya. Kuali tembaga.
0: Kuali tembaga.
1: Ayo.
0: Sebab
1: nani tembaga.
0: Tembaga.
1: Ayo. Mahal.
0: Ayo suka tengah ia bringi yang berkilat-kilat sengkerik.
1: Ayo. Berlenying ya. Berlenying.
0: Berkilat-kilat lagi. Terima kasih lagi. Ia tak berangan tadi. Bahu bersama ke YFM beri. Selamat isesat. Nah, terima kasih ke bersama ke YFM beri. Terima kasih lagi. Ia berangan tadi. Sikit-sikit anika topik.
1: Ini topik. Ini topik. Buka saja FB.
0: Topik tak nuati berkait dengan barang adita. Semangat Rek Miris Pak tiba-tiba ni jadi hiasan. Kasih juga Jip. Aku sabanang ati ni geso barang di sukup semangat bara sindik-sindik miris. Sutoi kontainer.
1: Kontainer. Tapi kontainer bukan sebarang kontainer. Kontainer ada jenama TN.
0: Kontainer ti mar. Pak tiba-tiba ni miris dalam kotak.
1: Laci binan.
0: Baba gede kotak. Dalam kotak.
1: Masih. Masih di kotak.
0: Betul. Jadi ada kamar barang ada yang dengan saru miris nang tak sukup nang tak minat asyik tak meruai nang admiris.
1: Memang betul-betul
0: semangat
1: minat. Memang betul-betul kita metuhai ramiri ini ya. Idam-idamkan
0: minggu ada sebungas memang semangat miris mempakai minggu ada sebungas memang semangat bagi semangat. Pak betul-betul ni
1: banyak semangat.
0: Okey, tapi sama dengan tadi gigit telefon tak ia sesana Anuati. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Hazel Andy.
0: Selamat pagi.
1: Selamat berpagi.
0: Asyik dah telefon ti.
2: Aku ati. Babai Sasa.
0: Babai Sasa.
1: Babai Sasa.
0: Ani agak Babai Sasa.
2: Oh, agak kau mandi kena.
0: Okey,
1: kena ya.
0: Agi kamu kira topik tak pagi ti?
1: Ya. Yeah.
2: Oh, agi.
0: Jadi,
2: mak anu ati bagi ku ida kada. Anu ati raru parat.
0: Betul.
2: Ida kada.
0: Betul. Kena. Anu ada ida kena.
2: Anu ida kena.
1: Tapi topik kena.
2: Raru parat. Anu raru parat. Bagi ada yang dua hitrok.
0: Betul.
2: Jadi, kamu dah ngasih sedak ni nada parat, nada giat anu sangen. Anu baru anu kena.
0: Betul.